0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Habuto maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habuto bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya, asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habotop ini kan cuma satu jenis, cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum, 5 jenis sehari, besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habotop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, Nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Paramon kau yang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, halo, halo, bye. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Dah, sinyalnya biar dengaran sih sinyalnya waktu ini biar pet terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suplak tinting. Aduh, sinyalnya sangat lemen, Mbak Nia. Lah.
1: Ya. Krongo.
0: Ya.
1: Nia emblayung gorak rungu radio.
0: Iya, sinyale lo. Ngomongin jet ya.
1: Memandangmu.
0: Memandangmu ya. Heeh. Monggo.
1: Madu melela ya.
0: Iya, Mi. Iya, Mi, ya, Mbak, ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Terus
0: memandangmu ya.
1: Ini. Heeh. Ntar karo mamak note karo dedek note.
0: Yo.
1: Sorry Mama Wiwin, Mama Neng,
0: yeah.
1: Bang Bang Neng, terus buat Mbak Eka, Mas Erwin, terus buat Kang Doli ya, terus saat ini, terus Robi, Teh Agustin,
0: Kasnuri, pagi Kasnuri, Mbak Am, pagi Mbak Am, Mbak Febi Belpas,
1: Mama Nono,
0: Kang Parjo.
1: Kang Parjo. Kang Parjo ya, terus sama Ikma ya. Terus buat Bu Ikma, Mama Dia. Putri Ayam Cakra, Mbak Atun Ayam Ceker, Mama Dia, Mama Dia, Mbak Am Kembang Pang. Terus buat Pak Ia,
0: yo.
1: Mama Neng Umpambang.
0: Iya.
1: Terus Pak Awang, Mbak Saade. Watri, Kak Tuhan ini.
0: Iya.
1: Terus Uwar, Kang Cil, Kang siapa sekarang? Jabidin, Kang Bisrine, Biol,
0: iya.
1: Niratu. Terus buat Abah Sahrul, terus buat Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Bunda Sen, Mbak Nurkanti,
0: Ayongki, pagi Ayongki.
1: Selamat pagi.
0: Bude Emut, pagi Bude. Ini apa sih Bude?
1: Terus Bude Emut ya.
0: Iya.
1: Pasukan Polange ya.
0: Yo.
1: Terus buat Kang Saket Tingkir.
0: Kang Joko Tingkir ya. Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
1: Bu Rini. Selamat pagi karo Pramudiana ya.
0: Piol, pagi Piol, Piol. Kang Surya, Mami SJK ya.
1: Terus buat Bapak Uya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: buat siapa lagi? Ya.
1: Terus Kang Abang. Terus buat Purani Bapak Asikin, Kang Dasak, karo itu ada ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Akim.
0: Mama Dia bareng empat sekawane.
1: Mama Dia. Mobil ya. Kang Sarno Yu Marti. Terus buat Mama Alisa, Mama Taylore, Edi Dados.
0: Yo.
1: Onang Anting, Agus Kawi, Agus Lawatan, Anton Lawatan, Mama Kiwi, karo Kang Saute. Terus buat Kang Mukhtar, karo Mama Note, karo Dede Note, Mama
0: Wadro,
1: Madu Malu, Mamping, Mbak Isno.
0: Iya.
1: Terus Mbak Gigito.
0: Iya. Mama Nadia, bareng Trio Peseke. Iya.
1: Terus buat Mbak Febi
0: Belpas.
1: Mama Nunung.
0: Angling Dharma. Bu Hodija, salam 2 kapsul. Bu Fatima, Bu Santo juga ya.
1: Yo.
0: Heeh.
1: suka bye-bye.
0: Wes, yo, yo. Iya, mania. Amin. Yo.
1: Ada. Selalu juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpak titing.
1: Tumpak titing.
0: Cus matur nuwun Mbak Nia. Wes sing ngene ana. Wong ireng. Si Cimaniu di sapa di 614477. Halo pagi Balani Sara Paramon.
1: Halo pagi juga.
0: Pagi.
1: Balani Sara Paramon. Dan teh
0: Saporete. Teman-teman.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maria.
0: Dalemah.
1: Gimana kabarnya saya?
0: Alhamdulillah bahi.
1: Alhamdulillah ya. Kalau kabarnya baik-baik saya. Lagune mbak.
0: Wartim mudun aku wis manjat nuis.
1: Bubay. Bud lah. Manjat ada ewek. Pulsaku habis.
0: Iya, ya, tumbas sama. Pulsane habis ya tumbas.
1: Oh, biasanya sing ngirim.
0: Oh, sini ngendi?
1: Ya, ada deh.
0: Oh, duduk sini ngana ya, duduk ya.
1: Duduk lah. Anak sama itu gak boleh kepo.
0: aduh.
1: Ya, pulsaku habis ya.
0: Iya, iya. Sayang.
1: Tolong nanti diisi ya.
0: Karena
1: barangkali monitor gitu. Salame.
0: Ami bakar madu. Ami bakar madu Mama Gilang.
1: Iya, amiku.
0: Iya.
1: Bantu miku. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Jasak raju. Iya, sak raju.
1: Ya wis ana sayangku jasa.
0: Iya, budek mut. Iya.
1: Aku mangkat tolong dijemput aku ya, Sa.
0: Iya, gampang.
1: Lampu merah Polres.
0: Nah. Oh iya, ngono.
1: Iya,
0: teh.
1: Sing lagi kae.
0: Lagi kan
1: nang kono ya, no.
0: Iya, pernah nang kono.
1: Ya, oh, lagi aku menen anggone motor muter-muter yang mana.
0: Sing ndi sih?
1: Pur in. Pak I.
0: Pak I.
1: Barang aku ning brengkel sakono ya.
0: Heeh.
1: Ki arane kene ngendi? Nang mana, Bu? Lah coba, ya wis suwon.
0: Cari jasa lajum ngono mah. Mbu bae ayo kowe.
1: Ae karepe.
0: Ke, mah gilang cari Bu Demut nang gudang garam bae, mah.
1: Nggih, nggih
0: tengriku. Kan perek men dong sing gudang garam ya.
1: Iya.
0: Gampang ya.
1: Teleman karo Abah HM ya kayak kue.
0: Ya maaf. Iya kowe aja wis aja ya.
1: Iya, karena waktu kowe aku karo Mama Zulfan kalau enggak salah noh.
0: Oh iya, waktu itu hadir iya. Si Mama Zulfan ya.
1: Iya, di Brindil loh. Kan Brindil.
0: Iya. Oh.
1: Ya wis, itu aja ya saya.
0: Yo.
1: Spesial mentok kan enggak Maria bareng keluarga.
0: Mudah-mudahan
1: sehat selalu ya.
0: Amin. Iya, amin ya Allah. Amin. Amin. Ji mama.
1: Sayangku
0: buat siapa?
1: Buat yang mau isiin perusahaan. Jangan lupa ya sayangku. Nanti kalau udah bangun perusahaannya
0: gitu. Yo mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk tinting.
1: Ja.
0: Terima kasih Mama Gilang. Neng pakai jangan brebes ya. Iya, kayaknya sing banggana kayak umep kemebul ya. Sirai metu kebule. Kayaknya mas sing banggana sirai umep metu kebule gue. Tapi nyungut di masjid. pasti ya ngebul ya, oh bulak-bulak ya. Bunda Siti yang ada di Bengle juga selamat pagi. Mama Cinta halo yang ada di Mindakat juga selamat pagi. Mama Lope, Lope.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ria Cenaka masih terus menggoyang Balani Setara Paramon sampai di 10 pagi ya. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata gatal, terus mata merah, mata berair, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, ya rabun dekat, penglihatan kabur ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum ya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo.
0: Pagi. Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah.
1: Iya. Lagu nih? Patah arang.
0: Patah
1: arang.
0: Rana-rani?
1: Iya.
0: Lagu ne wong kae.
1: Iya,
0: kan. Amin. Amin ya Allah, amin. Do. Ya patah arang. Pisane malah ranaran nelaka ya patah arang. Asna ana wong biasa setel nggo wong kae kok.
1: Terus ber, mbak curi bernama ini.
0: Ana lo.
1: Ini.
0: Yo.
1: Ini pekeris dong irengnya. Baju.
0: Yo, Bu Fatimah, salam 2 kapsul Bu Fatimah. Bu Hodijah juga salam 2 kapsul. Iya.
1: Terus Bu Santo yang tahu.
0: Bu Santo, iya.
1: Terus. Terus ber, Bu Temato Loyo.
0: Iya.
1: Mama Cire. Amaneng, Kak Bambang. Terus Kak Camparjo, Kang June, Kang Ijab Tile, Kang Termo, terus Kak Petaro, Kak Lady Pratama,
0: Kak
1: Putra, Kak Mama Renggani, Mama Tia, Bang Uskulere, Mama Lisa, Bang Asuce, Mama Ijma, Kusine Rere, Bang Ancipto Trini, Iyam, Mbak Ini Ayam, Bang Mahalim, Kak Perimati, Bapak M, Papa
0: Mama Wartim kikuk iya kikuk iya Om Kasnuri
1: Mas Suri selamat pagi Mama Wijen Mama Hilman permisi kita nek aku
0: bocah iya
1: kamu taruh otong-otong para mama teh Pane Karisma tapi dan Mimi sing Rupia Loki
0: iya
1: Tatu Mbak Pepi Pelpa Pelpa Amai pengle, yuwatri-watri, Mariati, bang Mariati ini, terus buat Mama Lidia, Mama Yasmin, Sampar Sotiwu, Bang Cicedo, Santan Lawata, Mama Anjeli, terus Santan yang tahu Misair, Kampoi, Bang Batunek, Bunda Eko Santi Purbowo, Sayu Lopo, Aki Perengking Rani, Ami Pakar Madu, Bang Mulela,
0: Bang
1: Jantor, Bang Majelis Benek, Kang John Yen, Akurko, Manu Cetu, Manu Nukali Nyama, terus buat Nyiratu, Mamu Wajar, Bapak Marset, terus buat KBB Maria.
0: KBB ya, Kang. Iya, Kang.
1: Terus buat Maria sukses selalu, semangat. Buat kita cari sini sama Asna.
0: Yo.
1: Makasih ya, Maria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
1: Jo.
0: Terima kasih, Kang Aryo ya. Si Cimaniyo di... Iya, sapa di 614577. Iya, Pak Bagio. Pagi, Pak Bagio. Halo. Pagi, Balan. Ini Sara Paramon.
2: Hola.
0: Hello.
2: Halo.
0: Pagi. Saporete. Teman-teman.
2: Ayo lebih cepat buka nih, buka
0: mana? Pimen.
2: Ayo lebih cepat laku sih, urung limang laku ya.
0: Wiso kang?
2: Apa ya? Ini kemudian sambil sama ini buka
0: aku wis lima bleh wis. Memandangmu pulsa ku habis, nah kasih dan sayang teras biru terus terguncang. Lima kan?
2: Oh, iya.
0: Iya. Itu hanya perasaanmu saja, Kang.
2: Oh,
0: iya, iya, iya. Pak Bagio, pimen si Pak Bagio.
2: Pak Bagio.
0: Jadi suaranya sejen, suaranya siapa nyong? Suaranya siapa sih saya cinta Pak Bagio? Jawab ya. Jawab. Raup kang, weh.
2: Siapa?
0: Kok kan raupnya budemut ke? Raup kang.
2: Budemut banget.
0: Mulane raup.
2: Ya pak bude.
0: Ader sejen sempat ya ader Pak Bagio jare suarane sing siaran kayang sejen ya kowe.
2: Apa ya?
0: Oh. Pimen sih, pimenen. Ya pimen sejennya pimen apa ya jasa racun. Apa ya? Iya Bude, suaranya yang sejen Bude jawab bleh. Kayak lah. Lagu lima kok ya kowe wah. Lagune wis lima.
2: Ya dia.
0: Iya. Siapa aja siapa?
2: Nia dengar mika teh men.
0: Ya jasa keraju mudun kang yang wis mlebu.
2: Iya. Sore.
0: Iya.
2: Bapak di kontrol.
0: Iya.
2: Mama Ari. Mama Elsa.
0: Iya.
2: Robi Alok sih.
0: Iya. Sajine pimen bindengkah atau apakah? Iya.
2: Apakah?
0: Iya.
2: Dengat ini semangat terus ya.
0: Dengat ini awannya wis so.
2: Semangat ya.
0: Wis dorong. War tim. Idilah. Si Doli menguap Kang Doli. Waduh, Mama Ikma Kang Dol.
2: Mama Ikma.
0: Apa bunga ini Mama Rengganis? Oh iya Mama Rengganis. Ulus. Iya, orang pimen Mama Firdan pagi Mama Firdan.
2: Mama Firdan. Akhir-akhir Peter
0: kita ya.
2: Angga Piti. Albert,
0: Mama Firdan ya. Bisa Kang Pajo semrol ke Kang Doli ola.
2: Amrul pemen bro.
0: Bisa ngomongnya Kang Parjo loh.
2: Kang Parjo
0: pasti. Lalalalalala ya.
2: Kang Mukhtar odong-odong Pak Kang Mukhtar.
0: Kang Mukhtar mbuboy.
2: Mbuboy wis bareng Mama Note Dede Note. Mama Kiwi Sawu.
0: Iya. Mbak Nur Kanti. Bunda Oka. Selamat pagi Bunda Oka.
2: Bunda Oka pagi.
0: Iya, Kang Jenal Jait.
2: Ya, pagi.
0: Kang Mukson Mbak Rohya.
2: Kang Mukson Mbak Rohya.
0: Cii.

0: Kak Erwin, lagunya apa ke? Ya?
1: Lagunya Pak Kang Doli.
0: Lagunya. Sarapan pagi.
1: Sarapan pagi, sarapan durung sampean.
0: Membetasi lagi dia nih.
1: Kang ini jam pira Kang sampean Kang?
0: Nah ini jam 5 lah.
1: Terus turun maning?
0: Ya liap kadang.
1: Udah, tangi turu maning turu. Alah, wis. Aduh, turun-turunan tok ya lah. Ya wes Kang, ya Kang. Yo Kang Doli. Bu Hodijah, salam dua kapsul Ibu. Iwatri bareng Mas Nuha.
0: Bareng Mas Nuha nih.
1: Iya.
0: Ya, gambreng
1: ya. Gambreng ya. Yo.
0: Sarapan durung ya.
1: Nia, mungkin rupanya si karung irengnya kok.
0: Iya lagi di.
1: Oh, berarti mau irengnya?
0: Sawangan jare.
1: Di. Alalalalalala, pupung nyanding ya. Iya. Ada kue. Lagi nih sampai di mana apa ya Kang?
0: Men.
1: Lagi ning sampe dina apa?
0: Dina Rebo.
1: Iya. Ngoren nganti ya wene urung balik ya.
0: Surung.
1: Yo. Kemis. Iya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, marem. Mbak Atun mi anu Kang Boim, Mbak Atun ya.
0: Iya, Kang Boim, Mbak Atun mana Mama Ripa.
1: Dewita
0: ya.
1: Cari Kang Doli, cari Kang Bawor mi ngomong Pak Krung bleh.
0: Siapa?
1: Kang Bawor, cari Kang Bawor mun ini led dia Sonia we.
0: Ya,
1: waduh, Ismania, Mania. Ya. Aduh. Amin ya Allah, amin.
0: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih, Kang.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gatal-gatal mata saya dengar di

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kulawu.
1: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
0: Iya, tapi ge, pura-purane ya Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi ge ya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kek. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
0: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen. Vitama gue pak, duduk produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tak lanjut tukul lawu disit.
1: Oh, siap Pak Pepin, 86 dan.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutes Saporete. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balari Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon,
0: Dangdute, Saporete, nemen.
1: Melepasmu? Tapi lepas napa nggak uwar?
0: Oh, berarti kemarin memang memar garis dalam genggamanmu ya. Tuh, secara tidak langsung kamu mengakui lo ya. Ya kan, kemarin di genggamanmu, sekarang rang-rang mau dilepaskan kan ya. Iya. Genggamannya gimana, A? Pas menggenggam mamar ganis itu rasanya gimana? Aduh, kayak kau ya pernah, oh pernah digenggam, oh alah pimen ya. Tangparjo pagi AA, cereur AA bajor, song AA bajor, weh bajor AA,
1: pimen war,
0: ya pimen war, buat siapa lagi ya, buat siapa lagi ya? Iya. Iya. Iya.
1: Terus buat Bunda Atin. Halo.
0: Halo Bunda Atin. Bersama siapa Bunda Atin? Apa kanapi? Iya Mulane.
1: Monitor.
0: Iya, yang lagi monitor A juga lagi monitor. Icikiwir, jumpa Mbak Atun mi M checker. Icikiwir, genggam tangannya Mama Rengganis A. Jalan nyotai parwedang baen. Paro ur, kono lo ya parwedang si jedang lo gandengnya lo. Iya. Iya, carane cari urak nyungus anak po, nyungus anak. Wah.
1: Sama siapa langka kok?
0: Piol mulur ya, AOO. Ih, bisa mulur. Piol bisa ngomong mulur nemen lo.
1: Mulur,
0: cari mulur ya. Apa aneh sih mulur lah?
1: Permen. Buat
0: Aryo. Nare wis ana po Atun ka. Po Atun wis dadake wis dicup ya nang wer ya. Mama Ayi bengle wis rela a.
1: Rela.
0: Rela.
1: Rela.
0: Buat siapa lagi? Mama
1: Mama Ayi. Buat Pak Acun.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Robi.
0: Iya.
1: Buat Aryo.
0: Mama Ikma, selamat pagi Mama Ikma. Jare ngono Mama Ikma, bener we oh bener on dilepas kanggo ora wong Om Doka ya. Jare bener on dilepas kanggo ora. Mama Ulin dilen kak seruduk Mama Uli iya. Caranya mulur kayak kayak gue. Ayo domo cium yo gue Mama Uli ke orang caranya mulur kayak nah ya Yuwatri ya caranya Yuwatri ngono aa romantis temen ah bisa genggam madam lus nungoh lunyu eh di lunyu ya Yuwatri kan jadi mulus nung wer ya mama dia pagi mama dia
1: Tang
0: ke sini anu
1: kok masih
0: nggak
1: kopi.
0: Ya aku ya, cari mama dia lagi digenggam pating geletuk ya. Wah, pating geletuk. Iya. Misalnya cari Mbak Atun aja, kok sini Mbak Kana, si Mbak Kulun kok ngamuk, cari. Ya ora lah, iya arep bud. Wala, wis iya. Aduh, wis. Aduh, cek cek. Halo, halo, hola, wis. Ah.
1: Diman, Mbak? Ya, ya.
0: Wis, iya, wis. Iya. Akil pagi akil.
1: Akil,
0: aa gandengan kayak truk. Wah. Wer. Jare Mbak Atun kok simbang kana, engko ngamuk kok.
1: Makana sapa?
0: Iya, arep budi. Jare karo budi-budi ta ora ya, Dek? Wah, sebudi ngamuk gara-gara uwer karo madam. Ora lah, makane ya ora Mbak Atun. Pimin sih. Jare uwer wis karo Mbak Atun, pimin. Mama Hasna ngakali J angelemen ya, Mbak. Ya wis mung ya, bisa nih pasrah, wis ambu bye, ya bener ambu bye, Mama Hasna ambu bye, ambu bye, ambu bye, ambu bye.
1: Baiklah, Andi Pakian.
0: Uwer jare he, ya mau nih aku anak po Atun kak. Wah. Iya. Kang Cendal Jahit, Mama Ikma, iya kayak, iya kayak genggam mbahe on.
1: Ya, kan
0: aduh.
1: Biasanya lebih dewasa, kayaknya lebih viral.
0: Kayak kue. Ah, Pimen maksudnya anggar karo wong sing Pimen?
1: Lebih dewasa.
0: Terus Pimen?
1: Apa ya?
0: Iya. Terus Pimen viral? Apa Pimen viral?
1: Viral. Gitu.
0: Oh.
1: Misalnya kayak Madgen karo umurnya kan ngeviral.
0: Iya, memang berarti AA tuh harusnya memang nyarinya yang kayak gue ya.
1: Enggak
0: seusia
1: gitu.
0: Iya, makanya. Iya. Jadinya viral. Kayaknya viral maning kayak Furkon ur karo madamnya tuh bayang nak. Guyu bae ah.
1: Ur lemu ya.
0: Ur. Ambu ya nyong ora urung-urung saiki kayak apa?
1: Lemu, madem
0: kan cilik, ketindakan. Oh, adem cilik, orang cilik ya.
1: Madem.
0: Oh, madem ta iya, iya. Sikep ya. Aduh lah, wis lah. Iya wis, iya ki madem tuh ben madem biasanya protes madem, iya orang protes, iya mama. Iya, iya kaya cari umur konong sabar ya Pak Atun, ini ujian. Mohon bersabar, sabar ya Pak Atun, ini ujian. Saingannya Mama Rengganis. Aduh, Mama Ikma, cari Mama Ikma, AA senengnya sing X.
1: Apa sih Mbak?
0: Mama Ikma sih ngomong lo ya, cari AA, cari AA, cari AA senengnya sing X.
1: Tapi makin tua makin enak.
0: Nah,
1: katanya.
0: Iya.
1: Oh,
0: berarti ya. semakin gurih gitu ya.
1: semakin gurih dan semakin manis.
0: Semakin gurih dan semakin apa ya?
1: Sedangkan arbitang tua kan manis.
0: Ayam bulan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeplak tinting.
1: Jos,
0: terima kasih. Iya, nah Furkon. Pimen Mbak Atun suara wer awas ngawer. Halo pagi Balaris Tara Paramon.
2: Saporeten
0: men. Alhamdulillah sehat. Benar sak.
2: Benar.
0: Semakin tua semakin manis.
2: Kamu punya orang artu
0: kok. Sampai ngerasa ora.
2: Ora.
0: Sampai orang ngerasa tua.
2: Ora.
0: Oh, ngerasa nek nom bae.
2: Iya lah. Oh.
0: aduh. Sampai jalan kayak nom bae sih di.
2: Iya lah.
0: Dung jebu berarti sampai ngakunya bujang.
2: Iya.
0: Walah. Lah, sampe ngaku bujang ngandel ora Mbak Atun. Ya ngandel ora jasa kajung aku bujang.
2: Furkon.
0: Iya, Furkon. Kang Parjo. Kang Rajum.
2: Parjo.
0: Iya, Kang Rajum. Kang Rajum lah, lo ngomong ngomong, kau Rajum beroli, tapi seorang kita pun, oh sih tak undang undang lagi.
2: Ya orang sudah undang, orang sudah undang, kau undang,
0: kau pengen
2: itu.
0: Layar ada
2: apa
0: yang sudah? Ya orang sudah undang, tak juga nyundang kang.
2: Balik
0: nak, balik nak.
2: Ampardo.
0: Dah aku, aduh.
2: Mama dia aku sebelah, semua selalu ya mama dia.
0: Mama Hasna.
2: Mama,
0: cara Mama Hasna lah, semakin tua semakin manis, semakin sayang, semakin kejam kayak wong kae. Wah.
2: Terus mau Bumira.
0: Ya.
2: Bumira ya.
0: Bumira ya.
2: Taruh mandor lan.
0: Mbak Hatun cari lagi ye sing santene kentel. Ya sak.
2: Gimana?
0: Santene kentel iki ya, si online.
2: Kentel lo.
0: Iya, tua sih ibarat kelapa tua nemen kan santene kentel. Om Ali, Mbak Heni ayam. Oh, selamat pagi Mbak Heni.
2: Mbak Heni,
0: iya, terima kasih. Salam ya Sak, betul betul sekali.
2: Terima kasih kembali. Kak ya. Nuri, Mama Wiwi,
0: Mbak Wikandanu, Engkong Rajum.
2: Salam primun Mbak.
0: Kang Parjo, jare pagi Kang Mas Rajum.
2: Pagi juga Kang Mas Parjo.
0: Bisa nih ngomong apa sih Om Kas? Jadi Om Kas ngomong jasak, semakin tua semakin kental. Apa?
2: Kentang kerjaan, yang jadi orang
0: kental apa? Kental, ibarat kelapa ke kental. Iya, pesannya kental. Aduh, aduh. Burini, jari tumben ora rudu, jari Burini sak.
2: Burini, jari Burini, kali iya.
0: Pimen Akil, jasak lagi Akil, jasak lagi bengin dalam dinosaurus nang udara lapangan Manunggal Mbak Ria. Wah. Mama Ayi bengle pagi Mama Ayi. Iya ya. Wingi bejarepan mangkat jebule ora ya sak.
2: Ya
0: kene kok mangkat Kil, aja bodho maning Kil, kene nungguin seafood kok mangkat Kil. Akil.
2: Ora bakalan mangkat.
0: Iya Kil.
2: Ora
0: kerja. Minggu kerja bae ya sak.
2: Seben dino bae ditara monggo.
0: Lha kuwe. Mbak Wikan. Coba jare Mbak Wikan coba yuk kasih engkong diperes kentel apa ora? Eh kowe.
2: Simpan di peres apa?
0: Simpan di peres apa nih ya sak?
2: Simpan peres apa kok?
0: Eh?
2: Simpan peres apa?
0: Mbak Wikan ngongkone inyong gun meres sampean. Iya.
2: Peres apa nih Mbak Wikan?
0: Iya, iya Mbak Wikan, Mbak Wikan sing meres Mbak Wikan.
2: Mana nggak peres lo?
0: Jong sing meres Mbak Wikan kan jasak rajum pasrah ya.
2: Pokoknya
0: iya pasrah wis pokoknya
2: ya
0: nyong
2: karep
0: karep ya sepada pakanan Mbak Wikan ya
2: peres
0: ya peres no
2: nyong peres kan itu banyune
0: peres no Mbak Wikan peres no ya
2: iya iya iya iya iya iya
0: iya
2: iya iya
0: iya
2: iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya
0: iya iya
2: Rio
0: Blesek,
2: Kabeh.
0: Rio Pesek, ya.
2: Tiga
0: darah manis. Iya.
2: Lalu, Mama Wiwi, Mama Alisa,
0: iya.
2: Trinil, Mbak Tari.
0: Iya, Dungteng Gemro, Duk.
2: Lalu,
0: iya.
2: Pak Ato, Ma.
0: Ma.
2: Darang banget.
0: Iya, Sak.
2: Halo.
0: Bubur doyan.
2: Ana.
0: Kang Mukhtar.
2: Iya, Ana.
0: Kang Mukhtar, mbu bae ngorong Sak.
2: Iya.
0: Mbu bae. Iya, pancen ya. Mbu bae lah Kang Mukhtar ya.
2: Mama Kiwi.
0: Iya.
2: Maneng ngatung dawang iki ampe.
0: Iya.
2: Mama Wadrahmu, Mbak Marcel.
0: Iya, jare Mbak Pikan kayu ngoro tega, Mbak. Nyong kri dhewe kon meres engkong.
2: Ya keri lah.
0: Keri. Allah keri, keri ngono ya, Sak. Allah keri, ya. Keri. Ya, sampean keri ora, Sak? Keri ora.
2: Eh?
0: Keri ora sampean?
2: Ora.
0: Ora keri.
2: Waduh,
0: jasak
2: ya.
0: Itu kayak santan dari Watri. Jasak itu kayak santan semakin diperas semakin kental. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Terus apa maning?
2: Ya, walemu.
0: Walemu ya.
2: Ibu Darja.
0: Ibu Darja.
2: KKN.
0: Ya.
2: Yo.
0: Mami Tika Leoni.
2: Bunda Septi.
0: Yo, Bunda Septi. Bunda Eravana. Bu Santo.
2: Bunda Pak Hakim Kamatika.
0: Nje.
2: Lalu ya.
0: Iya.
2: Atuh making dulu.
0: Iya.
2: Selalu ya.
0: Amin. Yo.
2: Cukup prima nak punya.
0: Awas sih sak lalu. Apa apa?
2: Pecah dua.
0: Pecah pang dua.
2: Ya.
0: Lah royal temen.
2: Sana royal temen.
0: Ya lah pecah pang loro apa royal lah royal.
2: Kumbo.
0: Alah yang bubai sampai malah cabangnya Louis sing loro ya.
2: Dari siapa nih bubai den?
0: Ah.
2: Yang di kafe.
0: Nyong apa nyong kudu nyebut kene orang papa tak sebut ke? Tak sebut pimen den. Apakah aku harus menyebutnya? Pan sebut apa pimen? Pan sebut siji, siji, siji, siji, mana? Siji nang kana, siji nang kana, siji maning kana, siji. Akeh nemen sak. Ya orang sing kana akeh nemen kalau tau sekaruan no.
2: Yang mana pedepot?
0: Ya orang kok kan jarang orang tahu. Dan jarang orang tempe ya. Kalau di situ kan sudah tahu semua. Kalau yang dasana, dasana, dasana itu tidak ada tahu, tidak tahu. Mama kimi gegrek, ada mama kimi gegrek sak, lo gegrek lo kue. Aduh, nah, ya. Ning asam blimbing kan cari mama kimi. Ning asam blimbing ulu ya. Ning asam blimbing ulu tambah tua tambah kecut.
2: Ya.
0: Ning asam kerantil tambah tua tambah manis kue. Beda ini kayak kue mawi kan sing diperas. Iya. Eke busu ada batik kue sing diperas sing jasak.
2: Iya lah.
0: Sing kayak telur ceplok. Jare jasak dong enom ya jeje buso de mien ke dong ya ya berarti 20 tahun yang lalu itu masih kayak tumpeng.
2: Berarti ngarah sampean ya.
0: Saiki kayak endok keceplok.
2: Papane uya mana uya ya.
0: Sugeng ramu krungu endok ceplok.
2: Sugeng ramu. Iya. Kenal jae ti on bro.
0: Bisa berubah ya sak. Mien kayak bayang nasak, mien kayak tumpeng, sagi kayak endok ceplok. Iya bayang nasi sampean, ake busu ada mien kayak kayak tumpeng, sagi kayak endok ceplok.
2: Nah,
0: wis. Eh, cek lalen kok tak telulas, Sak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya, Sak ya.
2: Iya,
0: ketemu. Ketemu Sak.
2: Wah, akhir kada umur kon makan.
0: Umur makan tur.
2: Ora rugi ya.
0: Sujuk umur ora makan ya, Om Kasnuri.
2: Ayongki.
0: Apa kue sing ketel jamur tempe. Ya wis lah jamur ya. Ya iya. Ya
2: rana jamur tambahan
0: nama. Iya lah kue iya dong tempe urung jamur berarti urung mateng tandanya ya sak. Maatun ya. Sak salu gune waras kabeh nyong maam sampai muncrat.
2: Aduh.
0: Iya aduh
2: ya,
0: aduh maatun sampai
2: iya
0: nji iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting
2: ya.
0: Jos terima kasih jasak rajum. Ya, dimensi warpan mangkat nak batire lah. Wah, nekana nang batire akeo lah. Orang niat mangkat ya kayak kue ya. Iya, wes lah. Karep sekarep karep mur, sekarep karep mu. Terserah. Sekarepe. Eh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda para mongoyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199958.
1: Menggoda imanku, membuatku jatuh cinta padamu.
0: Ini judulnya judulnya Bahtera Mahligai Cinta Mama Rafif. Takon bae, perasaan wis takon awit wingi ya. Waduh, dapalna judule, dapalna ya. Sudah hadir di 085293199958.
2: I'm sorry, wis tuwir sih ya.
0: Orang lagi kayak wis takon kok, ustakon kue ki apa mahligai dong mutiara ta. Mama Rafif takonnya lagi mah

Septi. Selamat pagi, sudah hadir ya Bunda Septi ya. Terus ada Kang Miss Begito bareng Mama Hilman juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Kanapi ya, juga selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Daya di Mujungagung juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selerok juga, selamat pagi ya sudah hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balai Setara Paramon, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mbak Amdi Kebangpang juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Jojo, Kang Kopidin, ada Kang Aryo. Terus buat Kang Asik, ada Om Kas ya, buat Pak Lemu, Nok Marcel, Mbak Ila Tower, buat channel Jahit Kang Sayo, buat semuanya saja, buat Barya makasih. Terus ada siapa lagi, Mama Nadia ya, bareng Trio Pesek ya, selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi dari Angling Dharma ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Baria semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Mbak Febi Belpas juga hadir. Salamnya buat Mbak Am, ada Bu Demut, ada Mama Dea, Mama Lani. Terus buat Ibu Ida, buat Mbak Nia, Mama Gendis, ada Om Kasnuri, buat Jasak Rajum, ada Kang Doli, Afurkon, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Abah Sahrul, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar. Terus buat Mama Hilman, Mbak Nadia ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada siapa lagi, selamat pagi Mbak Ria, Ibu Fatima hadir di Demang Harjon, Ibu Fatima salam dua kapsul. Terus ada Pak Jabidin juga ya, bersama Bu Bisri hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Mbak Nia Pangka. Terus buat Kang Doli, buat Tata Agustin, Bu Demut, ada Mama Lani, Nyi Ratu, Cecak Rajum, ada Om Kasturi, Mama Wiwin. Terus buat Bang Al, Ami Pak Armadu, bareng Umi Lelanya, buat Mama Reganis ya, buat semuanya saja, Balani Sarah Paramon, buat Baria makasih. Terus ada Mama Wartim ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Reganis juga selamat pagi sudah hadir. Amroli Purbasara juga hadir. Selamat buat Bu Demut, ada Mbak Nia, Cecak Rajum, Kang Kasturi, buat Mama Reganis, buat Mama Wajrah, buat Abah Sahrul, Mama Lani, ada Kang Doli, Kang Pajo ya, buat semuanya saja, Balane Sara Paramon. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi hadir. Selamat buat Lik Atun, Lik Wanti, buat Jindan, buat Ais. Terus buat Balane Sara Paramon KB, buat Mbak Ria makasih. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria, salam sehat. Ini dari Mama Firdan ya, sudah hadir Mama Firdan. Terus ada Mbak Atun, Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir. Abamu Alim sama Umi Marheningsih ya di Pagongan, salamnya buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terus buat Kang Ibni, Kang Hadi, ada Kang Tarjo, ada Mama Kiwi, ada Mama Elsa, buat Jasa Kacum, buat Kang Doli, buat Mas Darto ya, bareng Mbak Umi. Terus buat Bari, makasih. Ada Piol, juga Piol, pagi ya Piol. Ada Mama Uli juga selamat pagi hadir. Terus ada Kang Channel Jahit juga hadir, yang ada di Debong Kulo, nyimak Setara Paramon. Buat penyiar terima kasih. Terus ada Mama Ikmah, bareng Tika Daramanis hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Maria makasih. Ada Kang Parjo juga, selamat

Aryo, Kang Doli, Afurkon, Cacak Rajum ya, buat Mbak Ria Jenaka matur nuwun. Semoga Mbak Ria sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum dari Mama Rizky hadir ya di Kumalar. Sama buat yang sudah pada online, terus buat Cenda Gaul, Empat Sekawan, Trio Pesek, Cacak Rajum, ada Kang PI, buat Kang Untung, ada Kang Parjo, Om Kasuri, Om HM, buat semuanya saja. Spesialnya buat anak putu, mantu ya, semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan produknya laris manis, amin. Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya. Salamnya buat Mamai Prabu, Mama Ella, buat Mbak Siva Pekalongan, Bu Jito, Bu Ning, Mbak Ernawati ya, Mbak Ernawati, Mbak Puri, Mbak Titin Yeni, buat Abah Zaki, Mama Saki, buat Mama Rio ya, Mami Rio, ada Kang Kasuri, Mama Wiwin, ada Mas Albar, Bapak Ni Uyun, terus buat Mama Kolor ya, terus buat Maju, buat Mama Elsa, buat Mama Uci, Mama Nunung, Mama Mbak Ari, buat Ateng di Cabawan ya. Salam manisnya buat si kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia, Nok Anissa, buat Abes, buat Baria, makasih. Bunda Septi, iya, selamat pagi Nje, Bunda Septi. Terus ada Kang Mukson hadir ya bersama Mbak Rohiat ya. Salamnya buat semuanya saja, buat Baria, makasih. Terus ada Ur juga pagi, Ur sudah hadir ya Ur. Terus ada Mama Dea juga selamat pagi, sudah hadir. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi, sudah hadir ya. Mana Juwita Bus juga selamat pagi ya, hadir ya Ma.

cinta juga. Iya, ini judulnya Mahligai Cinta. Yang nyanyi Ajeng Febria sama Gery Mahesa. Kenapa? Kayak ngeringok karena kepenak kayak kue ya. Ya, kepenak sama suara kepenak ya. Ya wes ya, Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja ya. Ria Cedaka menemani Balani Sara Paramon ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa. Hari Selasa di 8 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Iya, Mama dia sudah hadir ya, sudah semuanya ya, yang sudah WA, yang sudah SMS, semuanya sudah.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai yang senang lagu-lagu Tarling,
2: senang lagu Sunda Yaki.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, iya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: sudah request lagu dan sawer di sini ya. Buat bos Bangka Belitung juga matur kesuwun sangat buat para big boss semuanya yang sudah request lagu dan sawer di sini. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita live lagi.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sahara Paraman FM TGL. Halo, hai, hari Selasa ya, 8 September 2026. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali hari ini ya. Di Patas Paraman Tarlinga Saporete sampai jam 12 siang saja. Yuk, ya, yuk, 3528888 nama 1454777. Habis ini bakal dibuka ya buat yang meminta lagu dan juga kirim-kirim salam. Jangan lupa ikhtiar sehat sekeluarga, konsumsi

0: ya, patah paramon tarlinge saporete ya. Ada botol obat herbal ramuan Arab yang top marko top dari PT Denatur Indonesia, dan ada juga Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo Wilujeng Siang Tara Paramon FM Tegal.
1: Halo Tara Paramon. Tarlinge saporete.
0: Ya he.
1: Makasih ya, bikin nih orang masa protek yang orang burung nyaut
0: kayak kue.
1: Terima kasih di atas protolat ini kimi.
0: Iya, ya Allah.
1: Ini kimi makasih ya bagian ireng yang enak nemenyemek nyemek.
0: Nyemek nyemek ya karo karo nyapu nih halaman sih seak seak.
1: Orang masak kok juga kayak enak.
0: Iya benar.
1: Jadi biasanya kan mak malah jaimin lagi mas.
0: Kapan dialog lagu apa?
1: Goyang berat, berat.
0: Goyang birak, oke. Siapa ya nyanyi Susi Ngapak?
1: Susi Ngapak ya.
0: Susi Ngapak, oke. Susi Ngapak cibulane wong Cilacap ya?
1: Wong Cilacap.
0: Ari ora salah ya?
1: Itu klipnya nato yo ya, suruh.
0: Urung kok coba tak deleng neng kutub. Iya.
1: Salame buat Anita Ahmad, Jumi Lena,
0: iya.
1: Kang Akil, Papa HM, Teh Agustin, Tata Keracum, terus buat Kang Doli, Bania,
0: Kang Kasnuri, terima kasih.
1: Kang Kasnuri bersama Wine ya.
0: Oh, cepulannya ngesuk 99 sih ya, makanya ake flash sale. Iya, cekot.
1: Apa sandal apa pakaian, Bu?
0: Aku lebih seneng ke outfit olahraga.
1: Lagi seneng apa, cek apa?
0: Outfit olahraga.
1: Oh, biar iya. Apa?
0: Ya kan lagi seneng olahraga.
1: Oh gitu ya.
0: Biar
1: tambah lagi. Tapi kayak ini percuma gue mangan be.
0: Ah nggak apa-apa kan, jadi tidak merasa bersalah kalau makan banyak ya.
1: Iya.
0: Daripada nggak sama sekali, coba.
1: Kadang-kadang wis olahraga nih kentang tapi makan mie ayam be.
0: Ora apa-apa, lumrah.
1: Makan mie ayam.
0: Iya.
1: Mie rebus.
0: Ora apa-apa, menikmati hidup be. Sing penting kan orang galdino selang seling ya kan.
1: Yang kok tambah endut maning be.
0: Bunder keluar.
1: Apa ya kita? Bakar madu melela. Tetap racun, Ibnu Abdillah, terus buat Purauni bersama Pak Sikine, terus buat Umi Abibah, Pak Tegondrong, Kang Doli, Mbak Nia, Wong Parat, terus buat... Berarti sampean wingi wis ketemu kue, Mbak Akil.
0: Akil uwis, iya nyong kaget.
1: Ketemu Pak Heno lo ya.
0: Iya.

0: tambah
1: buku tetubur.
0: Lah, nyong kakit di situ cungkring ya, saiki kayak iya berarti cocok susu nih gue.
1: Iya ketetubur tambah teman.
0: Iya.
1: Terus buat tapi sampean tahu orang berbuat tahu kasing be.
0: Kepriben.
1: Akhir kan jadi penyanyi di sini.
0: Apa iya? Nyong nembe ngerti.
1: Jarak tiap lu tengjo
0: apa iya sih?
1: Jadi lah pakir tapi pakir koletik.
0: Iya nggak coba tak koletik.
1: Dah kue sih batang malu pintang itu lama cah sembe. Embe.
0: Iya nggak coba tak koletik.
1: Orang kue malu pintang itu lama cah sembe.
0: Oh. Yeah. Oh di situ tapero ya.
1: Iya kue.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Nanti tak cari rekam digitalnya.
1: Iya, guys. Rekam jejak digital gue susah dihapus ya, ya.
0: Iya.
1: Susah dihapus gue hati-hati.
0: Oke.
1: Terus buat apa lagi ya? Ini pakai matu uwe, pakai matu ya uwe, ini abdila uwe.
0: Oke.
1: Ibu Santo yang tahu.
0: Ibu Santo yang tahu.
1: Iya, watre.
0: Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Ibu Sri Mi Ayam Cakra. Terus buat Mama Ari, Papa Nek Ari, Pak Sahrul, Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Okay. Terus buat Teh Agusti. Kang Akib, Cengrani, terus buat Wak Ia, Mbak Ila, Mbak Happy Belpa, Mbak Kasin, terus buat Kang Dasmet, yang suka bebas mbak ya.
0: Oke.
1: Ya, ini lagunya apa mbak?
0: Lagunya apa ya, jarennya kayak si Susi Ngapak, Goyang ya, Birak.
1: Ya, ol. Terima kasih menurut ya.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak cing cing cing cing cing cing. Yes ya. Makasih Akil. Di belakangnya Akil. Ada siapa ini? Halo Wilujeng Siang Sara para model FM Tegal. Suging siang Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Miki, AAU on.
2: Oh iya di belakangnya Akil yang cowok kamu.
0: Iya nyong ngomongnya Akil. Soalnya aku on ngecaknya ngomongnya Akil. Udah dinyo terngiang-ngiang ya.
2: Samblang
0: Akil membahasnya Akil. Si siapa Miki AAU on membahas Akil dan ini ya. Nang utengnya Akil loh. Iya bleh.
2: Iya samblang gue ngoyu wakil.
0: Ayah yuatri.
2: Ya yuatri.
0: Insya Allah.
2: Memang kerja cuur akhir.
0: Iya. Menos.
2: Kepriben ya mbak.
0: Kepriben mi.
2: Kepriben cilik.
0: Iya mbin.
2: Ketemu lalu.
0: Iya mbin cung kering ya. Iya seki kayong menos ya.
2: Kepriben cuma bagi susunya cocok.
0: Iya betul.
2: Ayo. Ya, Abi Mama Hasna, Dalas, Ake Cengali, Dalas, Kakak Doli, Bibin Besar Kakak Doli, Bija Mataloyo, Cina Sintang, Mas Jabu, Nang Masel, kami satu saya, Mama Kiwi, Kang Jabu, kamu salah, Cengacong, Mama Nod, Mama Selin, Walemu, Mas Janoja, Lapasa, Balili, Babu, Bapak tadi dia ikut di Mama Lani, sehat ma? Ajojo, Kang Pi, Pak Kobe, Mama Lidia, Mbak Ina, BMJ, Abi BMJ, dan Edi Jaja, Bunda Septi, Sinta Lola, Yuk Ato, Bunda Ana sehat selalu ya Bu.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Febi Belpa, Mama Nunu Kalinya, Mama Nadia, Mama Isya saya makan kopi cin. Mama Iqbal, Mbak Iqbal, Bang Jan. Mama Uti, Mbak Yunita. Mbak Agusti, Dewi Cendana. Ayah Loki, Jeng Robi. Dan Sita tuh Dewi Cendana. Dan Mimi Ranca. Dan Sang Raju, Suha Jomi, Habibah, Mbak Jegendrel. Mas Awang, Mbak Saadja. Kang Gumi, Mama Bangga, Mbak Nisa. Mbak besok
0: ini kapan nanti nih kasus
2: tuh bawa dia di spoiler aku sampai sama Mama Elisa
0: sinau sih yang tidak ada uji
2: ini cepat ya Mama Neng sehat selalu ya Mama Neng itu manco Mbak Lutis jalan jahit jalan gentang jalan pial-pial ajar Mbak Eni pintar-pintar uang-uang ini ngewin Bapak Prijal yang tahu ya aku sapa Bulini Prabu Diono Bustani Purbawa Bunda Ayah Cakra Bapak Jumung Guru Mbak Atul Ayah Cakar Iba Yus Yus Yus
0: Yus Yus Yus
2: lagi nyetrika
0: kamu mau jambu di rumah kan bikin yang sama tuh tasin 4 karo telu
2: iya akhirnya Ayo, aku oleh ambil mama hasna. Bisa mata lo ya silang hitam. Bapak mama sirek sirek. Dalam kang akib. Apa kamu lima dalam mana sebandela? Bukan tu bukan tu. Adoli. Bulon ni basikin. Bunda sal mama sirmi. Bunda mbak dia kalau mau kira ni. Bunda ibu. Ayo bosok kalau baby Uni bakal apa kan api Uni Saputra kayaknya bisa mbak
0: baca terus ke dunia iya iya mi
2: baca apa baby
0: iya mi
2: iya tuh sama nih
0: siapa maning mi
2: kalau John Edwin
0: iya
2: yuk si guru asem
0: oke gini akhirnya si Juni lo iya mi berarti yang mana?
2: Saya kan selalu bawa bibit.
0: Oh iya.
2: Lagu apa, Mbak?
0: Lagunya jarene samplak.
2: Iya benar.
0: Iya.
2: Atau nomor, Mbak?
0: Sami-sami.
2: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ajos. Di belakangnya Mi Baik Karma. Aduh, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara para Mare FM Tegal. Bisa pintar-pintar ya. Cetus tahu berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cendana. Iya yang baru ujian mendingan anak bener wis. Ada Ria Jenaka. Iya hati-hati ya Biung. Ya Allah. Iya ya. Lagunya apa?
3: Mabok Bruto.
0: Mabok Bruto.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Selamat melu ya, melu di pekat lepula.
0: Kondisi to. Mabok Bruto. Iya. Ayo oke.
3: Ano ya?
0: Ada dong, apa sih yang enggak ada buat Kang Doli coba?
3: Oke.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Yes.
0: Iya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang Sara para manefom Tegal.
2: Wilujeng Siang, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balane setara para man FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Oke.
2: Apene suara kentir bagi bene waras. Menunggunya apa nak apa ini. Minggu akhirnya wingi maring galeri.
0: Oke.
2: Kartu alhamdulillah tapi nomornya tetap sama.
0: Iya.
2: Oh, mari galeri.
0: Tete Dewi Kunti sama A Teddy, terima kasih.
2: Ini jaluk pun gitu lho, Mbak. Jaluk pun gitu ya, Mbak Nurul.
0: Jaluk pun gitu. Ya Allah, toplek.
2: Ini ki ngapura biasa pun pegawane. Apa
0: iya.
2: Ini gue mau totok ya.
0: Iya, apa-apa.
2: Masakir bangun tidur, hirungnya kan meler. Oh, anak bakso liwet beneran teng-tengen.
0: Iya, beneran men rezeki wong dodol bakso.
2: Ngeturun ya.
0: Iya.
2: Miki, au on, ambil orang madu, kan duli. Bener orang sana ya?
0: Ya, ul.
2: bertanya dulu buat Mbak Nurul sama keluarga, semoga sehat lalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Mbak Yose tekan ngono
0: durung sini ngomah
2: ngomong iya tapi dia harus biar laundry ya.
0: Iya
2: ini ngono ini bener mulai jam para asar Mbak ini bener apa yang bilang ya hubungin ini apa cendol oh Mas Mbak Rutin Mbak monitor barangnya tarah Mbak hidungnya hidungnya mancung kan.
0: Iya
2: wur terus buat Pak Ketuk-Ketuk ya Ida Martolo ya Mbak Adik tapi Ibu yang tahu terus Bu Rini sama Pak Mardiono ya Om Ite sama Om Lela terus buat Mbak Bibel Pak Mbak Bito ih Om Kasnuri Mbak itu dolan
0: Bang Kasnuri
2: iya Om Kasnuri ngutik Ibu yang tahu mana kan Bambang mana Bang Kasnuri Kang Sarmudi terus Mama Frida sama Pak Nasir ya terus mau terus para sudah enak ke termoni enak ke lanjut ya Mbak Ibu Santi Purbowo Malan Ninggang Barjo Maria Timbara di Ardiansa Garbel antara punduannya tak lagi belenya diunggurak diunggurak ya Mbak
0: oh iya
2: Timur Mari Watre tapi akhir akhir Oktober tahu mana maring pertasari buat re us mulai teman bau selatik lukan kaya lah di cor daerah punduan aku wingi sing lana sih mari buat re ini baru berjadi amin orang nuah ya
0: iya
2: terus kang ini jatuh cilaker pangkal pendatang baru ya kamu sama Zorati terus kumuhana kan cerani atau si bakor ya ibu merah sama karena mama Ana selalu mode mah monitor tetap monitor model
0: iya
2: model diem iya makanya kamu mau malam mati model diem
0: terus
2: kamu sama ibu merah ya terus mama Deden kawasan Pemalang kan mama Willy mama Arif mama Arif mama Anjut mami mama Kiwi kan sabut Tok Marcel kamu ya, muter odong-odong tangutin ya lagi kasih kerjaan neng mama itu apa sih neng mama ya
0: iya
2: tangutin sama apa katrol kasih ngemek neng apa mandor lemon beli ya ini kita mana maring abang landor lemon sama bu mandor pasal udah terus bu mintil-mintil kamarnya juga channel jahit semipol terus gue ya Miki Pamarno maju maping Isno lulu kawas meja kawasan kilo kape ya terus Raju Mas aja Mas aja Mas aja Mas Awang kalian di rumah Biba Pamari kamu serapok udah cici Mbak Yunita Mbak Siti Mana sama Pak Haji Imam Puji ya Atmoko si punya UD Harapan Jaya kawasan Danawari punya Turun mangani, wartiem sih duit menggeret, pun menggeret apa nih buku ya, bong masih jangan, kangen doko ngatur ya, wah teteh Gusten ini tindak sih labar ya, gue mbak di kendana bu hilang ngorok punya perayaan itu kan nomber, jeng Robi lagi sibuk,
0: iya jeng Robi lagi sibuk,
2: iya,
0: sibuk apa aja?
2: Pembahasan kemarin hari ya, Andri Gondrong nomor semipol mana ngapa? Apa jadul lagu ini tak pus apa nomornya iur ya
0: uwer papa esa kayak yang amlang ya
2: iya terus ya ijar pacul dan pasan ya pacul ya
0: kamu
2: mana dia menit Mbak Nunung telimong ireng gak mau gua res punya ya iya Mas Arno Jumarti urusan itu teringin batari tungteng ngomong-ngomong ya aku soler mah dia aku soler Elisa walemu ibu daru cara pangsa Mbak Pur wes obalane setara HP spesial buat Mbak Nurul sama keluarga semoga sehat selalu
0: iya terima kasih
2: wes suara
0: iya
2: ya selamatan HP bener kok lu selamatan mangger kemari alhamdulillah kok ngentir-ngentir bapak boleh nih
0: boleh
2: siaran aku zaman yang radio bang Weta tembakan radio memungkan mengetan manik terus sehat ya Mbak Nur ya
0: sehat insya Allah
2: ya tak apa buder mana manikur. Ya, hatur wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
4: Ciao.
0: Ayo, satu lagi yuk di belakang Abah HM keturen. Ada siapa?

0: Halo Wilujeng Siang Star, Paraman FM Tegal. Halo, halo. Gak ada suaranya. Halo Wilujeng Siang Star, Paraman FM Tegal. Gak ada suaranya dia beneran. Halo. Iya, ini dibuka di 35288. Gak ada suaranya, ya udah satunya. Halo Wilujeng Siang Star, Paraman FM Tegal.
1: Halo Louis yang siang balen setara paramon. Bisa melebu ya benerul.
0: Iya masya Allah. Alhamdulillah. Iya.
1: Ini jawarannya yang keturen.
0: Iya.
1: Sekarang ya Nurul. Salam perdana ini buat Mbak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Apa rezekinya yang dibarokah? Lagunya sih ingin tak menurun.
0: Lagunya apa pengennya?
1: Lagunya pengennya apa ya? Mabok slot akhir anak menurun.
0: Apa kue?
1: Mabok ngeslot.
0: Oh, mabok ngeslot. Ada.
1: Oh, mabok slot.
0: Ada. Lagu. Iya.
1: Oh, ya wes.
0: Slot. Oke, ditunggu. Iya, Bah, Abah Sahrul.
1: Iya. Ya wes, salamin gue balene para semuanya menurun.
0: Iya.
1: Apa HM Bawis menurun?
0: Oh, iya wes. Oke. Kok
1: ngedewe kok apa Bang Mandur karo mamane seneng no. Nah, kalau kamu tin jenggo canggah lo ngerti salam.
0: Ya wis. Iya Kang Mohsen, makasih Kang Mohsen.
1: Oh, ya, Kang Mohsen. Nah, kepadane secara paramon semuanya. Pesiare yang gue manurul sing tambah ayu. Matur nuwun ya manurul.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ajos. Ya, terima kasih banyak yang sudah online barusan di 35288888 dan juga 61454477. Spesial lagunya disuka ya sama AAU On. Ini dia dari Susi Ngapak, Goyang Dirah.

0: wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Swa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen 88 0852 9319 9588.

Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dan di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852 9319 9588. Dari Yuatri di Kertasari Kidul hadir. Salamnya buat kru Setara Paramon FM Tegal dan buat balane Setara Paramon FM Tegal yang insya Allah nanti hari Minggu ya tanggal 13 September 2026 bersilaturahmi, berkumpul guyub rukun selawase di rumah makan Queen Seafood Balwas ya. Jangan lupa hari Minggu 13 September 2026, oke? Okay? Hadir ya semuanya, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan untuk hadir. Ya, Yuatri mau nyalami buat semuanya saja ya. Oke, spesial salam sayangnya buat Mama Snuha. Terus ada Jenal Jahid juga, terima kasih banyak Jenal Jahid. Ada Atedi sama Teh Dewi Uwer. Terus ada Mama Anissa juga, terima kasih banyak. Ada Bapak Supai, Mama Ais Mengori Pemalang, Bunda Siti Bengle juga ya, makasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosan Darista ya. Seperti biasa menemani balanes Sarah Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Jangan lupa Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Yuhu, Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Mistik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kaya gue. Sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM nih, Saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM The Gel. Selamat siang dan apa kabar Balane Star Paramon? Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Selasa 8 September 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan tentunya juga untuk menemani Anda Balane Star Paramon yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Dan semangat, yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya nanti. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke sini di Studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Kaget aku. Jembul kok kowe tarang gelek kuning, ra gelek kuning. Kowe kok ora etok-etoki nyang ngeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Nak gelek kuning. Kowe sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo? Yen arep waduh, mateng aku. Ranggil nguning. Kowe yang nyeluk jenengku ini rasanya ngatiku manyos. Manyos. Lanjut mie. Kayak wong itu.

0: Muntah kok tringkis nih. Ning andane aku iki aku. Ora nak ngene ngene. Kowe gelem ora ngladeni aku sak semen ae.
1: Monte tak wes.
0: Ndi nek mumpung aku isih gelem lho Cahayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah ra iku tak dalehke ngendi yo.
1: Ya salah nang kono bae tak.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit itu lagi jamur ngapain kan? Yen duit entek.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah
1: turun. Berinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Sulawesi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2,

0: 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya baik, kembali lagi masih ada Suan dari Study 101.5 Setara Paramon FM Degial di Parasari Siang ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masukkan terus dihadirkan untuk menemani suasana hari siang ini ya. Yang mau gabung monggo di 352888, kita sapa aja langsung. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Sekeng siang Parasari.
0: Sekeng siang ugi nyiratu.
1: Angsal protol.
0: Waduh.
1: Ini nenek ini buatan diangkat nyimpun protol.
0: Iya, dari tadi kerangkring-kerangkring. Cuma saya tanggung lagi bikin pamflet buat medsos ya.
1: Oke.
0: Iya. Oh alah, beruntungnya nyiratu ya. Oke, mau request lagu apa nih? Mau request lagu apa?
1: Requestnya lagi
0: nyopong ya. Apa yuk?
1: Sidorondo.
0: Apa? Sidorondo?
1: Sidorondo nge.
0: Oh iya, Sidorondo. Nek Sidorondo yo, nek ora sido yo alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagi dombe di telepon kang Pi. Kalau pula belum bayar kek.
0: Oh iya. Alah, Kang Pi kan biasa pulangnya sore. Dia ini kan mekaya aktivitas.
1: Oh, mang kan jam kali ulas bang.
0: Oh iya.
1: Mari jam tunggal pangkat malik.
0: Oh iya iya iya. Oh iya, ngelaut ya. Jam makan siang. Oke. Okay. Amnya nyanyi monggo.
1: Kang Pi.
0: Kang Pi. Enci.
1: Kang Edi Dado. Kang Parto Ebe-Ebe.
0: Oke.
1: Kang June.
0: Oke.
1: Bang Alvin. Kang Aki.
0: Enci.
1: Pak Ada.
0: Oke.
1: Kang Andi.
0: Iya, Mr. Gotrok hadir, Mr. Gotrok. Lagi ya Kang Pi, lagi Kang Pi ya.
2: Nyong kasole kiriman mbak yo sing
0: ya, ae
2: sing mamar lali kali Jakarta.
0: Eh dilah. Eh didi.
2: Nek turu diwae nang mbak.
0: Eh uwun rasa. Iya.
1: Terus apa itu papa?
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Siang Rio Pesa hadir nyi ratu.
1: Iya tuh Kang Siang Mama Nadia, Mama Nunu.
0: Iya. Heeh. Jasa kerajum.
1: Dan sekarang itu
0: oh bunda ya, bunda Septi. Iya, Just and Amrul, Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul, Amrul.
0: Kang Udin yeah. Beduk.
1: Kang Udin Beduk. Kang June.
0: Ji.
1: Ibu Rini Pak.
0: Ibu Rini Pak Pramudiono. Wa Atoma.
1: Wa
0: Atoma. Oke. Umidin. Pajeng. Teteh Agustin. Nji.
1: Teteh Agustin.
0: Mbak Im. Oke, Kang Piyol.
1: Kang
0: Fitur.
1: Kang Fitur.
0: Yuwatri.
1: Nji.
0: Yuwatri. Terus?
1: Pajeng. Kang Adi, sekarang Mbak Aisyah.
0: Oke.
1: Mama Kiwi, sekarang Kang Sawut.
0: Anji.
1: Kang Sawut, cuman bener, saya sanggup.
0: Kang Parjo, sudah disebut tadi ya, Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Selamat siang, Mbak Maimun.
1: Genjang Ugi, Kang Mas.
0: Iya. Kang Akil kok pakai hadir, oh hadir. Oh, kan sih Pak hadir.
1: Ampun, Kang Akil.
0: Nji Yuwatri. Sinten mali? Iya, Mas Dangek. Ya tanggane Mama Lani Munjung Agung.
1: Mas Dangek. Mama kami.
0: Nji. Sinten mali?
1: Ami bakar mati karo
0: Oke, okay. Bude Habibah pada gondrong. Yang enggak bisa, iya. Enggak bisa online katanya HP-nya rusak yang buat online, tapi tetap monitor.
1: Bapak Uya Ma Uya.
0: Nji.
1: Mutar odong-odong karo.
0: Oke.
1: Ama Ari, Bapak Ari Sirampo.
0: Nji.
1: Mama Ari Wangan Jawa.
0: Sinten sedoyo mawon?
3: Sedoyo kemawon.
0: Ada yang ketinggalan Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Iya. Mama Elsa tak iya.
1: Mama Elsa.
0: Nggih. Pak Jabidin Ibu Bisri. Oke.
1: Ada
0: mie ayam, Bu. Sri mie ayam cakra. Mbak Atun mie ayam ceker. Oke. Okay.
1: Ibu Bunda Santi
0: Purbowo. Iya, lama ini. Gimana kabarnya Bunda? Sehat mudah-mudahan ya. Oke.
1: Okay.
0: Bang Junet sudah disebut tadi Bang Junet ya. Oke. Sami-sami.
1: Kang
0: Oji Saputra, Kang Aji Santoso.
1: Bunda Atin.
0: Ji. Wah. Feelingku bener ya.
1: Kenapa?
0: Enggak sih, itu siapa sih Bunda? Siapa Bu? Bunda Atin ya namanya ya.
1: Bunda Atin sarang apa?
0: Ji, leres.
1: Kang Oji sarang si Menjeng.
0: Si Menjengnya siapa? Oke, wes.
1: Mas Kanjeng monitor kok.
0: Anjir, Mas Kanjeng, sugeng siang.
1: Kriyone lalang buana mang ini.
0: Oh, iya. Tadi bagi sih berkabar.
1: Datang riso wonten.
0: Ada.
1: Kriyone lalang buana.
0: Iya, kenapa?
1: Duda-duda nih kok dipinten.
0: Oh, kumpulan para duda-duda. Oh, ala duda semua. Kalau di sini Pak ada juga kumpulan duda-duda kaplak, itu Kang di Dados dan lain-lain. Di situ juga ada ya kumpulannya ya. Iya, wes. Ji. Amin. Ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doblak ting-ting. Yes. Terima kasih ada Nyi Ratu yang ada di kesan Bantar Bolang Pemalang ya, lagunya Sido Rondonya nanti ditunggu saja. Kemudian di belakangnya Nyi Ratu, kembali kita sapa di 477. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
4: Iya.
0: Nji. Nemen. Kabarnya alhamdulillah baik.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah seraden. Seraden dadak kumat gara-gara seraden dadak kumat gara-gara krungu suarane sampean. Kumat kepengin ngodore ya. Tapi saya kesampean kaya yang usara bisa dejak ngodor ya. Sak. Lah seneng aja aku dejak ngomong kok ngilang dewek. Sak. Sak, maksudnya apa sih sak? Lah. Sak. Ya urung muni tut ya kuwe sak lah. Mulah patani ya sak. Nyungsep maning. Gara-gara pada serudugan online. Oleh di 888-nya kita sama kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
4: Sampur sari.
0: Nek sapor permen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak HM.
4: Ora salah betul.
0: Iya, HP-ne wis kuwe, wis wis beres. Idi, iya wis. Mulai sakti maning ya, Bapak HM ya. Oke.
4: Tangan kok sami ibu dewek.
0: Iya, pedok.
4: Lah ku. Pengennya
0: ngidam jemblem. Oh iya, iya, mama kiwi sing seneng ngidam jemblem.
4: Iya, kan sawut ya. Kawan adalah awal perdana dulu buat Bayo sama keluarga. Ini sih, Nyi Ratu dulu apa
0: beneran
4: ya?
0: Nyi Ratu, iya tadi yang pertama. Betul. Betul. Pat jasak nyungsep ya. Iya, bara-barane ditampani Papa H emosak.
4: Iya, alhamdulillah. Nyungsami ngger apane suara kan.
0: Iya, lagi berbaik hati ya nasib.
4: Mas Akil langsung sing minggu.
0: Siapa?
4: Kang Akil.
0: Kang Akil. Kang Akil belandep ya Kil ya.
4: Iya.
0: Jasak diseruduk Kumham. Carane Mama Elsa jasak diseruduk Om HM langsung gludeg Mbak Yos.
4: Ora
0: nyong. Ora. Ora mem Jasa keluduk dewek. Berarti kesundul liane. Islah pokoknya ya.
3: Mending aja 88 atau yang 7 orang.
0: Iya.
3: Oleh putu dari jasa. Orang peraturan orang.
0: Oke deh.
3: 7 itu 88.
0: Iya. Kecuali tadi nambahin jasa lu suwe. Papa HM langsung ya. Iya wes, tampan nih Om HM.
4: Oke. Marsa ya. Buat Pak Ketuk-ketuk ya. Terus Ibu Rini sama Bang Jono. Ami bakar madu melela. Wingi nomere Ami bakar madu behang. Behang usah kasih ake sing ucul.
0: Siapa? Ami bakar madu.
4: Wingi nomere nah, emang kasih sing galeri.
0: Iya.
4: Ami pada ucul nomere.
0: Oh, restart kembali atau ya, gimana?
4: Nomere
0: pada hilang.
4: Tak ganti, cuma nomere pada baik.
0: Oh iya iya. Ganti iya.
4: Kartu Mbak Wingin.
0: Ganti kartu nomor, tapi nomornya tetap.
4: Tetap nomor sama.
0: Itu kan bukannya nggak isi ulang?
4: Iya.
0: Oh ke galeri ke pusat.
4: Iya.
0: Oh iya kalau itu bisa.
4: Tapi ya, si catatannya sih ngintip lipat kerumpung barasan dan tiada.
0: Iya iya mungkin belum sempat kehapus sih waktu itu. Iya kayak nomor hilang kemudian di. Iya.
4: Ini jalur kamu kas nuri.
0: Kang Muhtar.
4: Kamu terus ngodol sing duwe tongkol.
0: Sing duwe tongkol iwak Pak Bu Daerah Fana.
4: Ibu Daerah Fana. Ibu Tika Laonia.
0: Jadi.

0: terus Bang Aris,
1: Bang Junet,
0: terus buat Mbak Epa,
1: ya.
0: Mbak Sesi, terus Ibu Yong Tahu,
1: ya. Kang Pi, Kang Pi,
0: Kang Pi, Nakula, ya. Ibu yang termaneng Bambang dan Batasion yang Kasar Budi, mana nih Kang Marjo, Bupo, ya. Terungkang Snuri, juga Ardian, teman itu mana sih? Darah ke Abgar, apa Sarul? Ya lagi neng mangane neng
1: Madur
0: Leman sama Kang Udin.
1: Oh, lagi pada apa?
0: Lagi kerja, lagi tulan kayu, kayu
1: berapa? Oh, dapat orderan.
0: Iya, lagi kerja neng anu neng.
1: Oh, kerjanya posisinya di situ di kawasannya si iya, Kang Mador.
0: Sama Bu Nelson Mandela. Gue karo Kang Udin sama Sarro. Sing wi mulai kemarin ke Mbak.
1: Eh Mbak Mudrika Zeni lama baru kedengarnya baru kedengaran kabarnya. Kemarin ada yang tanya, ya kabar Mbak Mudrika gimana? Iya.
0: Mama Asna ya kur modem dong.
1: HP ne papa HM kas kesambet dean sakit.
0: Oh, orang kesambet
1: macam. Saiki wis mari ya, saiki wis mari Mbak Yos.
0: Suara
1: kentik.
0: Wis catane pada.
1: Iya. Oke.
0: Lanjut ya, Mi. Terus lamung son, orang dia kak, kita rasa tuti, Umi Hana, Mbak Korea, Mbak terus,
1: Mira
0: sama kawan-kawannya juga ya, itu, buat ini, buat ini tak video nih bu, singgana lagi, singgana,
1: Mbak,
0: patuk kue, bener, anjak kumat
1: maning,
0: kalau ngejajil, jangan suri ya,
1: kalau nanau
0: Mbak, balik kumat, orang gelap sama
1: suri. Ya, Papa HM salam kangen. Mbak Mudrika Zen.
0: Oh,
1: ya, ini lama-lama enggak WhatsApp jadi banyak yang tanya Mbak Mudrika.
0: Iya, minggu sih apa ini kumat.
1: Ya wes. Oke.
0: Cuma sama pada di rumah Bima ya. Rumah terus memiliki Manisa itu memiliki mungkin dua. Oh, Pak Sarul ya, ya. Manisa. Kamu untung berduk, Mbak Manit. Bedet pemirengnya terus gue
1: Kang Amrul
0: jangan pacut jangan pacut
1: ya but semuanya saja
0: ya semua saja asal saja banyak
1: ya
0: sungguh salami ngapu
1: oke enji
0: spesial buat banyak
1: oke
0: buat yang masih
1: ya mangga
0: ya makasih banyak
1: enji
0: ya assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deblak ding ding. Cos, terima kasih ada Papa M yang ada di kosan keturen lagunya nanti ditunggu saja ada ini jam jemblem ya Mbak Mudrika Zen. Iya berapa lama baru muncul kembali kemarin ada yang tanya Mbak Mudrika kayaknya nggak salah siapa ya Dada Agustin udah siapa ya kemarin yang tanya Mbak Mudrika kok nggak kedengaran kabarnya ini alhamdulillah sudah muncul berarti kondisinya sehat dan baik-baik saja ya Mbak Mudrika ya. Iya, salah satu contoh itu Dede Agustin. Dia kalau lama gak kedengeran salah satu balai Nestara Paramon yang biasa terdengar kabarnya itu kerasa kehilangan gitu ya. Tanya bertanya dalam hati, ini dia orangnya sehat, baik-baik saja atau lagi kondisinya lagi bagaimana begitu ya. Sudah dua penelpon aja dulu ya. Nanti di sesi berikutnya dibuka kembali untuk ke sesi drink online. Dan untuk ada balai Nestara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habrop setiap hari. Habrop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum, tiga kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habrop yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Selain warna kuning, bukan ya. Habrop ini kemasannya berwarna kuning. Dan untuk Anda pengguna dan konsumen dari produk-produk dari PT Denatur Indonesia, salah satunya Habrop ini kalau sudah merasakan khasiat dari Habrop, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap mantep-mantep dan konsisten untuk mengkonsumsi Habrop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Si Dorondo dulu. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan.

Dari Nyi Ratu yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang. Yo Nyi Ratu, sido rondo, nek sido ya nerak rondo ya. Alhamdulillah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Teguh Prianto. Alamat RT 5 RW 3 Desa Ciwuni, Kecamatan Kesugihan. Saya mempunyai sakit asam urat di tangan kiri sekitar 9 bulan. Setiap mau menggenggam atau mengangkat barang rasanya nyeri. Kemudian saya disarankan untuk mengkonsumsi Habutop. Lalu saya membeli yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Setiap minum 2 kapsul. Alhamdulillah sudah habis 2 botol. Sakit asam urat di tangan saya sekarang sudah membaik. Buat saudara yang lain, apabila sakit asam urat seperti saya, rahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-271-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar.

0: Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Bayi, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Degial. Masih ada Yus Andarista di Parasari Siang ya. Tentunya Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dengan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada habut obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Star Paramon.
1: Teman. Ya, gimana kabarnya Mbak?
0: Nanduk. Kabarnya sehat.
1: Sehat
0: teman, sak.
1: Syukur.
0: Iya, syukurin di ngomong sehat kok disyukurin.
1: Syukurin
0: lo. Ya.
1: Ora lah.
0: Bener dong, sehat ya syukurin lo. Ya.
1: Ora.
0: Rime sak. Lagu apa sih ngok kanyung sep maning sampean?
1: Apa miki sih?
0: Apa?
1: Sinem bari joto.
0: Hah?
1: Nomor
0: joto. Hah? Nomor joto. Belum ditakoni malah tambah leri. Judulnya aku temen, angel teman.
1: Angel kolektif.
0: Tulisannya pime ci apa?
1: Sino pari joto. Tulis ya.
0: Sino pari joto. Sino.
1: Bagaimana? Marina, Nyerato, Amarjo.
0: Lagu nelaka, ya lupa ngampurane sing akeh nemen. Nah, iya.
1: Laka.
0: Anak-anaknya sinom apa ke mau? Laka.
1: Laka.
0: Tidak ada. Siung yakin si anane. Anane sinom tahu tempe. Song, ya akhirnya aku orang goro kok sak. Anak apa ke sinom? Kau bikin judul lagu apa dudu sih?
1: Judul lagu.
0: Oh, bukan penyanyi yang enggak ada sak.
1: Kang
0: ur.
1: Ur
0: keluar. Mas Kanjeng, oh.
1: Kanjeng, pemen Kanjeng.
0: Iya, Mama Lani pulang dari Jakarta, oleh-olehnya mana?
2: Sak, kangen sama dirimu, sak. Dikeri baru dengar suara kamu.
0: Ah, kamu gitu, oleh-olehnya mana? Berkatnya malah berkatnya.
1: Udah pulang
0: ini. Pulang baru dok saja.
1: Kok gak kasih tahu?
0: Enggak dong, kan saya mau ngasih tempe.
1: Mana tempenya?
0: Tempenya kan di kamu.
1: Iya
0: kan? Jadiin dong.
1: Bisa dong.
0: Jangan Ayah, dulu dong. Kang Jabidin, Ibu Bisri. Kang Piol.
1: Watri.
0: Iya.
1: Mas Nuhal.
0: Minta oleh-olehnya dong Mama Lani dong. Kang Ngurnya lho oleh-oleh Mama Lani.
1: Apa?
0: Kang Ngurnya lho oleh-oleh. Ya Kang Akil, sak nonton dinosaurus yuk. Nang undaran lapangan Mandung.
1: Ya udah gelmen no, mana
0: ngartinan ya. Akil ke memang ngartinan. Ngejake sasak rajum sing senenge nonton sing sejenis e.
1: Sampeyan mandul ora sih wong ngomongane Akil. Mung ampi sing bobo dene pe.
0: Dinosaurus. Ya iya, sasak itu suka nonton-nonton yang sejenisnya. Om Kasnuri, sing sabar sak. No. Ada Ayang Elsa, sak.
2: Aduh, sak. Ini baru awal masuk, sak. Jangan dorong-odor, sak. Lagi panas, sak. Sabar,
1: sak.
2: Sabar. Salam rinduku buatmu, sak.
0: Alaya! Aduh, salam rindu sak jeroning hati Kang Boim baru dia dari Jakarta ya dong panain Boim jeruk baik jangan aja salak Mama Lani
1: mangin Boim apa ya Mama Lani?
0: Mama Elsa ngakak ngomong rindu dewek ngakak dewek kayaknya seakan-akan ini orang rela ngunung lo ngomong rindu maling casak
1: orang rela orang papa
0: orang sak tapi orang ding caranya yang orang papa senyum ikhlas kayu. Bunda Septi. Bapak nek uya mama uya casak penekan maning Mbak Yos orang kapok kas nyublek iya. Penekan kan pena.
1: Yo.
2: dirimu Mama udah hari pegang tempe, tempe yang tebel-tebel.
1: Yang tebel sama siapa?
2: Jeruknya Ana, salaknya Ana. Tapi kayaknya hari Umpo Imta salak lu sendiri pada pada coklatnya.
1: Jeruk
0: apa nih pak? Angel, tak ngomong orang mama lani, Angel cernak omongannya.
2: Sungguh, aku rindu kamu. Sebenar-benar nyasa. Aku rindu,
0: Sak. Kamu masih sama dengan nur serius, walaupun tertawa terbak-bak, tapi dia memang ikhlas memberi rindunya kepadamu.
2: Kek. Sungguh, aku rindu padamu, Sak. Sebenar-benar nyasa. Aku rindu, Sak.
1: Adik ngomong gitu, Sak harus menguju. Satu ngelet,
0: ya. Tapi kan ikhlas, Sak.
1: Yang ngelet, berarti, oh.
0: Suwe, ya. Sak. Berani disamber, berani disamber kamu, Sak. Aku. Ya, war, war. War, kamu rindu aku padamu. War, kamu rindu padaku apa enggak, war? Terus, Mbak Nia Bogare, sugeng siang jasa.
1: Mbak Nia, sugeng siang.
0: Iya. Yeah.
1: Rumah mana dia? Mm. Gimana kabar?
0: Mas Kanjeng, 8 huruf Mama Lani ke hadir.
1: Kanjeng?

0: banget.
1: Siang banget.
0: Oh, cara rindu.
1: War. Ya ngomong sama War. Ngomong sama Mama Elsa sekarang.
0: Aduh, rindu juga Ur ya ternyata ya Ur ya. Mbak Mudrika Zen.
1: Mudrika Zen ya.
0: Kayak paling ya satu-satunya balen setara para monsing kayong ora tega dang diledek jasak diledek ora tega kan Mbak Mudrika Zen sak. Ya, kamu perlu mengapresiasi Mbak Mudrika. Neng Yos jasak racum sampun diledek ji melas.
1: Ini melas siapa ya Mbak Mudrika?
0: Ih, ini memang melas sih sung.
1: Ongai
0: kau cumlahkan. Iya sih sesungguhnya dan sebenar-benarnya seperti kata Mama Elsa. Sebenarnya aku ketika lihat wajahnya jasa kerajum itu melas ya. Teh ini disayang-sayang kemudian dipet.
1: Melas apa?
0: Ngomong melas kayu. Iya, emang melas lagi. Zaman sekir. Anane wong apa sih sak? Anane wong pada tukang ledek nong.
1: Kecemut
0: ya, tapi kan suka.
2: Dalam aku lagi ngopi sampai kesenggruk Mbak Yos. Guyu jasa.
0: Iya mereka terhibur. Mereka terhibur oleh celotehan kamu ya. Termasuk sing online. Iya.
1: Sing online tak tergantung.
0: Oh, rugi. Ur. Apa nih sih ur sing masuk sing online maksud deprime ur. Iya, Trio pesek hadir Pak Guru. Kayak jenengan kejem, aku lagi sembek ora diteliki, ya kan?
1: Astagfirullah.
0: Ya. Ya, wis dikode apa durung? Akhirnya terang gitu dong. Orang peseknya lagi sakit, kenapa dirimu tidak meneliki?
1: Ngerti, ya Allah Robby.
0: Ya makanya ini dikasih ngerti ya. Makanya kamu berarti harus meneliki ya dirinya.
1: Wong paling
0: tersakiti di dunia itu jasak.
1: Bisa, emang aku yang tersakiti.
0: Bisa bahasa Jakarta ya sak.
1: Oke bisa.
0: Siapa takit?
1: Mas
0: Dangek. Mas Dangek hadir sak. Iya. Mama Nadia ayo dong. Okay. Ayo dong aku ditiliki dong. Kan akunya lagi sakit.
1: Ditengokin.
0: Iya ditengokin dong.
1: Ditaro ya.
0: Iya. Kalau kamu gak bisa nengokin dilododin juga gak apa-apa.
1: Oh, seneng lodotmu. Orang enak dilodot tuh.
0: Ya setidaknya kan ya menampakkan pesonamu begitu loh. Sekalipun sekedar ngelodot saja.
1: Orang.
0: Iya.
1: Memang nutup
0: terus nutup. Ime. Oh wong kangen ku dene tanggung jawab ngonong. Tanggung jawab ya ketemu wer. Oh pate kangen ketemu wer.
1: Ya. Kenal jahe.
0: Iya.
1: Nongki on.
0: Nongki siapa ke?
1: Wato mae.
0: Wong ireng nomornya ganti. Nomor baru ini.
1: Wong ireng. Irengnya kayak apa?
2: Senyummu menyembuhkan diriku sama mandet.
0: Senyumlah pada semua orang.
1: Jangan wis bisa menghibur ya.
0: Iya. Alam sak ya. Ibu pinter menghibur ki ya, pahala sak. Aja khawatir sak ya. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini.
1: Tergantung menghibur yo.
0: Tergantung geyang-geyang dong.
1: Mama Elsa kan menghibur yo, orang terus serius.
0: Enggak ngeledek tahu, kamunya aja yang perasaan begitu.
1: Emang kenyataan.
0: Enggak, dia serius, dia kan tadi bilang, "Aku rindu padamu sebenar-benarnya. Sungguh aku rindu padamu." Kemudian tertawa terbahak-bahak ya.
1: Burine, gimana kabarnya Burine?
0: Sehat. Burine lagi nyambel. Pak Atoma, Ima Atome. Sak, jare dan bojone penyiar awet nom, sak. Iya, sepantesan sampean bojone awet nom ya, busu-busu ada kan penyiar. Ya.
1: Ngomong apa?
0: Kang Boim. Sampean awet tua tapi ya, sak ya. Tua noran teng-teng sih, sak. Sampean sih, sak. Pantesan ya, busu edane awet enom sampai awet tua sa. Busu edane penyiar ya, ya penyiar sekamar ya, paling ayu sekamar.
1: Iya sih.
0: Nakal, jasa nakal ya.

0: paling busuk ada, paling ayu mak ya, paling ayu sekamar. Yang mana nih busuk ada dok?
1: Iya sih.
0: Benar
1: ya?
0: Iya.
1: Teman-teman anaknya paling jago ya.
0: Jasa kan coba peran. Is jasa kan itu baper ya.
1: Ngomongin kok pernah. Uber. Kan gue
0: iya, gue mikir darat sih. Mama Elsa itu serius bilang rindu padamu, cuman jasak nampani nenek ngerti. Nah, guyonan ayo. Iya, Dean kan ora, tapi iya, tapi kan aku ngerti, aku paham. Ceritanya maksudnya kenapa kamu seakan-akan tidak percaya itu, kamu berharap Mama Elsa itu lebih meyakinkan lagi untuk mengungkapkan kata rindunya.
1: Aku ya belum tentu. Belum tentu berikhlas.
0: Kamu
1: mungkin pasang-pasang kali ya.
0: Kok kamu jadi seperti itu sih ngomongnya?
1: Iya lah.
0: Ah, jangan seperti itu dong.
1: Biar umpah terdengar.
0: Kan kau dintung men Pak En.
2: Penyiarnya kumat sak lagi.
0: Kumat kamit Mbak Nia deh. Ya ke, mana mbak Nia ngejakin ngopi ya. Ini orang ngopi nyusu. Mbak Nia. Kadirin ya. Kadirin ya kan Mbak Nia kemringnya lagi selalu yeah. Ada di dekatnya.
1: Yeah. Dalam rasa heran mending Mbak Nia karo.
0: Wong ireng
1: senenge ngopi karo nyusu.
0: Iya kowe, wingi tawa nyusu, sak, yuk nyusu sak ya kowe ya.
1: Nyusu
0: nang. Saiki tawane sak, yuk ngopi ya sak, ngopi.
1: Ada pengen nyusu, rawan ngopi.
0: Cari siapa?
1: Cari nyo.
0: Sampein tau dijak ngopi bareng apa orang?
1: Eh?
0: Sampein tau dijak ngopi bareng apa orang
1: mania? Ya, gambar ya.
0: Iya. Orang gambar tok Mbak Nia itu dengan rambut pirangnya digerai ya. Kemudian dipegang gelas yang isinya sus padan. Kang Poim ah.
1: Jelas men
0: kan
1: ngomong. Maksudnya apa?
0: Iya, kalau tadi kan ya artinya umum mau ya, tergantung persepsi yang mendengarkan. Tapi kalau ini kayaknya langsung mengarah, jadi aku enggak berani dong ya. Iya, disensor aja. Iya. Iya. Ora apa-apa sampean bakal makan kelilingan di sini ada berapa nanti esok?
1: Burine
0: ya. Iya, sampean kan kelilingan di sini.
1: Burine.
0: Ini apa?
1: Bikin beli
0: laka iya lagi ini kan di
1: nyidam sari
0: iya si sabar ya sa
1: ngilang pada nyidam mengolah nih
0: nyidam sari oke iya kata Agustin lagi ngakak lah
1: ngakak.
0: Oh iya ya sak, dan kerungu sampean mlebu mesti langsung lali ya sak.
1: Iya tengah loro ya. Ya wis lah.
0: Oke. Ya sak.
1: Karena paramo semoga selalu.
0: Iya sak. Sampean sampean sida apa ora dadi bojone penyiar?
1: Ya wis ana bojone sing bucu.
0: Ken, ben awet enom ora sida awet tua ya.
1: Ora usah.
0: Ora ki kan kok negesna. Ki kan awet tua.
1: Awet tua.
0: Iya mulanya pet awet no maca awet tua. Si dia pora pandai di penyusun penyiar. Kau
1: kena awet tua.
0: Susun capek ini saya udah. Mama Elsa mana ki Mama Elsa yang ngomong ngono kesak. Cap umi suhede udu cap nona yang we. Iya nyong kita sensor. Cap umi suhede duduk cap nona. Waalaikumsalam di belakang ting-ting. Jos. Terima kasih ya. Jasak rajum. Maman aduh. Siaki komen sak. Pak guru mengko bareng ya tanggal 13 kowe sak. Aduh sampein kurang apa sih sak ya. Bedane akeh sak. Suwun sak, lagu dan salamnya kowe sak dapat ucapan terima kasih dari Bu Rini ya. Sampean main salam pirang iji maring Bu Rini bisane kayane riang gembira. Pak guru ya, Pak guru. Tanggal 13 nanti ditunggu pesek. Sambung sak, teroret. Saya tadi angkat berapa menelpon? Baru satu ya? Iya deh, satu menelpon lagi ya. Halo, selamat siang Mbak Lene Star Paramon.
3: Halo, Sugeng siang
0: Ugi, Mbak Nia
3: Paramon, Tarlinga Saporet.
0: Nemen
3: Campur sarinya Saporet.
0: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar ya, Mbak.
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Kopinya gimana? Sudah habis? Apa masih?
0: Belum, masih.
1: Masih diseruput ya. Di situ masih kah ada wong ireng?
0: Ada.
1: Ada, masa ada terus?
0: Iyalah.
1: Selalu ada di hatimu ya. Oh, kok tumben lama? Betah? Betah lah, kepoko. Tangkon balik. Ini berarti posisi di mana sih, Mbak Nia? Nyopain marah nih, Song. Iya, di mana? Di tempat kerja atau di rumah sendiri? Apa tuh, Mbak Nia lagi di Boyong? Bukan, Mbak Nia lagi di Boyong. Di Boyong kesana, domisilinya Wong Ireng. Iya, ngerewangi mertua ya. Ngerewangi mertua.
0: Aduh.
1: Aja ngerewangi macane bae ya, sekali-kali jadi mantu sing yang baik hati.
0: Iya, baik hati.
1: Iya, baik hati kok.
0: Ngalem dewek.
1: Saya percaya kok.
0: Lah
1: sing ngalem. Sing ngalem dewek ya. Ya seperti aku. Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri mau wiwit.
1: Sune nawani jasa rajin terus, Mbak Nia. Mbak Nia bisa nyari Om Kasnuri ke bertanya-tanya. Mbak Nia bisa ne cocok ditawani kue sih susu terus nyusu terus.
0: Niki ta nawani kok.
1: Niki kopi lagi wingi ta nyusu yo sa ya kok.
0: Seneng sih ya
1: ngopi karo yo. Ah nyoba seneng kopi susu. Dari siji orang dewek-dewek. Ya wene matane ayib Mbak Nia, Kang Parjo. Boim dicak Om Mbak Yos. Mbak Nia, Boim dicak Om Mbak Nia. Eben weru segere, Eben weru segere. Oh, pan dicak mari ngendi? Oh, jasak nyusu bareng karo jasak. Kang Uwer, Kang Uwer, Kang Uwer. Kang Uwer, Kang Uwer.
2: Jebren lagi ledes.
1: Gimana ya? Iya. Sedina ping pir. TBTB ke? TBTB Mbak Nia.
0: Sing ngomong pengen.
1: Mbak Nia TBTB ya? TBTB ke ya? TB tangi pet tangi pet tangi pet tangi pet. Kang Muhtar odong, Kang Muhtar odong.
0: Kang Muhtar odong, Kang Muhtar odong. Tuh Mbak.
1: Tuh bagus, tuh bagus.
0: Tembangnya apa sih tragedi apa sih
1: serabi miring
0: tragedi kutang apa sih
1: tragedi tali kutang
0: tragedi tali kutang
1: ya nyanyine pimen Demian wis tak tukok ne tali, wujud tali sak kutangi.
2: Tragedi ledes kita.
1: Tragedi di bebas secara dinas di atas. Oke.
0: Oke nggih.
1: Ya. Iya.
0: Lajengnya kem apa saro?
1: Iya.
0: Ami bakal aduk melak. Kang Al, Kang Dodi.
1: Utinia Kang Piol.
0: Iya, Kang Piol Piol.
1: Selamat siang Umiku. Oh, ngiringane pedudus sih kowe. Bisa nih ngomong selamat siang.
0: Iya.
1: Oh, ceritane coba dilutik aja apa suarane ngelutik? Wong ireng. Nyumpain dulu suarane wong ireng lain coba ditempel lo.
0: Lah
1: iki kok ora kelem. Lah koyo wong ireng, kena ngomong wis saclupan bae, saclupan bae. Iya,
0: online.
1: Iya, selamat siang Mbak Nia, Mama Elsa.
0: Elsa.
1: Bang Al, kowe sapa sih sing online wong endi, Bang Al? Ya main takon. Main takon Bang Al. Mama Nadia, selamat siang Mbak Nia. Iya, Kang Pajo, apane sing ledes? Ngeledes ke tangannya Mbak Nia. Par iris-iris bawang. Masak nang gawang ireng. Wer. Penyare obatnya durung dinung. Engko nginunge. Penyare lagi pengen ngedan, Wer. Iya, memang sengaja lagi pengen ngedan ya.
0: Piter-piter ya.
1: Iya, terus. Ya.

0: Bangal,
1: Bangal. Oke.
0: Bang Al. Bang Al, Kang Siang, Kang Uang, Mister Kotrok. Dengan Kang Jabitin, kali Bu Fitri.
1: Bunda Sip, Bunda Septi. Wah, Atomai.
0: Wah, Atomai.
1: Oh, Bang Al, Bang Al ngode, Bang Al. Mbak ini akuan lebu.
0: Serem, Bu.
1: Oh, serem. Iya, si Jimaning sedelatan anger bangkal sedelatan wis
0: ya. Heeh. Nah, jenggang Bunda Eko, Bunda Oka.
1: Kang Mustar, Kang Mustar.
0: Ta Dede Note kali.
1: Iya.
0: Kali cepat Mama Note.
1: Ji.
0: Jenggang ke Mami Tikalo ni papane Uya, Mame Uya, Mbak Ila. Mama Kiwi Kang Sawut. Puri ni

0: Papi, Mama Neng, Mama Zira, Kang Akbar.
1: Ji.
0: Pemlebu Bang Al.
1: Kang Al Pemlebu.
0: Yuslah.
1: Ji Baning wis delatan.
0: Ji Baning wis. Dedele kakem Mbak Yos nggih mugi-mugi tansah paringan.
1: Amin, ya rabbal alamin.
0: Sayange kakem Wong Ireng.
1: Wong Ireng Abi.
0: Kasihan aning geringan ya.
1: Iya, itu Lutika, Lutika. Lutika suaranya kayak Bang Lutika keno.
0: Ada.
1: Ceplek, ceplek.
0: Ada nawan Mbak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak M lupa.
1: Iya, dublek ning teng.
0: Iya, iya, cas.
1: Terima kasih ya Mbak Nia di Bogares bersama dengan Wong Irengnya ya, lagi rukun. Ceritane Jawi ini lagi rukun ya. Kamu nak lagi rukun kan ya?
2: Belum sendok.
1: Dinungi 8 sendok ya kena mania ya. TB-TB mania lagi TB-TB. Petang, petang. Tangi petang, petang. Satu lagi yuk. Halo, selamat siang Balana Suara Paramon.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Iya,
1: siang juga. Nemen-nemen-nemen Kang Parjo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak dumplak ting ting. Bang Al protol cara sabar protol. Bang Al. Nanti ngelan nosta Bang Al ya. Iya wes. Oke, lagunya. Tempen. Iya.
3: Salam nang kok kan ya.
1: Iya.
3: Bare para Paramon,
1: oke. Oke.
3: Buat seseorang aja ya. Selalu rindu, selalu ku nanti.
1: Cie, cie, cie, cie, cie.
3: Bener-bener secara Paramon.
1: Oke.
3: Iya.
1: Oke.
3: Antara paguyuban Paramon.
1: Iya, jangan lupa nanti hari Minggu ya, 13 September.
3: Queen Seafood ya.
1: Queen Seafood Cafe ya. Di Balai Kota Lama. Boleh.
3: Balai Kota Lama.
1: Sama. Iya.
3: Tidak ada salah-salah kata. Mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Yo, tetap semangat menjaga kesehatan Anda Balana Suara Paramon dengan mengkonsumsi Habodrop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau di studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Nyidam sari dulu. Spesial memenuhi permintaan dari jasa Keraju.

0: Mas. Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih, Cok. Lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih nggak khawatir, Cok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Masandi Sehat. Alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan top obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT03 RD Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT01 RW05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

bersama Sarah Paramana FM Tegal. Ada tragedi tali kutang ya. Ini hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Mbak Ania ya. Iki mas tali ini tak kundurake. Aduh, mergo bapak rangepan dan juga SMS online. Ada Jasak Rajum, assalamualaikum dari Trium Blesek ya. Sampai nanti termasuk grup Petlium Mania, Mama Wiwin, ada Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama Lani, Mama Zira, ada Mam Kembang Pang, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Amrul, Kang Akil, Kang Dohal Arobi, ada Upa Happy, ada Afurkon, Bang Al, Kang Aryo, Ted Agustin, Burini Pak Pramudiono, Mama Dea, Agus Boiler, ada Ami Bekar Madu, Botumi Laila, ada Mama Ari, Bapaknya Ari, Wak Lemu, Ibu Daroj ya, ada Wak Atoma, ada Bude Eravana, Mami Tika Leoni, Mamurdika Zen, Mama Alisa, spesial buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, amin. Iya, kemudian di belakangnya Sakrajum ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yus Andarista, Amrul saking Purbasana Taruk Perahu, nuwun sewu badhe request tembange Jangkrik Genggong lan salam colek kangge Bude Mut. Ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo buat Kang Sahrul, ada Kang Kopidin sedoyo mawon kru lan balane Sara Paramon semua ya. Sugeng leye-leye, rehat siang, spesial Kang Geni pun siaran Mbak Yos. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng siang Neng Yos. Kula Mbak Mudrika Zen. Ingkang wonten ing sida mulia, badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen parasari ingkang wonten ing Radio Setara Paramon FM. Ni ugi kagem Teh Agustin. Mugi-mugi sehat sareng keluargi sekalipun caping gunung. Sudah dihadirkan tadi ya di awal ya. Matur nembah nuwun kagem Neng Yos. Oh iya, kemarin gak kedengeran kabarnya. Alhamdulillah sehat, wonten tugas blusukan kangge menyukseskan calon BPD. Oh begitu ya. Oke deh, good luck buat Mbak Mudrika Zen. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zen ada 8 huruf hadir request lagunya Wuyung dari Manto, spesial buat Mama Lani yang baru pulang dari Jakarta. Kirim dong oleh-olehnya dong. Ayo dong. Aida Kang Akil, ya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Papai Uya, Mamai Uya juga selamat.

siang. Kemudian ada Bunda Septi juga, monitor, terima kasih. Mas Dangek juga selamat siang. Here, Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat siang. Ada Kang Udin juga hadir. Terus Mbak Nia Bogares juga terima kasih bersama dengan Wong Irengnya ya. Ada Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat siang. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kosan Lebeteng, Kang Boim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan siapa Kang Boim sama siapa? Oh Mbak Atun ya. Pak Jabidin juga selamat siang, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, salamnya buat Jasa Raju, Mbak Nia Pangkah, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Kang Parjo, Mama Lani, buat Tete Agustin, Mama Reganis, ada Mama Kiwi lagi, Abi Bakar Madu, buat Umi Laila, Bu Demut, ada Nyiratu, Kang Doli, semuanya saja, buat Balan Istara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wong Ireng juga selamat siang, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balai Nestara Paramount, persayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Amin. Piola juga selamat siang. Mama Elsa juga selamat siang ya. Oke, kemudian Bang Al juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat siang. Ada Ur juga selamat siang Ur. Yuatri selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum Mbak Ayu Yos ini dari Mama Miftah di Wangan Dewa, pendatang baru. Salam kenal ya dari kita semua Balai Nestara Paramon buat Mama Miftah. Minta lagunya, oh ini berarti nanti di jam 2 ya. Oke. Berarti saya nanti baca jam 2 ya. Ya ini lagunya yang di request ini sih belum masuk acara ya. Oke deh. Kemudian di belakangnya Mama Miftah. Budi Eravana, selamat siang. Oh, lagunya Bandar Jakarta, salamipun kangge rencange Stara Paramon. Semua matur nuwun. Tuh bagus. Adi Permana di Karanganyar, salamnya buat karyawatiku di statusnya tidak punya uang satu rupiah pun tetap bahagia. Iya, berarti itu tandanya dia yang diperlihatkan itu bahagianya ya. Orang lain tidak perlu tahu susahnya kita ya. Bagus dong ya. Kang Mutar, odong-odong bersama dengan Mama Not juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Oke, Bang Al juga selamat siang, Bang Al. Sampun saya sebut. Oke. Sudah semua ya. Papa HM juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wa Atomai juga selamat siang, terima kasih sudah hadir dan masih terus setia bersama dengan Yus Andarista ya. Tentunya sampai nanti dong jam 4 ya. Yang sudah, dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 8 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui voice call, dan juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. 13 September 2026 ya, kita ketemu di Queen Seafood Cafe ya, di Balai Kota Lama, hari Minggu tanggal 13 ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai acaranya. Monggo ditunggu kehadirannya untuk semua Balai Nestara Paramon di tanggal 13 September 2026, harinya hari Minggu ya. Dan terakhir ada jamu alis memenuhi permintaan dari Kang Parjo yang ada di kawasan Tegal saja ya. Dan 101.5 Nestara Paramon FM Tegal, Sayus Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: Maka kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283 352 8888.
1: Acara gak lah kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam lora

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Hai, Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Isa Andarista seperti biasanya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Selasa di 8 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Monggo yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul ya sekali minum, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Yuk, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Dan di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, karena masih ada Yosanda Rista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Hidup selamanya. Viva Forever, ada special. Special untuk Anda, Balani Setara Paramon.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Arista di 101.5 Star Paraman FM Degial. Ya, masih ada Lonosta, masih ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan kebersamaan kita juga tentunya masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja dihadirkan ada Ani Carrera tadi ya, Terperangkap Dalam Duka. Lagu tersebut disuka sama Mama Miftah yang ada di Wangandawa ya. Mas Kanjeng Nyiratu juga selamat siang ya. Mas Kanjeng pinjam HP-nya Nyiratu. HP-nya Mas Kanjeng katanya lagi rusak ya. Oke deh, Rita Butar-Butar, insyaallah nanti ditunggu ya. Yang judulnya apa tadi ya, Seandainya Aku Punya Sayap. Oke. Di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balanesta Ara Paramon.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo juga.
1: Ya, sepanjang
0: iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Parjo, kabar saya alhamdulillah disyukuri. Dalam? Alhamdulillah mengkeret, mu orang mengkeret tetap kudu sehat ya. Bener lagi orang mengkeret panas Kang.
1: Iya,
0: panas lah, cetar.
1: Tapi hati tetap cerah.
0: Hati tetap diusahakan untuk tetap cerah ya. Secara hatimu ya, meskipun kondisinya lagi redup. Ya, iya waleh Len.
1: Apa ya?
0: Alala. Dalam jangan.
1: Jangan.
0: Iya, saya tahu itu lagunya siapa.
1: Ya.
0: Ya.
1: Tahu.
0: Iya tahu.
1: Oh.
0: Iya, satu ya. Frekuensi.
1: Satu frekuensi berarti.
0: Sama ya, si kan? Dia. Si dia yang ada di sono.
1: Sana ya.
0: Iya.
1: Tanamnya perdana buat bayar jantren.
0: Jangan, oh sudah saya siapkan. Harus tak kolektif ya, sudah tak siapkan sih. Harus tak kolektif. Is di request.
1: Selamat pagi.
0: Ya, harus tak kolektif.
1: Ini barang Pak Prang Mutiur ya.
0: Ji.
1: Ya, Bang Al ya, selamat malam.
0: Ya, wah, ya Mama Ikma, harus tak kolektif Mama Ikma ya. Is di request. Is tak siap nak. Selamat siang Kang Parjo, Mama Ikma.
1: Oh, selamat siang juga.
0: Iya, selamat.
1: Sinok Ikma.
0: Sinok Ikma, siang Kang Jojo, Mama Nadia. Iya.
1: Selamat siang juga Mama Nadia ya.
0: Om Kas Nuri.
2: Aa Jojo Aib.
0: Iya Aib, Aiban.
1: Tapi men Aib.
0: Aib, kamu kan sukanya bilangnya Aib, Mbak Yos. Kang Indi Abdillah baru kelihatan.
1: Mbak Maimunah, Cok Men.
0: Mbak Maimunah ya, bersama dengan 8 huruf P Mama Lani. Lagi pada ngumpul, weh, mungkin cerita.
1: Iya. Iya, Cok Lani ya, 8 huruf.
0: Iya, Ami Bakar Madu.
1: Binoto ya.
0: Dalam.
1: Binoto ya, alias Kanjeng ya.
0: Iya, Mas Kanjeng, Papa Win. Amin, iya. Aduh, bijaksana sekali kamu ya. Anda bijaksana sekali deh ya. Bijaksana sekali.
1: Mama Ardi ya.
0: Ana duitnya ya orang menggerit jadi Mama Ikma. Ya iyalah KBKB nyong dan nyong duit AKB sama sekali ya. Wanera suker beberblas. Ya Kang Parjo manusiawi.
1: Manusiawi
0: gitu. Iya dong.
1: Ana duit ya pusing.
0: Iya. Ana duit pusing kan. Iya. Iya mending. Mumet-mumet ya ya. Bisa tunggu bot.
1: Iya kayaknya.
0: Tunggu bot mumet. Tunggu habu top ya. Iya.
1: Buat dong ireng ya. Terus
0: Ami Bakar Madu. Umi Laila. Bu Daerah Fana. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni ya. Kawasan Kalimantan
0: ya. Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul ya.
0: Oh iya. Ada pendatang baru namanya Mama Miftah.
1: Apa?
0: Namanya Mama Miftah pendatang baru.
1: Pendatang baru
0: kawasan Wangandawa.
1: Bangal kalah pendatang baru. Anak Maning sih ya.
0: Anya Maning. Anak Maning.
1: Bang pendatang baru tangan
0: pendatang baru. Bang pendatang tangan Bang Al tanya bosan pendatang baru. Pak Rosidin, Mbak Yos. Nyata you nang pati gondrong you oh. You oh wis. Iya.
1: Apa lagi? Papa HM ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ya
1: bisa pati gondrong. Batu Atoman.
0: Iya.
1: Sama dia. Buatkan dia Abdillah ya, Mama Abdillah Kang Parto.
0: Anji.
1: Kawasan Kuningan semuanya.
0: Iya, yeah. Buto Ijo wanawan online. Iya. Burini Pak Prabu Diono.
1: Oh, Burini Pak Prabu Diono ya.
0: Nji.
1: Selamat sore. Tentang ya.
0: Oke.
1: Okay. Bareng keluarga.
0: Amin.
1: Buat Bapak Fedi Belpanjang. Bapak HM Balenggar.
0: Iya.
1: Bapak Matija ya. Mas Agus Bele.
0: Iya. Iya.
1: Buat Cuma Tanto yang Cipto Generasi Trini. Iya.
0: Iya.
1: Ngebleng.
0: Ngebleng ya. Iya, wis bubuk ciang apa belum? Ci kan dari tadi ayip.
1: Iya, ayip begini.
0: Iya.
1: Ayong
0: ayip. Olita Evan, dadine orang menggerut cara Mama Ikmah. Nyong oleh dibagi tak epane.
1: Oh.
0: Nyong bagi dong Mama Ikmah tak epane. Kang Boim, Kang Boim, Kang Parjo, Mama Ikmah. Kang Parjo, Mama Ikmah karo Mama Lani galak sapa? tanya sama Kang Parjo. Mama Lani karo Mama Ikmah galak sapa? Oh, Mama Ikmah telah galak-galaknya bubur blas. Iya, Mama Ikmah lah galak-galaknya bubur blas, cuman senangnya bersengut. Ya kan? Ya, galak si ora dan galak-galak Mama Lani, ya. Is anak apa tang-tang-tang-tang di tokna kabeh. Tapi yang Mama Ikmah memang ora galak, cuman merengutan.
1: Iya,
0: mutungan ya, mutung ya.
1: Spesial buat Bayos kan.
0: Aduh, iya.
1: Punya bocor orang aja.
0: Oke.
1: Tahu lah mungkin orangnya ya.
0: Tahu, saya tahu. Sudah deh, saya tahu. Iya, Mister Gotrok. Ketinggalan Mister Gotrok, Primetrok.
3: Assalamualaikum, Mbak Yos Andaristo. Selamat. Sore Mbak Yos.
0: Yo Mister Gotrok bersuara.
1: Gotrok ya, Pemalang ya.
0: Pemalang. Selamat Kang Amrul ya. Sudah Kang Amrul?
1: Amrul.
0: Iya, ya, udah ya.
1: Selamat petang.
0: Oke.
1: Berat ya selamat teh ya aduh.
0: Mama Ikmah bisa nih merengut karo mutungi tok. Cenane ya, kayak disetujui, disepakati Om Kasnuri. Iya Mbak Yos, Mama Ikmah bisa nih merengut karo mutung. Tapi orang bisa galak, orang bisa galak. Iya,
1: galak-galak orang wani.
0: Iya, sing galak sampean no ya.
1: Galak malah.
0: Aja galak-galak. Kayak iya, caranya demi kebaikan. Ya kan ya. Tegas itu wong lanangnya kudu tegas loh ya. Ya, seorang laki-laki harus tegas, tapi bukan berarti kasar ya. Tegasnya itu iya tegasnya untuk mendidik. Delben. Delben monitor Delben.
1: Delben.
0: Iya, ini Delben.
1: Monitor.
0: Iya, Kang Boim. Tahu ngemek andeng-andenge Mama Ikmah beli kan.
1: Takon kayak kita takok kena ya dasarnya ngapain.
0: Mama Lani bana andeng-andenge lho ana andeng-andenge kabeh. Anak kabeh. Memang selalu Kang Parjo sing andeng-andenge. Nyono andeng-andenge Kang.
1: Anak.
0: Ora takon yo nang Kang. Ora milih ayune Kang Parjo pime ge. Ora milih ayune Kang Parjo, iya pime maksudnya. Ora milih ayune. Eman-eman sunatel. Ya, wong lanang sunatel larang-larang ka orang milih lho ben ya, Kang ya. Ya iya sunatel larang-larang orang milih dong ya. Sing kualitasnya apik.
1: Ya kudu ora apa-apa ya. Masing-masing ya.
0: Iya wis, Kang.
1: Ya wis ya.
0: Iya, iya.
1: Kayak orang kuat men
0: ya. Orang kuat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Orang kuat.
0: Iya.
1: Ya,
0: amin.
1: Terima kasih atas waktunya ya.
0: Okay.
1: Tidak ada salah kata,
0: amin.
1: Tidak ada kekurangan.
0: Ya.
1: Allahumma fikilah pemitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Kang Parjo ya. Yang ada di mana Kang? Gedung Banteng. Gedung Banteng, Tegal Bawis Kang ya. Di belakangnya Kang Parjo di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Stara Paramon.
4: Halo Mayur.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Stara Paramon FM.
0: Lanosta.
4: Lanosta nek.
0: Hidnya.
4: Sepanjang hari.
0: Iti. Kamu baru pulang ya, dari.
4: Sepanjang hari.
0: Kamu baru pulang dari Jakarta. Bahasanya sudah berubah apa enggak Jakarta gitu.
4: Masih
0: Munjung Agung ya, tetap pakai bahasa Munjung Agung ya. Iya we, sehat ya Dede Gani ya. Capek pulangnya.
4: Alhamdulillah
0: ya. Seneng di sana, seneng. Seneng dong. Betapa pengennya di sana lebih lama lagi. Tapi iya harus sekolah ya. Oke. Ya udah. Dalam sehat mah.
4: Alhamdulillah.
0: Iya, iya selamat ya. Alhamdulillah. Berangkat selamat, pulang selamat ya. Baliknya enggak bawa oleh-oleh macam-macam, anak salah karena ceruk.
4: Selamat.
0: Dompetnya kebal. Alhamdulillah. Oh, mbok kasih dompetnya selamat. Dompetnya tok sing selamat jebule malah oli kebek. Ya ya masyaallah. Oh, berkah. Oh, kalah karo mantene kalah ya sing disom. Masya Allah, sama. Ya wis berkah ya mah ya.
4: Sama HP-nya dipegang gini, Om Kas Nuri mungkin.
0: Om Kas Nuri, iya benar. Kang Akil, lagunya apa dulu?
4: Kang Akil, sore.
0: Lagunya dulu boleh mah?
4: Aku lagunya Rano Karno.
0: Sing apa?
4: Sing yang kau tetapku sayang ya,
0: bos. Sayang, oh, kenapa kepalamu peyang?
4: Ora,
0: kelaku kesukaane ape kon. Oh, bukan sih, go 8 huruf. Oke.
4: Ora
0: mana kayak kowe. Ora tapi kayak kowe ya, bae.
4: Iya, kowe.
0: 8 hurufnya lu kayak itu, Rita butar-butar.
4: 8 huruf monitor.
0: Iya, monitor katanya, kata dia, aku nunggu oleh-olehnya Mbak Yos, oleh-oleh dari Mam Lani.
4: Tahu. Saya tahu ora foto oleh-oleh.
0: Ya itu kan arane enggak ulus-ulus lambe.
4: Oh iya. Semoga sehat ya, Mas Win.
0: Ya, amin.
4: Mbak Rina, Mister Kotrok ya. Mpoknya Mbak Anton
0: ya. Pengen kerungu, VN-nya. Tapi nggak ngunin HP-nya kue. Tapi VN-nya dua nemen. Masa mau diputer?
4: Iya, kue.
0: Iya, VN-nya kayak yang lagi siaran. Tapi VN-nya

0: cepada wada wulen. Gua penyiar orang keduman voice ya mah ya.
1: Enak
0: sih tuh, sih mah ya. Ya oh, aja kedewan dewan.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dewan mah. Abi namanya
3: apa nih? Assalamualaikum Mbak Ya, assalamualaikum Mama Lani. Nyi Ratu hadir, ndak bisa masuk lu nyu ke pelarak terus.
0: Nyi Ratu ya. Kalau punyanya Mas Anjeng itu panjang banget. Intinya gini, minta lagu putar-putar. Lagunya siapa mikir kita putar-putar seandainya aku punya sayap. Nah, lagunya spesialnya buat Mama Lani yang baru pulang dari Jakarta. Ku tunggu oleh-olehnya kayak gitu ya. Intinya gue tetap cukup poinnya tok anger diputer duwun men ngonyong ora kedum. Iya, ngonyong ora kedum voice.
1: Iya. Pesek ya.
0: Yeah.
1: Manan mano.
0: Oke.
1: Okay. Jorok Mama Ari, Bapak Ari, Bu Rini, Pak Pramutio.
0: Wong ireng.
1: Wong ireng karo Mbania ya.
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Iki Mas Parto ya. Terus ngok Bang Ari.
0: Kang Boim, Kang Boim.
1: Ya, Boim Mbak Atun.
0: Ning Jakarta uru kapal mabur Mas Gani. Kang Boim tanya sama Gani.
1: Kayak nek waktu Jakarta
0: ora sempet
1: kapal mabur ya nih.
0: Anane apa kapal nyublek. Terus Mama Nadia.
1: Iya, Mama Nadia.
0: Selamat sore Dede Gani Kanteng Parani. Iya, engko. Iya, Maran ini kok jadi neki lagi kesel Mama Nadia. Enggak mesti kayak suka Parani. Oh, mumpung libur ke Parani Mama Nadia.
1: Ngajinya libur 5 hari.
0: Waduh, hebat sekali kalau ngaji ya lagi libur.
1: Mata hari Sabtu.
0: Iya, oh, enggak 2 minggu sekalian, 5 hari doang.
1: Kemarin. Habis mulut dan.
0: Iya, oi, kan kalau di Mbak Yos 2 minggu habis ujian madrasahnya libur 2 minggu. Gede Degani Om Akil minta di cuil na pucuke Monas oli apa ora tuh dari Kang Akil.
1: Nggak boleh,
0: Kang Akil. Nanti dimulai Bapak Presiden ya. Iya, masa Monasnya mau dicuil?
1: Emangnya aku macam Rengganis. Monasnya rubuh.
0: Ya berarti nunggu Monasnya rubuh dulu dong ya. Iya, bilang sama Mama Rengganis, Madam Rengganis, itu Monasnya dirubuhin dulu, aku mau nyuil.
1: Terus mau pasukan ibu kemoy.
0: Iya.
1: Nungguin si Sawer ya.
0: Iya.
1: Belum dina orang nyawer ya tak sawer.
0: Sawer.
1: Mama Mita, Mama Dinda, Mama Bayu, Mama April, Mbak Ayu, Mbak Kiki. Nungguin pasukan salam Jakartul, Marti, Ibu Sungguh. Sore. Karom Mbak Siti, karom Mbak Ninget.
0: Oke. Okay.
1: Terus nggak. Tiga termani sama Ikma, Malwin, Bania.
0: Yeah.
1: Terus nggak empat sekawan, no Mama Tia, Mama Alisa, Mama Lydia, Yumardi, Sari Tungteng, Wato, Ma'i, Buda, Biba, Pati, Kondro, Mawang, Ibu Saat, Mama Alia,
4: Mama Alia. Gue
0: sing online
4: wong
0: ndi, Mbak Yos? Jawab Mama, Kang Udin sing takon. Kang Udin bertanya. Sing online wong ndi? Kang Udin beduk.
1: Oh.
0: Ya.
1: Sing on wong
0: kene ke? Atas PKE, langit sebagai atap rumahku.
1: Ya. Um Akit Marani, Kang Uli.
0: Oke.
1: Kang Saat Tingkir sore.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ngo Taeo. Pion. Wer.
0: Dede Gani balik sing Jakarta oleh-oleh apa Om Kasnuri?
1: Banyak
0: banyak Dede terus ini Dede Gani oleh-olehnya mana mamae uya bapane uya semuanya pada tanya oleh-oleh semuanya pada tanya oleh-oleh ya
1: mumpung masih ada
0: ayo pada main ya pada main ke rumahnya Dede Gani
1: terus nggak Bunda Sandi Purbowo ya
0: nggak
1: Mama Alisa
0: ya yeah.
1: Mama Elsa. Mama Elsa Elsa Karacu.
0: Iya.
1: Terus nggo kayo.
0: Apa lagi?
1: Pesane kang ngebling ya.
0: Ngebling.
1: Salam.
0: Iya, nyen raden kayong anak lelen-kelelene.
1: Ya wis.
0: Wa ato, wa ato ma i.
1: Oh iya, wa ato ma i.
0: Delben ma, Delben ma, pendatang baru ma.
1: Delben, wong di sih.
0: Wong Delben, wong di ben.
1: Oh Delben, tadi kayak om ujung aku ngalat
0: dange. Ujung agung dange, mas dange.
1: Sore.
0: Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Gongan, hadir.
1: Mama Mifta.
0: Iya Mama Mifta di Wangan Dawa baru
1: iya, Mama
0: juga.
1: Mifta Wangan Dawa. Terus mau kue Om Bayos.
0: Siapa lagi?
1: Siapa?
0: Pak Jabidin Ibu Bisri.
1: Oh iya Pak Jabidin Ibu Bisri.
0: Iya Kang Fiter. Kang Fiter.
1: Kang Fiter.
0: Iya. Pak Haji Rosidin. Pak Haji Rosidin.
1: Haji Rosidin.
0: Ya Mas Dangek, Mas Dangek komen mah oleh-oleh oh mah ya kowe.
1: Dangek RT pira sih?
0: Meh kayak ngek, ngek RT pira. RW pira, ngek.
1: Hari kayak utang Dangek kayak kayak Dangek. Ya
0: Iyongek, makasih aku kenal ngek. Iyongek, aku bareng-bareng kalau Mama Lani yang ngek ya. Ya, runtungan ngek. Ya orang ngek. Setup ya mang, udah ngek ya mang.
1: Sehat ngek ya.
0: Mah, kayak mah, caranya aku umay dengar pe Mama Lani. Iya mah. Sampus, song yakin coba, bener aja gue mah.
1: Aku memang dependilin.
0: Ya mengharap lah, primes.
1: Ya orang, masih deh.
0: Sir, ngarepe
1: aku, orang mungkin ngarepe aku
0: ya,
1: be.
0: Ya berarti
1: kata. Rande.
0: Mah, dangek.
1: Ngarepe maning, rande maning.
0: Iya, ya kok berarti temenannya rande nene ya, dangek. Dangek.
1: Ke arah. Ngarepe aku lah, Rena. Tirang umat tok di.
0: Dangek. Dang.
1: Coroli mana ke ya,
0: atas. Berarti gue penggemar rahasiamu.
1: Orang yakin. Aku membayangkan lari.
0: Mat Bengalor, mah Mat Bengalor jare mah.
1: Oh iya benar. Ora membayangkan ketemu tangan. Oh sulit tangan.
0: Iya, tapi neng kono mah di depan rumahnya jare jare Mat Bengalor mah. Kok diselidiki mah? Ya. Kok diselidiki?
1: Iya.
0: Mau nih mah tebe ngalor kok.
1: Tebe ngalor rumah aku.
0: Iya. Si ana mana ngapa ora?
1: Pak RT narane sapa lho nek ari bener-bener anu.
0: Apa lho ngek? Anane sapa ngek?
1: Pak RT.
0: Aduh.
1: Terus, Pak RT ini

0: kudung topinan sing rapet, maskeran ya, maskeran.
1: Kangek masih digawe. Ngerti aku bener-bener nang
0: ngerti. Ya ngerti lah.
1: Wong nang omah menung-menung sule.
0: Kartune terbuka.
1: Iya. Kangene. Ari ngerti aku pe wonge.
0: Iya. Iya, ya salah papa wis
1: padha. Sule nang udara kayak
0: kaya. Iya, kangek ben nang udara kaya kowe ka.
1: No?
0: Ini suara papa biasa ngisini Shina. Suara papa suara papa biasa ngisini Shina. Wis lah wis lah wis lah diselidiki ya, diselidiki ya.
1: Oke
0: oke
1: taro trio PSN
0: ya
1: super nge 8 huruf ya. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Makasih ya ngembayon.
0: Iya.
1: Apa?
0: Pripun? Pripun nang?
1: Super buat Gani
0: opo. Oh iya, super buat Gani.
1: Makasih ngomayos ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dudak
1: ting ting.
0: Joss. Terima kasih ada Dede Gani ya, Dede Gani ganteng ya. Bersama dengan ibunya, Ibu Lani. Dan untuk Anda Balai Nesara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya. Vitama Vim mata ini berhasil untuk memelihara berhasil untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 ya, dan silakan Anda bisa datang ke apotek 2 ya. Untuk vitaminnya ini diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini diteteskan ke mata juga bisa, atau mungkin diteteskan ke air hangat pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Ada jangan ada dusta di antara kita. Ini lagu disuka sama Kang Mas Parjo, disuka juga sama Mama Ikemah yang ada di kawasan Slawi. Tanda di 101.5 Sarapan Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista.

0: Bu Eka, kok masih di rumah?
1: Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
0: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
1: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya saya sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
0: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah mata saya gak kuat, suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget.

0: kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
1: Oh, udah periksa ke dokter belum, Bu?
0: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
1: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
1: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
0: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
1: Ada dong, Bu.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panjingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk bekerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pinggir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain. Di agen-agen dan untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taru, Kabupaten Tegal. Duvitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan agenan, hubungi call 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Suara Paraman FM di Gial. Masih di Lanosta, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca, masih akan terus hadir untuk Anda. Pance Pondak Ada Kekasih, ya, ini lagu disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Kemudian Rano Karno yang Sangat Kusayang juga sudah saya hadirkan, ya, memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung. Dan sebelumnya ada Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Saya, juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Mas Kanjeng Mon.
1: Selamat sore sayangku.
0: Selamat sore juga.
1: Akhirnya sepanjang hari.
0: Iya, nemen.
1: Bagaimana kabarnya cintaku?
0: Kabar saya Alhamdulillah diusahakan untuk tetap baik-baik saja, Kang Mas Upo.
1: Oh, baik-baik saja,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Ayang Beb jasa kaju mewis manjulnya.
0: Kamu gimana sih? Kamu memulainya dengan ya yang manis-manis, ya. Di tengah-tengah kau langsung dikasih racun.
1: Ya emang racun neneng nyong sih.
0: Belum apa-apa kamu sudah meracuniku dengan kata-katamu itu yang membuatku menjadi islah.
1: Menjadi apa sih, Nong?
0: Ya, menjadi kepingin salto.
1: Menjadi kangen apa enggak?
0: Lah kangen ya kangen lah, sampai aduh nemen ya.
1: Lah wis pun tak diapelin.
0: Karena susah kan kalau orang kangen kan obatnya ketemu. Sedangkan menemui kamu itu kan hal yang mustahil.
1: Kan tadi malam mimpiin aku.
0: Ya mimpiin kamu kan hanya sekedar mimpi. Saya belum bisa menyentuh kamu.
1: Ya nantilah diapelin. Tunggu aja tanggal mainnya.
0: Bu Rini mau ikutan? Mau ikutan merindukan Upo Happy, Bu Rini?
1: Gak usah kepo, Bu.
0: Upo, keluarkan rayuanmu, Po, caranya Bu Rini. Aduh. Yang dolar, Robi.
1: 1.2.
0: Iya, cakep.
1: Tokyo cantik aku yang punya.
0: Oh, au. Nanti yang biasa dirayu kamu malam-malam nanti cemburu gimana?

0: rayu aku malam-malam.
1: Iya, kalau malam kan kamu ada sendiri sesenya, ya. Ya kan? Apa? Karena yang penyiarnya kan Kang Bawor, cowok enggak mungkin kamu rayu, ya. Kalau ini kan karena penyiarnya cewek, kamu berani merayu, ya.
0: Merayu ya karena yang bebenyong sih apa? Dua yang bebenyong ya orang bakalan
1: kerayu. Kamu sampai ditepuk tanganin sama Mama Nadia, ya. Ya tepuk tangannya udah kayak kepo. Iya. Iya. Iya. Iya.
0: Selamat sore, Yud.
1: Aduh, Bu Rini, Upo, Wanine, nang udara lah kok ya. Iya, benar Bu Rini. Ah, kamu cemen ya.
0: Buktiin aja nanti tanggal mainnya.
1: Iya, kamu cemen waktu ketemu di situ aja kamu cuma diem aja, ya, diem kan. Seribu bahasa kan, ya.
0: Biasa PDKT.
1: Iya, acaramu PDKT itu enggak seperti itu harusnya. Mendekat.
0: Baru, PDKT, kan, baru mengenalkan diri.
1: Baru. Masih baru.
0: Pura-pura
1: malu padahal biasa malu-maluin ya, Pok ya.
0: Biar badal, biasa.
1: Ya sudah, saya maklumi karena itu pertama kalinya ketemu sama aku, ya.
0: Tapi kadang-kadang penyiar jengkel.
1: Kayak dalam mana pan keracun ke? Dalam mana pan keracun ke?
0: Kenapa? Setiap mau online kita kerajuk dirayu.
1: Sama mana sih dirayu? Ya cesak lah. Nyong orang rayu cesak rajum. Ya orang mempan juga kok. Ya cesak rajum dirayu orang mempan. Ya sak. Tangan juga dirayu orang mempan kok ya bang.
0: Akermoni nyong di posisi ibu suhada ya.
1: Enggak.
0: Akermoni jasa kerajum lagi online.
1: Ya.
0: Siap nak tambang karo bolong.
1: Ya. Jasa kerajum itu jasa kerajum. Ibu suhada itu berbesar hati. Ya. Katanya ngonong. Katanya gini. Ya sudah Mbak Yos nggak apa-apa ya berbagi katanya. Berbagi itu kan indah. Ya Bu Rini.
0: Tetapi jangan sampai ating menjeng.
1: Berbagi itu indah, Mbak Yos ya kue. Sudah, Mbak. Lagian jasa kerajum itu dibagikannya bukan ke Mbak Yos aja, ya. Kepesek, ya, kepengok, kemblesek dibagi-bagi wong akeh kayak pating kecret.
0: Iya, beda maning. Gua tak karo nyong tuh spesial loh.
1: Alah, opa.
0: Alah,
1: opa, opa, opa, opa. Awalnya kamu berkata manis di tengah-tengah kamu seakan-akan mau meracun aku.
0: Meracun ke primen.
1: Iya sudah, ini lagunya apa, Po?
0: Kok lagunya apa?
1: Ya minta lagu dulu dong, Po, biar saya siapkan.
0: Minta lagu, tak orang perlu.
1: Orang perlu, perlu dong, Po.
0: Sing perlu kan ngebel ayamnya.
1: Iya, barangkali kamu mau ini, mau mengungkapkan perasaan kamu lewat lagu kan juga bisa, ya.
0: Bisa lah.
1: Silakan. Kamu mau ungkapkan perasaan kamu lewat lagu itu buat siapa? Apa buat Yuatri? Atau buat Bu Rini? Apa buat Mana Nadia? Juga banyak kok. Itu balane Stara Paramon itu cantik-cantik tau kok.
0: Sampai nari wos orang gelem karo nyong. Tinggal ngomong bah. Orang usah gawa-gawa wong lia orang salah di gawa-gawa.
1: Masalahnya kemarin kan kamu sudah mendaftarkan diri ke pengadilan. Ya.
0: Iya
1: kan? Ditunggu tanda tangannya aku, ya kan? Ya jadi aku tahu diri dong. Uangnya mesti pegat ya.
0: Tapi kan jenengan kan orang gelem tanda tangan di kepri.
1: Iya, tapi kan kamu sudah memberi keputusan.
0: Ya keputusan tahu yang tuh Senin.
1: Iya, saya belum bisa tanda tangan ya karena saya belum bisa menerima kenyataan ya kan. Kemudian kemudian kamu merayuku lagi. Ah, ya sudah, enggak bisa dong. Bu siapa nih? Bu Wahyuning Hai, Bu Ning Hai.
0: Bu Wahyuning Hai.
1: Iya.
0: Terus.
1: Loh, kayak cosok ora gegepe ngorayahan. Bu we opo ora gegepe dicemburui. Ah, ya.
0: Lah. Orang gagah tak jere wong liyo. Jere wong sing demen tak gagah.
1: Saya menurutmu saya demen jasak terus ngomong gagah ngonong.
0: Lah iya, berarti hari penyiar menjeng suka merayu-merayu.
1: Itu berarti halusinasi kamu. Gitu. Kalau enggak halusinasi berarti rasa ketakutanmu itu terlalu besar.
0: Kowe mikir kan jere wong liyo mon ini.
1: Iya orang gagah be di demeni ya kowe ya. Iya, seolah-olah aku tuh demen karo jasak ya. Kemudian kamu melebih-lebihkan padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya kamu kan enggak halu berarti kamu rasa ketakutanmu itu terlalu berlebihan begitu. Totok dong, totok dong. Aku mau ditotok dong. Ah, upang rayune wani ning udara, ning darat ora wani rayu Mbak Yos, takut dikepret.
0: Jadi
1: Peter.
0: Jadi kandani nyong ora wani.
1: Ya Kang Peter. Iya pancen Kang Peter. Jende ke. Cari mbak cari gue mbak buah Yuning Hai. Wong aku be, padahal aku rando ora demen casak cari sak.
0: Karo wong sing ora demen ta, ora demen.
1: Aduh.
0: Tapi karo penyiar menjeng ke.
1: Berarti mitnah, gue mitnah kue. Katang poem, berarti mitnah kamu mitnah.
0: Mitnah kepri, menunggu kenyataan yang kerungu dewek.
1: Ah kamu itu ketakutan.
0: Enggak
1: juga. Itu kan itu yang ngomong Kang Poim, kata Kang Poim, "Yos, kamu kalau mau jeng casak itu madepnya mengarep ya, Mbak Yos ya. Si biar apa? Ya biar ketuduk kamu."
0: Lah iya, bukan kan kayak
1: gua ya. Tapi kan aku enggak menyetujuinya. Ya, aku enggak menyetujuinya kok.
0: Okay.
1: Iya lebih baik aku moncengnya dipuri saja ya sak. Daripada dengarap ya sak. Berarti Mbak Yos kena ajian semar mesem cas.
0: Lah iya ajian semar mesem cas.
1: Pantesan casak dang mertamu mesti gawane banyune dewek ora gelem diwedang ora gelem nginung banyune tuan rumah ya sak. Oh berarti aku pelet kamu ya sak.
0: Lah iya mau ganek kan kayak kowe. Pantesan wong lihat sing ora kepelet ya ngomongnya kayak gue orang gagal.
1: Jangan sakiti hatinya, Mbak. Geh, cara nek cangkok racun.
0: Apa?
1: Jangan sakiti hatinya, Mbak.
0: Jangan sakiti hatinya apa?
1: Orang casak aja manggil saya Mbak, kamu manggil aku sayang. Ayo. Berat mana ini?
0: Lah, sampe ngomong kayak gue ya lah kebukti neo lah ke suaranya jasa kok.
1: Kamu bisa enggak sakit jasa kok harus nongfain soalnya sih.
0: Nyong tak ngomong ngayang-ngayang kayak gini ya nebukti neo kerungu kabe sejaga terayau.
1: Iya, makanya jasa kan gak pernah bilang sayang ke aku.
0: Nah iya bukan, gawe-gawe
1: jasa itu cuma milik ibu syuhada seorang ya.
0: Kakek penyiar kie, gawe-gawe dewek toh.
1: Iya, kamu seperti
0: kukur jadi sampean.
1: Bime bisa ngajak tukaran nyong sih, Bime yuk ketemuan yuk neng lapangan yuk.
0: Ayo.
1: Yang lapangan sampean gawe sampean gawe soto, nyong gawe pilu saya gegian. Gegian saiki ketemu neng lapangan ya. Sampean gawe soto sepanci nyong tak gawe pilu saya kerupuke ya, sambelnya nyong tak ngulek dewek ya. Sambel ora pan ngulek buri ini tak nyambelne ya. Gegian. Saiki detik
0: iki siaran ngulek keprimen.
1: Detik iki tak tunggu neng lapangan prime
0: lapangan
1: soto sege gawe anjuk menek gegian. Mumpung nyong kepengin soto kok sege. Ampun kie, ya menet, 5 menit pan melu ke upo segi kegian upo segera OTW ke Tegal ya. Nenek, anak lapangan kalem. Laka lapangannya aku nang tengah jalan, Ayo kita kendat bareng.
0: Demane karo jasak wis ngomongnya aneh-aneh bae wis.
1: Gesak racun maning, sak racun maning sak.
0: Pengene mangan mie ayam bareng karo enyong, pengen mangan soto bareng karo enyong, demane karo jasak. Pimen maksudnya sampean. Are ngomong sing bener.
1: Soalnya nang sampean kan emang nang jasak kan pelit.
0: Lah pelit. Ngomong pelit sampe be. Karo nyong enda menghalang-halangi yo enda mana main.
1: Ya sak, upo eman yo, upo eman menepan gawe ka soto sepanci. Ya.
0: Enda mana-mana oli sampai ngomong kayak bos.
1: Kamu kok tahu pinter cerdas ya? Ya iya, sedang duwe temenan selagi masih kita hidup masih dihidup di dunia ya, selagi kita tidak ada larangan untuk mencintai siapapun, ayo kita cintai semua orang.
0: Kami jadi sampean oh. Jadi nyong tahu. Pan
1: beli. Aduh, upo ah. Yus kira guna apa, Pak?
0: Hati yang luka.
1: Oh iya, boleh.
0: Iya, wong nyong hatine luka bae kalau sampean.
1: Iya, jangan terluka ya.
0: Ya, sampean ta gawene gawe ruwet.
1: Iya. Yang gawe ruwet kamu.
0: Sampean.
1: Kamu punya masalah apa sama saya?
0: Maning-maning pasana si online karo jasak gayu rayu.
1: Anda punya masalah apa sama jasak?
0: Ya kerumunnya rayu-rayuan sih. Pada bayi 11-12 kalau sampean.
1: Kenapa Anda tidak terima ketika Jacek merayu saya? Sementara sebagai istrinya Ibu Suhada sudah mempersilakan.
0: Lah kita Ibu Suhada tak mempersilakan karena apa? Ya karena kepengennya Jacek kayak kue.
1: Bukan seperti itu, Ibu Suhada itu katanya ya sudah Mbak Yos ini saya.
0: Katanya.
1: Saya pikir ini sebagai bentuk bentuk ibadah saya untuk menyenangkan hati suami, katanya seperti itu.
0: Pembeli.
1: Iya, katanya Ibu Suhada kan ngeliatnya surga.
0: Ngomong-ngomong aja kue, suruh sama mamer-mamer na wong.
1: Cemburu. Bu Ayu ning hae cemburu nih ye. Heh, opo cemburu nih ye.
0: Kerungune apa?
1: Opo lah kebedane karo Jacek Rajum, dene kena panas ning kuping.
0: Bu Ayu ning hae.
1: Iya.
0: Nyong karo jasa, gagahan jasa. Nyong tau wong kaya gini buang karo penyiar kie.
1: Nyong orang buang po, cuman wingi Jacek gini ya. Jacek wingi ngomong nong kayak nyong tak adu ya. Saya adu dong bos kamu sama Jacek. Wingi tuh Jacek ngomong nong po. Opo ya, nyong saya ngomong halus karo Mbak Yos. Ayane seolah-olah kejengkel. Karuan sih umur siapa? Kecil kayak rakyat kue po.
0: Ya kita omongannya sampai.
1: Iya berarti kamu kemarin nggak dengar. Iya sak ya, tak aku isak. Yakin, sung.
0: Nyong tak, wis kayaknya biasa. Wis intinya tak, biarpun jadi sampean ke nyong mengontrak, biarpun nyong yang menderita, biarpun nyong yang pedih, sampean yang bahagia, wis ora apa-apa. Dunia ini seluas daun kelor kosak.
1: Aduh, kamu dulu bilangnya katanya udahlah Mbak Yos, semua dianggap ngontrak aja, kita semua jangan dianggap, kita di dunia ini seperti milik kita berdua, kayak gitu bilangnya.
0: Iya, nyong maune kan.
1: Berarti kamu pelin plan.
0: PDKT yang karo sampean ya karena apa? Bukan si Jacek ora pangintili ning kuli. Nyatane ketika aku wis terjun, Jacek mengharapi lah.
1: Ya sudahlah. Aduh, aku juga stres. Ayo kita terjun payung bareng yuk.
0: Terjun payung ning endi? Banyune belaka.
1: Ya jaman ning bayu lah ya. Oke, wis sak lah. Wis, Pak.
0: Ya iku mutane karo Jacek. Bener, ke wong wadon menjengi ya.
1: Ya Allah, aku orang wong kamu kan tadinya budi Jacek kayaknya mulai kayak gambarnya Jacek mulai melebur kayak. Kok tiba-tiba yang muncul gambarnya kamu nih? Gimana ini?
0: Gambarnya kamu.
1: Kemana ini mulai berkurang ya? Kok tiba-tiba iya, ini yang muncul itu gambarnya kamu jelas banget.
0: Kayak nyong tak terus tembak. Yang tahu wong ora duwe wong kaya kie ya. Mugane wong kie minggir-minggir nanya ora apa-apa sak wis terima padanya.
1: Ancen wingi ngomong-ngomong kepo. Upo apa? Kecil kowe po ya.
0: Iya mugane nyong sing mengata wis.
1: Iya. Aja dobatis, aja dobatis. Aja dobatis ngonyol kabolone. Popo, kamu katanya nama galau sudah diganti happy. Kok kamu tiba-tiba kayak gitu sih, kegalauan yang berlebihan? Ya, tadi Upo ya satu penelpon di belakangnya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat sore Balane Star Paramon. Sama-sama dengerin nih. Upo sih sak. Lagu salam aja kakek ya.
0: Iya, so, orang
1: soalnya ya aja merayu, aja merayu.
0: Engkau, orangnya orang rayu.
1: Engkau Upo ya langsung. Ibu Suhada berelak kok cari sodako Mbak Yos kayak kue ya sab ya.
0: Terus mau beli Upo satu kiri.
1: Lagunya masak.
0: Jangan sakit di hatinya ya.
1: Gak po, jangan sakit di hatiku po.
0: Jangan sakit di hatinya po.
1: Kasian ya Allah. Aku seolah-olah tuh digemat mana-mana. Carinya digemat sampean sak.
0: Kata aku sih, kata Asmuri.
1: Oke. Ya. Mayat nganti ngakak ya. Ya orang ngakak prime. Dia jalan partinya gini oh. Ya Allah lucu teman, wong Jacek kayak nyong seorang kok ya, kayak kok ya.
0: Yo,
1: asli.
0: Mana?
1: Manet guyu, yakin.
0: ya. Bangir, ya.
1: Seolah-olah dia berkata begini, ya Allah lucu teman si Upu, kenapa kamu cemburu setengah mati seperti itu? Orang jasak punya aku seorang kok, kenapa kamu jadi cemburu?
0: Bayuni,
1: aduh.
2: Sak, minggu mangkat sak nggak bu? Tak kawin oleh sak, jasak kawin menduan nyong kacap cengi saya.
1: Sungkan temu.

0: Mama,
1: mama lani model kecap jenis stok.
0: Okra. Mama lani. Aja ngecak bayos ya.
1: Kaku jadi manet aja ngecak yos yakin. Tayong ngomongan upo ngecak gelut.
0: Anu po.
1: Mbak Wikandanu, Mbak Wikandanu.
0: Danu.
1: Ati kon duwe ayam sing wis ngendogen sak.
0: Kang. Pantuku pira kang.
1: Lakone wis sore pada metu upo karo jasak musuh dalam selimut ke kocap cungis
0: ada ngecak bayos pohon manis
1: malam-malam kan cemburu sih dijuri sampean sak sing rayu yos pirang-pirang tapi sing cemburu sampean tok ya sak
0: iya lho juga anak rebay upo
1: mas kanjeng mas kanjeng
0: kanjeng
1: ya
0: Marina
1: oke
0: okay.
1: Ya wis lah waalaikumsalam di belakang ting ya ya sakrajum ya yang ada di kawasan Radio Sari Kidul ya bare-barene wis padahal orang tau dene jasa kespesialen gue sapa maning-maning rambut pirang ya mau membuktikan saya rambut pirang jasa harus tau rambut dia jebli ireng Anda sak, sak apakah Anda berharap rambut saya pirang ya? Pirang, pirang, pirang cicok. Jasak sudah membuktikan, oh rambutnya meus irung, irung, kompor maning ya. Ya awalnya salah apa-apa jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Damyak 132. Papa HM Sugeng Santan Papa HM. Sudah ya. Close ya, ring online sudah tidak bisa saya buka kembali. Hati yang luka, ini lagu disukai

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen.
1: Baik, Usanto punya keluh.
2: Tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana, beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama
1: sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan ya, cobalah minum Habuptop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuptop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Nah, inilah Gunagan Balon yang suara Panama. Salamnya buat Mbak, Mbak Nurkan, Mbak Titi, buat Mbak Nur dan semua fans Radio Stara Paramon. Salam kenal. Salam spesialnya buat Mai saya dan Diki yang lancar dan anak-anakku. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai untuk Okay. Ampun deh. Mbak Mudrika Zen juga selamat sore. Assalamualaikum Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salam buat Mas Fiter, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Tohal Arobi, ada Mas Handoko buat Kang Kopidin, ada Kang Parto, Kang Kasnuri, ada Jasak Raju, Mas Channel Jahit, Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, Nyiratu, Jeng Robi, Mama Lani, Mama Elsa, Mama Neng, ada Mama Nia buat Abah Saga, Mbak Im, ada Mbak Ina Bumi Jawa, buat Mbak Imah Melodi, spesial buat Teteh Agustin, sosok sahabatnya bareng keluarga. Lagunya Doa Malam dari miliknya Diansa. Di belakangnya Mbak Mudrika Zen. Ada selamat sore Mbak Yos. Request lagu Kekasih Pance Bondah itu sudah dihadirkan ya. Salam spesial buat Papi, semoga sehat selalu. Buat Mbak Yos, salam sehat dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Rosidin, Mbak Yos, dalam yu nyoto yu. Ya, monggo. Monggo. Sampai sepanciman digawe upo hopi sing salam maring Tegel. Okay. Dengan kedegadara manisnya hadir Mbak Yos. Lagunya juga spesial buat Mas Faiz Banu. Super special forever my heart. Makasih buat Mbak Yos. Iya. Terus di belakangnya Mama Ikmah, Mr. Godrock, selamat sore. Kang Amrul, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana hadir ya, di Lanos Tahitnya sepanjang hari. Request lagunya Rafika Duri, hanya untukmu. Tadi sudah saya siapkan ya, tapi waktunya gak nyampe deh. Salam coliknya buat Kang Aryo, Bude Mood, Mbak Nia, Jasak Lajum, ada Kang Kasnuri, buat Mama Wajira, ada Abah Sahrul, Mama Lani, Kang Parjo, buat semua kru dan Balon Suara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Om Kasnuri, juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bapak Nek Uya, Mama Uya, juga selamat sore. Ada Kang Akil, juga selamat sore. Nyiratu, ya juga selamat sore yang lagi pada kumpul di rumahnya Nyiratu ya. Ada Mas Kanjeng, ya, Papa Win. Terus Om Lang Lang Buana ya, dan entah siapa saja yang ada di situ. Selamat sore saja. Kang Udin juga selamat sore. Pak Hadi, ada Delben juga selamat sore Kang Delben. Mas Dangek juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bistri. Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos. Salamnya buat Mama Lani, Dede Gani, Kang Doli, Kang Furkon, ada Jasak Rajum, ada Kang Parjo, Tete Agustin, Mbak Ania Pangka, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, Ami Bakar Madu buat Umi Lela, Bude Mut, Niratu, Mama Rengganis buat semuanya saja, buat Balana Sara Paramon, buat Mayos, terima kasih. Minta lagu ya, Hati Yang Luka sudah dihadirkan tadi ya, satu permintaan sama Upo Happy. Salamnya, salam spesial buat Mak Yos, tetap semangat, sehat terus, dan buat semua pendengar Radio Stara Paramon FM dari Butin Eko Menjasem. Kang Joko Tingkir juga selamat sore. Kang Joko Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mak Yos hadir. Salamnya buat semua Balane Stara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mak Yos, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum Mak Yos, kawasan Bandar Utara, Tohal Arrobi hadir. Lagunya dong Jamal Mirdad yang Siti Jul Jul Jul Jul Jul Jul Pira Juleha ya. Salamnya buat Amrul, ada Kang Cece, ada Furkon, ada Mbak Am, Mama Lani, ada Mbak Ila Tower, semuanya saja buat Balane Suara Paramon. Kata-kata hari ini Mak Yos, di dunia ini orang baik bisa dicela, bahkan orang yang jahat bisa dibela umum ya. Maka mengapa kita khawatir dengan penilaian manusia? Kalau di hari kiamat hanya Tuhan yang punya berkuasa ya. Pantun anak Mama Rere maring pagongan di maring umayaku, pantuku semen sasak buat penyare, semoga dapat pecingan sing om jasak. Ah orang mungkin, amin amin dius tak amini ya, tapi kayaknya orang mungkin. Pecingnya apa? Ah. Burini Bapak Ramudiono juga selamat sore sudah hadir. Jasa Kerajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bu Santoyong Tahu juga selamat sore. Ada Andi Vito Durung Dap Gaca, Vito di Bengle Yoslanos Tahitnya sepanjang hari. Salamnya buat Balane Sara Paramon semua, tanpa terkecuali buat Mbak Yos, sehat selalu, selamat berduga.

Mama Nadia juga ngekek terus awit mau ya. Ngekek, ngekek ya kakku ya mah ya. Mbak Wika Danu, assalamualaikum, selamat sore. Ada Yuwatri juga, selamat sore bersama dengan Mama Snuha dan Mbak Amnya ya. Ada Mbak Wahyuning Hai juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogaris juga, selamat sore. Halo, ada Mas Kanjeng atau Papa Win atau 8 hurufnya Mama Lani juga, selamat sore ya. Kirim apa ini? Iya, kreatif temen sih ya. Aduh, soal kayak kreatifis lah. Terima kasih. Iya, iya, iya. Mama Lani, iya Mama Lani melu-melu ngirim gitu. Wis dikirim Mami ki lewat WhatsApp pribadinya ini Pak Bawin. Dua-dua dong. Mama Ikmah apa? Iya, Mama Ikmah sudah saya sebut. Mama Ikmah, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bude Ravana, iya selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir. Ami Bakar Madu juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Budaya Ravana, ini lagunya Senandung Rindu dari Melingkar Tetik Ade. Salamnya buat semua Bala Nestara para Mondan. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanusta. Di kesempatan sore hari ini, hari Selasa di 3 September 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Besok kembali lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore nanti ya. Kang Bawo yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Terakhir ada Jamal Mirdang disuka sama Kang Dhol Arobi ya. Dan 101.5 Star Paraman FM tinggal Yos Andarista pamit undur dari Lanusta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku cinta padamu.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Iya, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Bu, sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
2: Bapak. 5, 101.5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dan kita siapa di Pak Didi Padang Dut, ya, sore hari ini di edisi Selasa 8 September 2026. Ketemu sama bareng Bawor Sing Somblaktur Eci Kibir. Jalan tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balonnya Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat walafiat dan suatu apapun, sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan anda, tolong sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Ayo ada Fata Morgana mengawali jumpa kita sore hari ini di Padang Dut ECGWIR. Selamat sore di Padang Dut. Waalaikumsalam dublak injing.
1: Iya.
0: Ayahku sayang.
1: Iya. Terus malah di kampar terus buat diserahkan untuk Om Kasnuri, Mama Wiwi, Om Mandor, sila jangan awong gue ke wene kayu berpun di babaki sih gue wong
0: iya utuh di babaki kape
1: berpun itu ngasih babaki gue wong lorong gue alat kita Om Mandor Leman sama ibu nanti.

0: lah ya.
1: Iya, okey, siap.
0: Tanggutin, nilai itu larang kayu sama Pak Sarut.
1: Ayah sehat, cari Uber.
0: Siapa kan?
1: Ayah sehat, Uber izin kewir.
0: Alhamdulillah, apa apa ini, ini, apa yang tak sentir kita ambil, benar, Uber.
1: Iya.
0: Anak mani itu, Uber. Terus, tuh, buat. Tiba-tiba tidak istirah, amin, sama Tuhan. Ini dia mode. Terus, Amukson, Lorati.
1: Oke.
0: Omongan Sinta Nola, Mbak Atun, Toro Balemu, Budara Pansa, ya Lili, Pak Posipun, lanjut, Maning, udah ya, lanjut, ya, Mas Awang, ya, teman-teman, hari-hari, udah Cece, terus buat Pak Yunita, sama Kak David, terus buat Jima Puji, atau apa ya,
1: udah ya,
0: sama hari-hari, terus Bang Tul Batun ya, sampai terus Manggi, mau buat Gasang, kirang ya, terus Manunu, Opelene, sekarang, begitu ya, tapi kan,
1: sebetulnya
0: buat
1: Kang Babon,
0: Kang
1: Sadur. Masih Kang.
0: Yus.
1: Waalaikumsalam, Kibla Jingjing. Jos. Baik, yang punya wilayah keturunan ya Bapak HMHMHM. Selamat sore untuk semua saja. 6154-77 Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Ji Pak Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ya. Nah, orang teman.
1: Iya, Ndi.
2: Iya, Allah. Iya. 17 tahun. Iya. Kam ya.
1: Oke.
2: Semua aja ya. Banyak pengalaman ya.
1: Oh, semua saja.
2: Iya.
1: Yo.
2: Disalin kok. Tukangnya ya.
1: Yo.
2: Iya sing
1: lagi. Pak Papane Uya.
2: Kalau Uya, mau Uya. Nama sore.
1: Oke. Okay.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di belakang cincin.
2: Jos.
1: Ayo, selamat sore untuk Andi yang ada di bagian ten, ada Kang Acong bersama Yusipa di bagian ten juga. Selamat sore, power di dukung produk PT Denatur Solusi Syaring kita semua. Seperti Haputo Pramon Arab yang top ada Vitama ya untuk mata si mata. Ada madu anak beta media ya ini untuk menambah ada nafsu makan anak. Ada juga teh moro minuman segar sehari-hari. Ada minyak sultana untuk mengatasi keluhan di luar kulit. Ada juga otipus untuk mengatasi sakit tipes. Ya selamat sore Bu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Bunda Ana yang ada di belakang pasar BB Jain. Sehat selalu tentunya. Matun. Ada Sintanola, Serung Ados. Singel-singel dengkul ya. Melu modem juga, safety. Dengar Yuk Karyati di Jalan Bali. Terima. Yang ada di Kertasari Kidul bersama anak putu nih Bunda Cici yang ada di Danawari, selamat sore Bunda Rini bersama Pak Permudiono di jalan-jalan Pak Duraksa, iya lagi klesam-klesam top. Iya Kak Amat ada di Jakarta ya putu nih nyong-nyong kalau ngileng putu nih nyong tawis kayong alah lawas orang ketemu aki bukan Cici meser es krim seember. Ya mangsane aki-aki ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman
2: punya.
0: Demikian tadi
3: wawancara. Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus 88. Apotek Musik di 085
4: Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten

0: Baik, Baur. Kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal dan Dutus Aporici. Iming-iming hadir ya. Tadi sudah ada Terima Kalah ya. Ada 70 tahun dan Datang Untuk Pergi. Baik, disapa 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Jud. Teman-teman.
0: Nama-namanya CKW.
1: Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah, berkas waras tergenerasi satu kubah. Alhamdulillah.
1: Kelas retak.
0: Kelas retak.
1: Iya, yeah. Salam, mau si macam lepu ya.
0: Yuk.
1: Bapak M. Udah safety, Sinta Nola, yuk atun. Udah Ana, Mama Ligani, Mama Gilang.
0: Oke.
1: Makas Nuri, Wibin Betang. Salam Joli. Terus. Bisa matoloyo, kamu taruh doa-doa, Mama Nol, Mama Syed. Walemu, Bunda Loja.
0: Walemu.
1: Pasa, banyak kalau mau ngira.
0: Amin, Umi sehat, umur-umur cikiwir.
1: Oh iya, umur-umur cikiwir sama Amel, Mama Alti, Nyai Ratu. Mama Anjan, Baby Belpas, Mama Nunung, Kalinyamar, Mama Nadia. Mama Ote, Mbak Yunita, banyak kalau ngira. Kok KBP kan lah, waktu nek.
0: Bener.
1: Ya, betul dong, kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing.
1: Yes.
0: Aja ada Ami Bakar Maju. Sama Milela dia ada yang kita selamat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini siapa? Terserah harus melepuh ke oleh bagja. Mereka ada yang melepuh datang ini mas. Tua bagja mulia ku cewa. Mulia ku cewa ya harus melepuh mas.
0: Kayak gue.
2: Iya, arpang jatung ya.
0: Kayak
2: tua. Kayak orang tua. Nenek tua mas.
0: Kayak munine tekek baik.
2: Iya, jatungnya kayak mas tua. Baga mulia ku cewa. Mending oleh baga.
0: Iya.
2: Atau oleh mulia jam lepuk baik.
0: Ya, kue.
2: Iya, makin.
0: Oke.
2: Iya, kue. Yang selap nyata ya mas ya. Kalau memulaan itu mas.
0: Waalaikumsalam Dupla Cing Cing. Baik yo, ada Kang Dasmat bersama Mbak Ani. 7 menit waktu Indonesia Barat yo Kang Wer. Ya hadir ya, terima kasih. Ada Mas Thomas, semua saja kan untuk pergi. Jadi tadi sudah dihadirkan yo. Turung nyeruput Kang, ya lagi nyeruput teh jumbo Kang Wer. Tangi turu kau pengennya kayak teh jumbo. Teh jumbo yang ngandong Kang. Ya. Itu di Blangkas Salju itu ada teh jumbo itu ada bisa 5 atau 6 itu ada ya. Mantap. Saya selalu nyetok ya. Kadang-kadang nanti taruh di freezer kan keras. Kalau di gitu ya memang aku gak 4 sekaligus ya, jadi gak wira-wiri sebabnya dari segala-galanya ya, paling-paling berapa sih lah.

Terlalu gas retak ya, minta kepastian. Minta kepastian, Kang Dasmati ya. Sorry, minggu tak lirik tok. Iya, ada kepastian.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Az-

0: Murni Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1 RW 3 Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04 RW 1 Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutus Apri di Saman Sorean ini. Pada 3528888. Halo, assalamualaikum. Iya. Eh, dikejar kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
1: Halo, selamat sore di Padang Jut, Desa Pore.
0: Teman-teman.
1: Teman-teman.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah.
0: Sama sak ye.
1: Wah, sambi ya
0: kan. Yo bener.
1: Oh iya, pan request lagu ini. Lagu ini cinta bukanlah kapal.
0: Cinta bukanlah kapal. Iya. Yeah.
1: Salam perkenalkan Pak. Sehat selalu terus bareng kejang gini.
0: Amin.
1: Tuh memasna para keluarga kita juga.
0: Oh.
1: Salam yang ucap saya.
0: Oh ya benar. Iya.
1: Tuh para nisar para mul semua sehat semua.
0: Oke sih.
1: Spesial buat yang bapak. Selalu senang senang terus. Berspesial yang lancarnya biar semua memasna.
0: Oke sih.
1: Terima kasih ya bapak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu lah cing.
1: Cio.
0: Ayo ada Kang Aryo di kita serep ya. Awon kita serep. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ih. Padahal lagi sak panggilan sih ya. Pagi ya, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Jut.
2: Yang Jut campur rete
0: nama. Nama-nama canda kok lagi Bapak Uya. Oke.
2: Okay.
0: Ya Allah, intip-intip yo guri. Iya.
2: Yeah. Apa ya lagunya ya?
0: Ya apa?
2: Jangan dendam.
0: Jangan dendam, oke?
2: Okay. Ya, oke. Okay. Kayak balonnya para mengkapi ya.
0: Iya benar, ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tuh belajar cing.
2: Ya.
0: Ayo ada Bapak Uya, Mama Uya yang

Kemandian Mama Angeli, ada Mbak Ika, Mas Anjas, Linda Ayu, ada Mas Arule, ya. Selamat sore untuk yang ada di Kemandian, selamat sore yang ada di Lawajan. Bagi tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore hari di Badangdut, sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut Memori jam 6 sampai jam 10 malam saja. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain ya. Sing durung mandi ya mandi, kayak penyari. Iya pan mandi ya. Wis ngliwet, wis masak, wis mateng ya. Tinggal tuku lawuh ya. Mandi di set. Pagi ya, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi syariah kita semua. Sampai ketemu nanti di Dendang Dangdut jam 6 sampai jam 10. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Sabrte, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boy ya.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodes. Pon keseringan nyawang.
1: Iya, Kang. Yuk, tater.
0: Nanti, si capek kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain.
3: Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pegedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9398 0852-9319
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Telepon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Buta
1: Tegal 93195.
2: Dapat minyak herbal Sultan 19988. Alamat Purbalingga, tepat Tang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter
3: 8 0852 98. Agen Apotek Nurani, alamat Jawa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Sabriti. Hari ini season kedua Dendang Dangdut Memory di edisi Selasa 8 September 2006. Temu bareng Bawor dari kantor sing sore CKV. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dengan sesuatu apapun, tentunya sehat dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor online bisa digunakan 3528886 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan nenek tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852 9. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada kabar, apa kabar? Sebening Haji, ada Bunga Desa dan Geyong Jua. Rupanya sudah ada yang gabung jawab 3528. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Pak Dek. Setara Pramon FM.
0: Dangdut.
1: Dangdut Saporete.
0: Teman-teman.
1: Pakai power Saporete.
0: Teman-teman.
1: Pakai power sehat ya.
0: Alhamdulillah berkah semana terengginas. Ya Didik Gani sehat. Ya Didik Gani oleh-olehnya mana? Lawan jajan, oleh-olehnya. Oh, sama saweran. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat saweran.
1: Alhamdulillah buat nabung.
0: Nah, benar. Benar gitu.
1: Anggi.
0: Ya kayak Mbak Anggi ya. Iya.
1: Ini pengen guruku cantik.
0: Guruku cantik. Ora ibuku cantik. Oh, gurune cantik. Gurune Didik Gani cantik. Wala.
1: Namanya Bu Anggita.
0: Oh Bu Anggita. Nanti kayak
1: cantik Pak
0: Dek. Kayak Mbak Anggi.
1: Tapi kalau itu Mbak Anggita.
0: Iya. Yeah. Gurunya Anggita. Oke, okay, siap.
1: Salam ya Pak Dek.
0: Ya, maaf
1: buat
0: Pak
1: Dek sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat Ibu
0: Lani.
1: Yap. Sama Trio
0: Pesek. Trio Pesek.
1: Nanti
0: yang
1: memulai Mama Nunung.
0: Ya, terus.
1: Sama Tiga Jendogong. Mama Rizky.
0: Ule Yung, engkau dikenalkan ya kalau Mama Rizky ya.
1: Nanti tak kenal.
0: Wah, nanti kenalkan. Pak Di Bawor pengen kenalan, kayak gitu ya.
1: Oke.
0: Oke, okay, ya.

0: Sama Kak Mivin.
1: Sama Umi.
0: Ya, Ami sama Umi.
1: Rina.
0: Yo, Mbak Rina.
1: Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang.
1: Lanjut lah. Gini lagi nonton
0: Upin Ipin. Pas nonton Upin Ipin tuh suara fokus.
1: Cacak malam ya, Sak ya.
0: Ya, cacak racun.
1: Afurkon.
0: Oke.
1: Okay. Piol-piol Kang Akti. Terus lo asukan ibu gemoy ya.
0: Oke. Okay.
1: Malam. Mama Dinda, Mama April, Mama
0: Yeah.
1: Dinda, Mama Bayu.
0: Oke. Okay.
1: Salam doa.
0: Yo, gue sehat Mama Lani. Uber.
1: Oh iya, alhamdulillah sehat Wan.
0: Malam Dedek Gani sing ganteng Madam.
1: Oh iya Madam. Terus lo ibu sungguh Mbak Tete Mbak Ning juga ya.
0: Iya.
1: Tangek monitor orang ek.
0: Ngek siapa gue?
1: Tangek kamu juga aku dari tanggeku tapi nggak tahu sama sih.
2: Selamat malam Noklani.
1: Selamat malam Mas Parjo.
0: Iya.
1: Terus lo Kang Doli Bu Ida ya.
0: Oke. Okay.
1: Ke
0: Dara Manis, empat,
1: yo,
0: empat sekawan.
1: Kawan, Mama Tia, Mama Lydia, Mama Alisa, Yumati.
0: Empat Bangir Cuanti.
1: Yo. Mama Uya, Mama Ari, Ibu Saadem, Mama Karisma.
0: We, bapaknya Uya, we.
1: Bapak Uya malam.
0: Iya.
1: Terus,
0: yo, Trium Blesek.
1: Trium Blesek. Cacak racun ya, sama Hilman,
0: sama Ion,
1: terus Bunda Chan, Batari Tungteng,
0: Kerubolang,
1: Bude Imut, karo kawan-kawannya ya, terus mau TKK, termasuk penyiar.
0: Waduh.
1: Kapan tarokane?
0: Jam bolu mangkat, jam telu balik, papat siaran tuh kok bengi.
1: Kapan tau kan?
0: Ya mbok bae lah, bisa bae lah.
1: Kapan lewat we?
0: Nah, ya gue.
1: Terus ngotete Agustin ya, Lopi Aloy.
0: Oh, Cemi.
1: Apa?
0: Kita tak gusin Cemi.
1: Oh ya, Cemi ya.
0: Iya,
1: Malam. Wa'i'a juga.
0: Ya, karena Pak Weni.
1: Yuk. Nangipi Abdile, Mawang Ibu Saade, Budi Abi Bapak Tikondrong,
0: Mini,
1: Pak Pramudiono, terus Sayo Lobo, Pak Manur, Pak Kimarani, UPM, Kang Rosikin, terus Marina ya.
0: Kuwi suaramu neng radio jelas, gede.
1: Apa?
0: Suaramu neng radio gede.
1: Lumayan ya Mas ya.
0: Ya, ya soalnya wolu-wolu ya, bener ya lanjut.
1: Iya terus kayo Mbak Eka Ningsih, terus Kumaryati, Mbak Eka Anjar, Mbak Eka Tonjo.
0: Oke.
1: Terus
0: KP baik, iya.
1: Terus ya anak-anakku ya.
0: Iya.
1: Merenggut 8 huruf ya, makasih.
0: Yo.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam dobla cincing. Hai Mama Lani di Munjung Agung ya, selamat malam yang ada di Munjung Agung semua saja ya, tanpa terkecuali sapaan dari Setara Pramon FM Tegal. Bayu di belakangnya yuk disapa. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
3: Halo juga. Halo.
0: Wah, ke Cemi. Cemi nomor 2.
3: Cemi nomor 2 pinternya.
0: Ya, pinter. Kuya naon itu, cek itu naon itu.
3: Kita ada ponakan lagi gak enak pada tidur di sini. Yang mamahnya meninggal. Coba sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginasi, iso tuku beras.
3: Cantiknya sehat juga.
0: Sehat tuh di depan lagi makan.
3: Makan apa nop?
0: Chicken bakar.
3: Waduh mantap.
0: Chicken
3: bakar enak nemen.
0: Iya.
3: Artis ya.
0: Iya bener. Sambil
3: juga sehat semangatnya.
0: Alhamdulillah, oh semangat terlalu. Papa HM,
3: sehat selalu ya Pak ya. Aku pengen lagunya yang malam sekali lagi deh.
0: Apa tuh?
3: Bingkisan luka.
0: Iya
3: ya. Selamat perdana buat
2: Selamat
0: ya,
2: malam,
0: Jemi. Selamat pagi, Dewangga ya. Ya, lanjut tuh tak sampaikan wis.
3: Iya, ya sampaikan ini sama Dewangga ya.
0: Yap.
3: Terus yang baru turun ya, jadi yep. Kami bareng Mama Laninya
0: makasih okay.
3: Salamnya ya, sehat selalu ya.
0: Yuk.
3: Ada Mama Kili Kang Saud. Ada Mami Dewi Kunti juga bareng Kang Tendinya juga sehat selalu.
0: Iya.
3: Ada Mama Hasna bareng Kang Kunti juga ya, Mbak Nia bareng Wong Irengnya juga ya.
0: Yuk.
3: Ada Bang Al, ada Mama Dea bareng Mas
0: Arif. Kowe sapa jenenge kan Parjo takon Dewangga siapa?
3: Dewangga aku juga enggak tahu ya, yeah. Cuma dengar-dengar aja gitu makanya aku salam kangen aja buat Dewangga.
0: Waduh. Ngiyos kita sampai nih ya Bacong.
3: Yeah. Namanya si menggiurkan.
0: Menggiurkan ya. Dewangga itu siapa dong?
3: Iya. Yeah. Kayak apa? Ya, apa?
4: Selamat malam. Selamat.
0: Iya.
3: Malam ini iya ganti kata Mbak Eka kata Agustin dulu sekarang sama Emi.
0: Cek Emi.
3: Terus lanjut ya.
0: Sehat atau terakhir?
3: Alhamdulillah sehat Lur. Mual juga sehat selalu ya. Kami bakar madu bareng Om Inter bareng keluarganya juga ganteng juga bareng keluarganya Kang Agil juga bareng keluarganya ya.
0: Benar-benar saya itu penasaran Dewangga itu siapa ya? Apa
3: cari,
0: Cok?
3: Cari yuk.
0: Angkatin.
3: Kalau ada kita terus Kang Akil juga ya, Ibu Ida Pantoroyo, Mbak Mutrikan yang bareng pesnya Papa Hae, Papa Hae.
0: Jadi Dewi Kunti.
3: Udah tadi Mami Dewi Kunti bareng Kang Akilnya juga. Ya, Mama Nini juga ya.
0: Elsa
3: Arti bareng Kang Sarmonya. Juga Mas Riu. Siapa Ibu? Oh, Ibu Mama juga
0: Pak Edi. Oh, racu mancing wae oleh keting enggak strike.
3: Mbak Ila Tower juga Pak Elmira. Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya.
0: Aci.
3: Udah Kang Ibni Abdillah Adi Santoso Imam Cura Tuhal Arobi Kang Ayo Kang Aryo Andoko juga Kang Rosikin juga Teh juga Kopi Din juga Andi juga ya Bapak Nekarisma juga ada Mama ya Ari bareng Papa ya Ari Kembang Kumisnya juga ya ada. Mama Ning kemana aja Mama Ning?
0: Bolah Kang Iwis rasa diurusi.
3: Kenapa?
0: Iwis rasa usah diurusi bang gue. Nyona gerak lagi kita Iwis rasa diurusi.
3: Buat Pak Bagio juga soalnya nggak pernah nyendong-nyendong gitu
0: grup ya. Umpul-umpul kan ucul neng kanak bang kanak
3: itu baik ya itu maliar ya
0: ucul neng warung kae waktu gue
3: iya. Pak Bagio bareng dengan
0: ini rasa diurusi lah takon deh ya. Orang penting mong gue jod
3: jengatini juga okay. Ya Mbak Am Kembang Pan juga Bunda Mbak Tika Leoni selamat malam
0: yo Tika Leoni Borneo Kalimantan Tengah
3: iya Kang Dano Bapau Aburko Mama Alisa bareng Mas Agusnya Mama Hengganis bareng keluarga Bapak Esa terus Kang Ridi Asur udah ya bareng Mama Jenis Bonya Ibu Jabidin ya bareng
0: Mbak Bistri Jabi Jin kalau Ibu Bistri yo.
3: Ibu Bistri takut
0: kerin. Terusnya
3: tuh ada Dewangga kita cari ya.
0: Kan oh Dewangga iya.
3: Kalau ada kita takol ya.
0: Ya lihat nih Hana.
3: Ini ada di sini pipinya belum nyala nyala kan seorang aja.
0: Wahyu.
3: Makasihnya jual buat Dewangga yang
0: yup. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Dublat cinci. Ada CMI menggabung nak. 88 Dewi Kunci.
5: Aman. Kan dari sapa rete
0: nama Icir
5: untuk kumpul sampai kayak kelalen-kelalen
0: iya oke
5: apalagi bengi-bengi terus sih Kang Bawor
0: dari dangdut campur
5: campur ya
0: tapi sudah rahasia oke
5: okay.
0: Oke
5: salam-salam
0: weh papa HM gue
5: papa kambung kok HM
0: ya
5: Pak
0: Guruku. Iya.
5: Kayaknya sing perjalanan
0: kok
5: Kang Bawor, karo sing kaya. Apa jarane ya, kae? Yo. Kemana aja enggak ada suara.
0: Iya, lagi sibuk pentas
5: nih. Karo
0: malam Bu Dewi ku.
5: Kang Sarmuti.
0: Yo, Kang Sarmuti dalam Jakarta Surabaya.
5: Kae, odong-odong muktar odong.
0: Yo.
5: Ayo. Sampai Mama Atingkir.
0: Iya.
5: Terus
0: ya, cari ngomongnya di duduk. Ya bener lagunya nyikunti. Aku lagi bercinta tapi rahasia.
5: Ya
0: Allah. Ini ngomongnya kurang mau di duduk. Kurang boleh cari cinta rahasia sih.
5: Aduh.

0: Mat.
1: Mat, sasak lacum.
0: Oh iya, jangan
1: lacum. Mama suada. Suada,
0: pengen lebih dari sak. Pengen suaranya bengi sak.
1: Mm-mm. Selamat malam Mbak Dewi Kunti. Yuwatri.
0: Oh iya, yuwatri. Los, go. Warti yang pakai jangan.
1: Oke. Okay. Yo.
0: Pemalang mama, Nyirato, tuli mama, Ardi.
1: Yo.
0: Ya. Terus, go. Kayo, Pak Acong.
1: Yo.
0: Kalau mama siapa ya?
1: Apa Acong, kalau mama sipat.
0: Terus, go, Andi ya, Andi pakai
1: yo.
0: Terus kan mengkana maning Acung.
1: Apa ya Pak Acung?
0: Iya. Bunda Siti makna.
1: Yo benar.
0: Terus Bunda Cece. Terus
1: yo.
0: Mama Eka Tonjo. Oro Erwin ya.
1: Yo benar.
0: Oro Mas Erwin.
1: Iya.
0: Jadi wa kencer. Jadi wa kencret.
1: Yo. Ya.
0: Nia, barang wong ireng
1: ya.
0: Dekas Nuri, karo mama Bibi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mama apa ya? Tinggal mama Nia siapa sih Cine?
1: Gue ya.
0: Siapa
1: sih?
0: Si Cine kok sih pingin lagi neng laut karo Om Aro, mama
1: oh, karo mbak mama. Anak mama Vivin.
0: Oh iya, si Cine siapa ya?
1: Ima, oh Ikma, jelas.
0: Ya, yo. Ikma.
1: Yo.
0: Ya terus. Channel Jawa,
1: Channel Jawa, Channel Jahit,
0: Jahit ya always, Mas Ganis ya always,
1: Asines
0: ya,
1: sehat Mbak Dewi Kunti,
0: apa Mario,
1: kalau oh, Mario, ya.
0: Oke, okay.
1: Iya benar,
0: kalau orang tahu, terus katanya jebule pindah,
1: Mari, ya Mbak Jatin.

0: Gua hubungi, iya.
1: Iya, apa?
0: Apa?
1: Hubungi
0: kan
1: bawa.
0: Hubungi masih saya seminggu ini.
1: Ayong senang temennya.
0: Iya.
1: Iya,
0: iya,
1: Pagi
0: ada Mbak Dewi Kunjung yang rumah Sedi ya, yang ada di Pesulan Kidul ya. Oke. Pagi 6145 47 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Jangan disapa rete.
0: Neman, ya, sasak ya.
2: Sini ada pas mentok ya.
0: Dituruti wit wi. Yuk.
2: Tahan.
0: Oke.
2: Okay.
3: Di sini izin tanya, Sak. Aduh, Sak. Selamat pagi.
0: Kali mungkin.
2: Gimana kabar?
0: Duwe nomor enyong ne, Pak. Yo, utule buatong.
3: Iya. Temuan wong telu, Sak, karo mamanet, Sak.
0: Eh. Para mon ning.
2: Apur kok.
0: Yo.
2: Ario. Oh,
0: ya bener Sak.
2: Iya.
0: Ya nyong ge pan sonjor.
2: Heeh.
0: Jadi itu loh kadang-kadang ya. Untuk Bali Star Paramon kalau nyendol ngetik ke WA Paramon monggo. Tapi kalau WhatsApp suara tolong di tempat saya aja enggak apa-apa ya. Soalnya mungkin ini RAM-nya kecil. Komputer itu salah satu huruf bukan kalim N enggak bakal muncul. Kalau kembali N B A L I N kan salahnya dengan M sama N. Ini semua lagu aja. Guruku yang jangan luka. Cinta rahasia ada cinta sampai di sini. Ada katanya dan Power Your Punchline. Amopok soko apotek mau.

0: TBC, kolesterol, BPOM Republik Indonesia, dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta nasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Alamat RT6 RW5 di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, P4 Desa Becan, Jawa Tegal. Apotek Langsir 72, Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.

0: mendengar, berikut wawan sumen Habu Top.
1: Indonesia Group, yaitu Habu Top. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya dari Pekiring 12 RW 3 Mas Bawor. Ada apa Mas Bawor?
1: Betah mempertanyakan tentang
2: plat sakit, juga kepala juga sering putus.
1: Lah setelah minum Habu Top biasa. Habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habu Top?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nek Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Nek Ulfa.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Habu Top, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habu Top, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, Likangkung, Balamoa, patokannya 50 mepetan, patokan P3.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: apa ya, lapar susu.
1: Lapar susu, oke. Okay.
0: Ini lah, bos kodiati.
1: Tadi
0: ya,
1: kabar ini. Ah, terus.
0: Oh, bos
2: macam ni lah. Oke. Hah? Sebenarnya. Mama Ari, Bapak
1: Ari. Yo.
2: Mama Ari. Liguel, kamu.
1: Oke. Oke.
2: Kurang ni Bapak Jitin, Jitin Perlek, juga ya.
1: KBP ya. Ya benar.
2: Sinok
1: hitong ya. Bisa lo ngapain. Karena waduk ini.
3: Iya.
1: Ah, mbuh ya. Ya benar.
3: Nah iya. Salam tadi ikut Kang Doli. Sampai semuanya aja.
1: Judulnya ini apa ya? Jangan-jangan sama milikku.
3: Oh milikku.
1: Karena orang.
3: Kayak.
1: Ayo ada nyiratu ya di. Adela. Ada aku yang tetap usaha lagi. Assalamualaikum channel Jaya. Semoga sukses berkah setara Pramoni Cikiwiri ya. Jaya.

Mbok yo jam 10 mbok tak send mbok pimen. Suara ni kayak kie. Baik yo ada cinta hitam yo. Kang Sarmu di Damper Surabaya. Ya. Ya memang kesannya kayak di

0: Iya, Kie.
1: Butop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan bagi penderita stroke, jantung, betas, asam urat, ginjal, TBC, teruji dan aman. Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda di

di Apotek Divarma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mentari, alamat nomor 109 95 858. Di Apotek alamat Jalan Kemuning, Tegal. Apotek Husni Farma, Alan Samadikun, RT

0: pendengar, saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur.
1: Terus ada bayangan hitam
0: di jalan.
1: Ya tandanya dicat air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok. Vitama solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, Las, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adi Werna, Kabupaten Tegal.
0: Terkami di 0852.
1: Di Apotek Adi Werna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Pasar Batang, Brebes.

0: Oh,
1: nang gugan jelawa.
0: Lawang warung lawang pawonan
1: nama. Kaya kowe ya.
0: Sing orang ngentir-ngentir
1: Bapak boleh
0: nyampean. Iya. 2000 orang 10 tahun
1: baru nyenengan. Iya, iya. Sampean enggak perlu sorak ngentir, Kang. Iya, alhamdulillah. Mbang ketret.
0: Oh, pakai.
1: Bola balikon para ning HP bae ning Paramon bae. Aku nemen yakin.
0: Ada Mas Parosara ada ning Paramon yang ngomong karo Bapak terus
1: Ang ung, anu kerap PC, untuk kesadaran. Ya sabar sedih lagi nih kena otret, ketret.
0: Uang,
2: apa yang ngapa
1: bor?
0: Ya,

0: Iya.
1: Yang kau buka betul ya lah.
0: Okay. Pasar Muti Surabaya. Lanjut. Okay. Lanjut. Malah di kamar tu berdasarkan Purbowo.
1: Iya.
0: Berarti Ardianto ya. Memandu lemon di punan punan tentang kamari.
1: Iya.
0: Mitul. Turun modem.
1: Ya.
0: Mama Marti ya kawan tu.
1: Aku tak
0: berat ya.
1: Mama Eka Kemantran.
0: Oh, Mama Eka, Opan Eki ya,
1: iya. Iya,
0: Opan Eka Kemantran. Mama Kasuri, Mama Bibin.
1: Ya. Terima kasih, salamnya Bapak M juga tri.
0: Iya,
1: pokoknya sing penting barang ini.
0: Ya, salami buat
1: aku. Baik, kalau Mama Ardi HP-nya sudah benar ya.
0: Oh, udah benar, alhamdulillah. Tak ada kartu tapi nomor pertama mah
1: iya,
0: kemarin. Oke. Oh, enggak bawa kan sulit beranak ponakan itu ya. Alhamdulillah. Lanjut sama Ardi ya, lanjut. Mau mengki, mau kiwi kan saya. Terus gua kamu tar odong-odong juga ya pemarno maju Mama Ibnu.
1: Iya.
0: Mama Ija.
1: Oke.
0: Sampai ya. Terus
1: lanjut. Nyong ora usah disalami, lagi ngantuk.
0: Nyong
1: rasa salami lagi siapa nge nyong aja disalamin lagi ngeliwet ngele langkah sing masakna.
0: Aku
1: tahu yang anu kayak itu, ada Kang Boim.
0: Oh, Kang Boim sama Mbak Atun ya. Oh, boleh sekarang apa, Kang?
1: Yo.
0: Semoga lo orang bawa semoga sehat selalu.
1: Oke.
0: Lagu ini buka banget.
1: Yo. Waalaikumsalam, Dumbla Ting Ting. Baya yang punya ke wilayah keturen ya, Bapak HM, HM, HM, HM. Iya. Yeah. Yo. Ayo di sapa kembali, halo, assalamualaikum, selamat malam Stera Paramon.
2: Waalaikumsalam
1: Stera
2: Paramon.
1: Nama-nama. Alhamdulillah berkas waras terkena sesuatu beras.
2: Barang akan.
1: Olah yung biung biung.
2: Suara hati ya.
1: Yup. Apa?
2: Suara hati.
1: Suara hati ini siapa?
2: Dailela.
1: Oh, Dailela. Yup.

0: Pada Gunti.
1: Papa Nek Uya ke Pandian.
0: Papa Nek Uya, Mama Nek Uya. Mak Eka, Mas Anjan. Mak Eka, Mas Erwin. Terus Pak Mama Lani, karo Dedek Gani ne ya. Kemana dia Mama Nunung, Mbak Budi. Tuatri, karo Mas Mohane. Sang Doli. Dengan Tini. Jadi Datos. Mak Eka.
1: Nggak diketik tak ada apa-apa. Pada dengar lo rasi ya. Nah, kayak kue. Nah, HP dia inyong tak ada bakal mati.
0: Bapak.
1: Ya, Bapak ini Uya maning.
0: Bapak ini Uya, Mama ini Uya. Uya.
2: Yang punya TB, tangi blesek.
1: Lah, ngungkan orang mati, Nenek Bawon.
0: Mama Lani ya.
1: Oke.
0: Mama Lani ya.
1: Ingat.
0: Pak Ia, Pak Weni, Bu Ida, Cinak-Cinak.
1: Lunyu ya, Nia. Jadi Dados.
0: Dipoy tidak. Terus buat Mbak Fiti ya, Nyiratu. Terus buat Reper Mama Hasna. Terus
3: Bibi Elkeang sama Mama Kia.
1: Ye, laras, ye.
3: Yang punya harapan jaya.
1: Ye, oke, apa sudah aktif.
3: Buat mulai di Jakarta ya udah pulang.
1: Udah pulang dan udah di rumah.
3: Salam buat Mama Lani sama Bibi Dani.
1: Jadi Dewi Kunci.
3: Salam terus nganggil Kang Pak Ucu. Kenal. Nganggil Mama Ne Arci.
1: Mama Arci. Kami bakar madu.
3: Di
1: Demak. Di Rembang. Jadi streaming. Pentol nak cici ya wes.
3: Selalu sehat.
1: Amin. Amin alhamdulillah. Amin.
3: Selalu Kang.
1: Waalaikumsalam dublat ting. Bunda Jeje di Dana Mare ya dan Nokia Kena kutu-kutu ini pada sehat anak Nok Santi ya. Ya Nok Jeje ini lagi streaming ya dari Rembang ya. Sukses selalu, sehat selalu, semua saja anak kutu ini. Ya 6154777, halo assalamualaikum, selamat malam setara para mohon.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat.
4: Dan kita sampai di teman.
1: Nama-nama nih cekewir. Apa?
4: Topik Umar. Apa? Jodoh dikasih.
1: Walah, ojo neng YouTube diset lin.
4: Ojo neng YouTube. Ya wis sebulan wis dicokol.
1: Durung.
4: Oh, wis dicokol.
1: Wong ing yo.
4: Sing wis dicokol awak ya pandangan pertama.
1: Pandangan pertama.
4: Sing wis dicokol wis.
1: Iya, pandangan pertama nih.
4: Bisa mulai, Pak.
1: Apa?
4: Dicokol ya.
1: Iya, set kita kelihatan set. Ayah oke. Me? Alah Yung. Iya, Ami bakar madu. Iya, langsung bawa kedubrak halus. Iya, soalnya aku nih pendidik ini koyong yang lemen ya. Jadi sing neng playlist di set.

Duracağım ben radyoya. Selamat malam Raja Somblang Cingsa kita balemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Madi madu dong selame buat semua saja Balpar. Selamat nih singgosi kembar, nok Windy, nok Esa, nok Isna, nok Anissa, Abbas, makasih Raja Somblang.

Kementerian hadir ya, terima kasih. Bapaknya Hari, Mamanya Hari hadir. Selamat malam Balani Star Pramon, Kang Dalban monitor ya. Kang Boim hadir ya. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir. Lagunya yang terbaik ya. Spesial yang Pak Isbanu, super spesial yang Forever Maya. Udo Santi berbawa hadir. Kayongnya mas channel jahit mungkin tak baca ya. Kok double. Pengirim pertama 1851, pengirim kedua 2038. Ya jam 8 lebih 38 ya. Assalamualaikum channel jahit di Tebong Kulon Nyimak. Semua sehat bahagia selalu, berkah Setara Pramon goyang Jikiwir ya. Jangan di dua kali ya. Kowe maning Bunda Santi pan ngerekam suara. Ora tak bokal tak buka ya. Ngerekam suara ning WhatsApp Pramon tak buka ya. Malah kaku nyonge wis capek-capek dua kali tiga kali. Harus mengulang kembali. Diketik bae wis, nanti ketik tak waca tapi ning WhatsApp suara ora tak buka. Karena ucul maning ya. Nek gelem ya WA suara ning WA ne Bawor. Namanya Bawor tau ora bakal ngleyok ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, wong ireng hadir. Salamnya buat semua saja. Panesta Pramon super sayangi buat Mbak Nia. Yang selalu di dalam hati, makasih buat Kang Bawor dan Nokangi sehat selalu. Kecapean aku. Mak dan ada juga Sadu.

0: nyawangi HP-ne ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik bae, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Bocah enom, Kak. Domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah, ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yuh, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok, kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
1: Iya, Kang. Yuh, kater.
0: Mondi, si caber. Kon naro weronyo lagi nondomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderit Republik Indonesia dan sudah mendapat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
3: Top obat herbal Ramuan Arabiana dan Vitapedia.
2: Di Jalan Taman Siswa, RS

0: yang beralamat di Jalan 32 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami 9319-9588. Sekali lagi di 0859-95.
1: Tara Paramount 100.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat

0: 0852 9352 9319. Disambal ramuan dan vita di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat tuh RW 07, Kecamatan Alamat, di
0: Jaltasi. Pemesanan dan keagenan di Jalan Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319

0: Berikut kisah nyata dari konsumen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera RT 08 RW Ragen Tegal.

0: Kabupat Sari.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling...
0: Randu Gunting, Kecamatan RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten, atau Samping Indomaret, Dukuh Turi, Tegal.
1: Untuk informasi, konsul 1,5 nomor 100 kabupaten atau hubungi call center kami di 0852 9319 1995.

ya tuh tas udah kepresongan bau di kesempatan lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya di jam 10 mau tak set dulu ya, saya harus memulihkan tenaga. Suara juga habis, benar-benar habis. Warung Caring banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur yang berserah selamat demi keselamatan bersama. Ini sudah ada yang terbaik dari punya saya, benar-benar harus diistirahatkan untuk sementara ya. Sesuatu yang terbaik untuk balani setelah Paramon. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya?
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutop dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh, Pak, habutopnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya, Bu, semenjak minum habutop Bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah, betul banget itu, Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol, yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung.

0: liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama Sultana ikut ini.
2: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsem
1: 88, sekali lagi 9319, Tana dan Vitapedia. Di apotek-apotek dan gen berikut ini.
2: Nulung Farma 2, RT 4, 3, Kertas Adadi, 100 meter tanah di Desa Jubla, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 0, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek iki kuwi ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sik

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan

0: benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak
1: ya. Berkurang ya,
0: ya udah berkurang sama sekarang udah setiap malam nggak merasakan sakit.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancara.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hubungan.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean kena gejala asam lambung.
1: Is, aja meden-meden lah.
0: Orang meden-meden nih yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane asing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Haya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Han maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Bu, siapa, Pak? Raini Rata.
0: Sampai ini, boy. Deleng wong singkat dohon, be. Siwer.
1: Iya, kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen ngomong motor alon-alon, ya.
0: Tau, Blek. Sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya, wis. Mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan habu

0: Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: 1 hari 3 kali, sampai 1 minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo, Brebes, atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjar Harjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tetap pertama telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya nanti saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua.

0: kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener, Narjenal.
1: Eh? Iya.

0: dan mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini? 8
2: kok. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain?
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: April. Nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku gak bisa.
0: Loh, kenapa gak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar gak gampang sakit, minum obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
1: Berarti kalau minum obat herbal Habutop, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kayaknya kaya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: depan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol, isi 200 kapsul.
0: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: 1 RW 3 Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04 RW 1 Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3 Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: aja nono nembe ketemu karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03, RW 03, Kecamatan Margosari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih Pak ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: benar.
1: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
0: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
1: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
0: Pegawain apa? Ya wis, nenek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
1: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
0: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
1: Astagfirullahaladzim. Wis kebrebet nemen, mak, rambutnya kegian, no. Mulane, engkau melayu nang apotek tuku obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
0: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
1: Tumben nyekel duit, mak.
0: Anu, lorot neng dompet sorbantan.
1: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit warwan nemen. Bajar kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: ilegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

muliakan. Wabila khos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang mboten waget kawula sepat asma karimipun, mboten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nenjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Mboten sepet dumateng sedaya muslimin muslimat

Nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makan paluantan imriki majelis sakit bermuacahah bilwujuh tansah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saya istri itu sakit mengayomi uki mensesat.

Nabi Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk

adalah waliullah. Mergo anak adalah waliullah, orang tua wajib memuliakan anaknya dengan cara memberikan pengarahan, memberikan didikan. Putrane kondur sekolah takoni, "Ndo, wis salat apa durung? Kok durung salat, antar teng tempat wudu." Tunggu ninggone wudu sampe rampung. Rampung wudune antar teng tempat salat. Salate kon sampe rampung. Niku wong tua tegas, anak dadi segan. Lah pemane kok anak metu ngomah pake ora pantes, wong tua wajib negur. Kowe ora patut. Esih kepengin dadi anakku apa ora? Anggere sih pengin dadi anakku bali kering kamar, ganti baju sing patut. Kok pernah bapak ibu beli baju seperti itu? Anak niku dados mikir, ana segan. Wong tua niku idola, wong tua niku kudu duwe wibawa, bukan plak-plak main tangan mboten. Keras karo tegas niku benten. Bu. Bu. Keras karo tegas niku benten. Anggere keras niku gampang main tangan. Lah, memang Kanjeng Nabi ngendika riwayat saking Abu Dawud dipun jelasaken, ketika putrane jenengan umur 7 tahun ajarilah dia salat. Nah, diajak teng masjid teng musala. Ning anggere bocah kote sing ngompol, ya wong tuane sing pengertian. Yang sel dipoto teng masjid, tapi kan ketika ibune salat berarti bapake sing kono nunggoni putrane. Lah jenengan sampun rampung kantun jenasi nunggoni putrane, bapake ken salat. Niku jenenge wong tuwa pengertian. Ketika umur 7 tahun diajari salat, diajak teng masjid teng musala. Imam besar Masjidil Haram ngendika, anggere masjid musola kok wis sepi karo bocah-bocah, kita andane caket karo dino akhir. Lah anggere bocah mboten diajak teng masjid, mboten diajari ngibadah, lho kapan gone tindak teng masjid? Kan ngaten niku. Ajari salat umur 7 tahun. Lah umur 10 tahun dikengkeng salat kok wegah, wong tua boleh nyelentik. Ning gone nyelentik tidak boleh teng area yang vital, bagian otak kepala, bagian dada, bagian alat vital intune, niku mboten pareng. Boleh hanya sekedar nyelentik kangge efek jera. Niku hak kewajiban saking wong tua datang putrane. Ning satu syarat, kita harus melihat kondisi anak. Ono bocah bu, ora mawi diomong, ora mawi diseneni, ora mawi digentak, wis manut karepe dhewe ono. Ning bocah model sing ngaten niku biasane bocah menengan, anggere digentak sate dhewek nlongso. Niku lare wonten sing kados niku. Wonten mali lare sing kudune diseneni, kudune diomahi, kudune digentak ri nembe manut ya ana. Tapi nggih wonten lan kata bocah wis diomongi lambe setumanggal sak merang. Masih bengor gone ngomongi, ora manut lho ya pirang-pirahan. Kita niki tiyang sepuh langkung paham dumateng putane piyambak. Lah ketika ku anak diseneni wong tua, niku hak dan kewajiban karena dalam rangka mengarahkan putrane. Ning satu syarat tanggene ilmu psikologi anak, ilmu kesehatan mental pak, anggere ngomai anak nyeneni anak tidak boleh ketahuan orang lain. Walaupun dulure piyambak nyeneni anak niku gak boleh di depan orang lain, lingkup keluarga bapak karo ibu putrane. Kenapa? Ketika kok di hadapan orang lain diseneni, niku lari isin. Dheweke niku rasa malu. Lho pomane ning tempat umum. Lah sing jenenge pengajian bocah sakmono niki, 7 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah, niku hal wajar njaluk balo nangis, pipis nangis, njaluk bali ngantuk rewel nangis. Lho ngerti-ngerti nangis dijiwiti ya tambah banter nangis e. Wah gupe wong tuane. Maka ketika nangis berarti kan tiang sepuh sing pengertian gowo langsung metu. Jangan di kerumunan orang-orang banyak bocah isin. Lho kok diseneni di tempat umum luwi isin. Ketika ada rasa malu, bisa malu niku berubah jadi luka. Luka niku teng sajroning ati, luka niku bisa malik dados dendam. Nah, salah satu gale faktor ada anak yang sampai tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya sendiri. Salah satu faktornya ngaten. Ada rasa dendam luka di dalam hati, mergo tiang sepuh mboten saged memberikan pengarahan. Nikilah kewajiban kita tiang sepuh. Didik putra putri kan sami ngaji karena satu-satunya filter, satu-satunya pondasi untuk putra putri kita hanya pendidikan agama. Uringi sedati wong sing sregep ngaji, urungi sedati wong sing alim. Solusi yang ketiga, au mustami'an.
kula panjenengan sedaya manungsa gesang teng alam dunya niki ken dados piantun mustami pendengar yang baik. Midhangetaken pengajian, tilawatil Quran, midhangetaken tiang solawatan. Ketika telinga biasa nggo ngibadah, maka telinga niki ketika krungu barang sing ora apik, wis ana filtere, wis ana saringane. Contoh, lagi ngendong nang omahe tanggane, ternyata jebulnya tanggane panjen lagi ngrasani wong liya, maka ketimbang melu dosa melu ngrasani ngomong ala, maka lebih pecik meneng niki telinga sing wis ana filtere, ora melu gampang katut karo wong-wong sing gawe maksiat. Maka ternyata telinga kita kesa midhangetaken pengajian, kesa midhangetaken kritik saran dari orang lain, atine lemes. Wong semakin sering pengajian atine mboten kaku, mergo napa? Biasa midhangetaken hal-hal sing baik. Maka ternyata gerekok sampun atos atine, atos keras hatinya, maka keras kepala delingaken karo wong liyang nggih mboten mempan. Ketika wis atos atine, jauhlah dari hidayah. Na'udzubillahi min. Mula tenggene Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 Gustalo ngendika, walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Tenggene keterangan tafsir Ibnu Katsir dijelasakan bilih ternyata Gusti Allah sampun nyiapaken bakal calon isi neraka jahanam. Sinten iku calon isi neraka jahanam? Lanjutane ayat, lahum qulubul la yafqahuna biha. Gini ku menungsa-menungsa sing duwe ati tapi orang ngerasa, duwe ati tapi tidak mau memahami ayat-ayatipun Gusti Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Duwe mripat tapi mboten purun melihat kondisi lingkungan sekitarnya, mboten kangge maos ayat-ayatipun Gusti Allah. Maka ternyata menungsa-menungsa sing kados niku atine atos, atine keras. Ketika sudah cuek dengan orang lain, tandane nyun dicueki karo Gusti Allah, jauhlah dari hidayah. Na'udzubillahi min. Maka urip niki ojo nyepelekno barang sepele, karena bisa jadi Gusti Allah ngangkat derajat kita dari hal sing sepele. Wingi kula ana cerita, Bu. Medal saking rumah makan ngarep babage kula bar krimis niku ana ngapunten wong gemblung ning isor wit mahoni lagi ngeteter katizen. Bareng ana kuwi karena memang niku wong gemblung tapi dhewe wuda lanang meneh. Akhir ya babage kula mlayu ngudari jaket kanggo jaketi wong gemblung niku. Bareng dijaketi apa yang terjadi? Jaket iki dibuang. Aku yo batin dasar wong gemblung ora waras. Salah aku nulung wong gemblung. Wong gemblung yang modele ngaten batin kula ngono. Tapi bareng dibuang jaketnya, orang gila tadi kasih isyarat datang kula. Menawi isyarat karo nunjukaken tutuke kados niki. Aku batin kencot. Cara mereka apa? Celacap kencot. Kencot. Ya ngelih sih ngelih, mereka nggak nonton ngelih. Tapi gini ku rodo halus ngono gue. Anggar kasar bahasa sedintan-dintan ya kencot. Oh ki kencot ki pak. Bapak ki kalau melayu balik ke rumah makan bungkusakan sekul plus lauknya. Barang atan niku diberikan lah kali wong gemblung niku tadi. Ning bareng disukani daharan. Ya mbak ini katus niki gedek-gedek buatan purun. Saya nunjukkan tutup kengetan. Jaluk ditulang kata sini ki pak. Aku yang buatin wong gemblung kakin reka. Barang ditulang akan ngenten niki, biar bakin buatan purun. Terus si kata sini ki, mau malah tambah banter mulai kata sini ki. Kula mikir mali. Ternyata dheweke niku lagi nunjukkan bapake kula lagi ngerokok. Jebule wong gemblung ini ku jaluk kudut. Kula yang buatin wong gemblung tapi waras ya.
Bagian niku kan kademen, mungkin dhewe njaluk rokok bene tambah hangat awake. Ning barang ngaten niku bapake kula terus ngetalaken rokok, satu bungkus ning sampun kelem 3 batang. Lah bareng disukani rokok niku, dhek tetep boten purun. Tasih kados niki mawon, ujar kula unyung disulitaken mbok wa. Terus disulitaken paringaken tetep boten purun. Sampai kula bingung, wis kadung nulung. Tapi niku wonge kakin werna. Akhirnya bapake kula teng wandi tumbas rokok satu bungkus plus korek apinya diparingaken tetep gede-gede kados niki. Ngene kados niki tambah banter mali. Kula mikir maning njaluk apa ya? Ternyata wong gemblung niku hanya nyuwun rokok sing lagi dudu teng bapake kula. Terus spontanitas langsung mikir merinding juga kula. Merindinge nopo? Kula batin, Masya Allah. Wong gemblung kok pelwira. Lha ngatasé wong gemblung dhek stres, hilang ingatan, dia tidak punya pikiran normal, lho ya kok ora serakah. Padahal dhek yo kencot, Pak. Kula batin ngaten yo. Dhek mungkin yo katisan butuh jaket jane. Tapi dhewe rokok pun satu bungkus plus korek apinya lengkap dhek mboten purun njaluke rokok sing lagi tutup teng bapake kula. Ingatasé wong gemblung mawon ora serakah. Ning jaman sakniki memang kata wong waras tapi malah serakah. Aspal diuntal, besi dileg, semen diplok, sampai KTP bedoyan. Lah padahal wong gemblung niku mboten doyan KTP. Loh, aku ya dadi mikir, Masya Allah, iya ya. Ternyata niki teguran kangge kula. Kula sebagai sengesi normal kula kene mikir. Kula mung kadang-kadang tesi serakah. Serakah pripun lah sedina nggih ngisi pengajian ping 3. Tenyong ya serakah ora waras ki berarti ya. Lah sing ora waras ki waras. Lagi nyasing sing waras tapi serakah. Kok nepakaken awak piyambak. Oh iya ya. Berarti

dari hal yang sepele. Maka Masya Allah Bapak Saifuddin menika kaita jumeneng ngadeg wonten mriku Masya Allah sangat kuat menika sampai mboten gerak babar plodas saking terpakutnya melihat Mumpuni. Kawita Mbak Saifuddin lagi batin Masya Allah Mumpuni bocah kulenjeh temen. Nsewu Mbak, kula niki nanu dasare kados niki Mbak Saifuddin. Jeneng kula pun diomongi teng pake kula, kula mboten perang lenje-lenje, Mbak. Nggih jane dinten niki wis rada mareni, cuma kadang-kadang kumat. Nah ya kok Mbak ngger ora lenje naro liake. Ake jamaah maksude. Kentatos mustami pendengar yang baik. Urung iso dadi pendengar baik. Boro-boro sregep ngaji bahkan piantun alim nggih dereng mampu paling mentok nomor sekawan mendikane Kanjeng Nabi au muhibban. Dados si piantun ken seneng karo wong sing apik, seneng karo wong sing kelakuane sae ben ketularan

0: niku candhike pripun Pak Saifuddin? Padahal nggih, Pak, putane jenengan kali endoke kula niku seumuran. Kok saged nggih langkung pinter putane Pak Saifuddin? Niku candhike pripun? Niku larane sak dinten-dintene aktivitase napa teng dalem? Niku mergo seneng. Seneng karo barang sing apik. Lama-lama ketularan apike. Maka ternyata niki adalah satu cara di mana kita belajar dados piantun alim dengan senang karo wong sing alim ben ketularan ilmune Allahumma. Amin. Tapi ternyata wala takun khamisan. Jangan sampai jadi golongan orang nomor 5. Sinten niku golongan wong nomor 5? Kata Nabi, fatahlik. Rusak. Rusake bodol. Bodol niku bejat. Bejat ke ruang. Ruak niku dalan teracap mriki. Wah. Ngapunten nggih Bu Lurah. Yo ruak sih cuma mandan bodol nemen kaya kowe. Yo padha karo Cilacap. Nggih sami. Ruak niku ditutup namung dalan teracap mriki. Tapi ternyata wong ruak niku ana pengajian gelem urun ora ngrewangi yo. Ora rawuh nggih mboten tapi ngomongi ala wong mriki wonten sing kados niku wonten ndi wonge opan jeneng dasar mboten insyaallah pianten-pianten grogo mriki kali wiro adalah orang-orang yang ahli ibadah Allahumma masyaallah lan niku nuwun sewu sanget ibu bapak. Ketika dados piantun alim tereng saged, yo monggo lah dados piantun sing sregep ngaji. Sregep ngaji tereng saged yo seneng midhangetaken hal sing baik. Urung iso dados piantun sing mendengarkan barang sing apik mustami yang baik, maka monggo lah lanjenan ken seneng karo sing apik ben ketulan ilmune. Jangan sampai dadi provokator. Provokator niku persis gantar ning ngarep malang kadak nang mburi nyrimpungi. Niku gantar, provokator, rusak, ngerusak, dewis rusak, tapi ngajak iwang liya kon padha melu rusak, akhirnya dadi ruak berjamaah. Niku nang sewu, Imam Syafi'i ngendika, dadi menungso kaya dene banyu, napa bu? Banyu, toya, toya sing kepripun, toya sing ngalir, toya anggere ngalir. Air kalau ngalir jernih pak debatan gue ngibadah debatan gue kerja nyambut gawe amangku badannya sehat di rezeki gue sodako rezeki ini barokah ngalir terus jernih sih air kalau ngalir terus mawon niku akan selalu diganti sih lewapik mana contoh niki wedang peti kei wedang teh segelas lah kok mboten kula ambil lo ya cek mon samonten. Tapi lah gereta inum kok kelong, ya mesti ya dijogi. Kan ngaten niku? Banyu menungso nggih ngaten, debatan kok nyambet gawe, karena kelong energine ditambah malih tenagane. Badan kok ngibadah, kok salat, amungku selalu badane sehat, rezekine nggo sedekah, lancar ngalir terus niku sedekah. Maka ternyata dadi menungso kaya dene banyu sing ngalir. Aja dadi banyu meneng, banyu anger meneng, Bu. Toyo anggar meneng kendel dee kotor mergo napa sarang nyamuk sarang bakteri sarang penyakit kotor wong anggar meneng dlohom glenggem ayem-ayem melompong dee kotor mergo napa breng kunung. What is a breng kunung? Breng kunung niku wong sing ora gelem serawung. Ono tangga ra gelem ngendong, ana pengajian gak gelem rawuh. Ono pengajian mboten purun urun, ki breng kunung. Ono kerja bakti gak gelem melu ngrewangi, niku breng kunung. Wong anger breng kunung dloho mlompong glenggem ayem-ayem, isine kotor, pikirane jelek, Pak. Gampang kerasukan setan. Angger sering nglamun niku gampang kerasukan sifat Allah. Maka akhirnya wong anger meneng isine mung gaweane ngodek-odek alane tiyang sanes kurang kerjaan. Mula niku dadi menungso sing aktif gerake nyambut gawe nggo ibadah ben rezekine barokah ahli ibadah Allahumma. Amin. Allahumma. Jam pinten iki, Bu? Jam 12 pas lebih 5 menit. Anjene kok nggih sampun azan nggih, Bu nggih. Insyaallah niki sampun cekap nggih, Mbah Ki Saifuddin. Dereng. Lho sing undang Bapak Saifuddin kok jenengan sing padha protes. Ternyata jenengan mewakili Pak Saifuddin. Memang Pak Saifuddin dengan sangat bijaksana niku ngendika. Adan dhuwur dhisik nggih, Bu nggih. Bapak Ibu hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih kaparingan nikmat ngantos dugi wayah luhur menika. Mudah-mudahan umur kula panjenengan sedaya adalah umur ingkang manfaat. Duduknya kita wonten mriki adalah lungguh ingkang barokah. Allahumma.
1: Amin.
0: Jujuran memang saking mriki kula pindah teng Watu Malang. Jemputane wonten Sawangan terminal. Saking terminal Sawangan langsung nuju Watu Malang, saking Watu Malang kula pindah mangke dalu wonten Rakit Banjarnegara. Rakit Banjarnegara munggah jam 8 nyuwun radi kasik. Memang kula satu harinya minimal 3 panggung, maksimal 4 sampai 5 panggung sak dinten, tiap hari begitu. Dados kula rata-rata per bulannya niku, satu bulannya niku rata-rata 88 panggung per bulan. Mulane niku sing akhire kenapa alhamdulillah saking stasiun televisi kata sangat singin cerkulo sepatus kulo niki ngisi tausiah teng televisi ning ternyata memang kulo mboten purun. Kenapa mboten purun? Baik Trans 7, Trans TV, ANTV, SCTV nawari kulo sepatus menawi Ramadan niku menjelang buka puasa utawi ketika lagi sahur kulo kini ngisi tausiah ning guru-guru kulo, kiai-kiai kulo, ugi bapak kulo sanjang ora usah ning TV ndisit mumpuni. Wis kowe tumak ninah bae sing istiqomah ngaji karo masyarakat ning desa. Mergo nopo kowe iki si bocah, kowe iki si santri. Kecuali anggere wis tingkatane kaya dene Mamah Dedeh lah. Kowe tak lepas nang aku. Ning kowe basis santrine Mamah Dedeh kok narapan ngisi kaya Mamah Dedeh. Kowe durung mampu. Apa malah jaman saniki zamane undang-undang IT, Bu. Undang-undang IT niku ketika jangan dolanan HP utawi salah ngomong kok jenengan menika mboten njaluk ngapura mboten dandani niku sakit lebet penjara. Amargi sakniki wis terkait HP niku kadang wong ngomong sak kepenak dhewe mboten nonton bukti nyatane salah ngomong sak idik mawon sakniki dados masalah. Contoh sakniki lagi rame onone cadar karo konde. Ternyata niku hanya sekedar teng media sosial Bu, teng HP. Teng masyarakat desa nggih mboten berpengaruh. Mulane keng nopo? Mulane niku langkung seneng anggen ngaji nang desa ning dusun, Pak. Mergo teng masyarakat dusun niku guyub rukune luar biasa. Kula ngaji panas melu kepanasan bareng, udan ya melu kudanan. Dalane angel ya ngojek, tiba kang ngojek ya sering. Niku tiap dinten niku kula. Panganan niku dinten-dinten seperti itu. Dan ternyata yo rasane niku luar biasa. Anggere ning TV niku memang enak. Apartemen, baju saking sponsor, terkenal, duitnya pirang-pirang, mergo bisa roeh kandel. Niku anggere ning TV. Tapi sekali ngomong salah, Pak, jatuh plek malah ora payu kan repot. Iku modele TV ngaten niku. Mula niku kula niki dari kelas 3 SD ngantos dugi sak priki saged sampai dangu hampir 15 tahun kula ngisi pengajian panyuwun kula sampai akhir hayat kula panyuwun kula ketika Allah ngersakaken kula nggih mikir kula lagi dikanggokaken dikanggokaken iku terus pundi lagi disukani amanah ibarat wit wit mbok karepan digraji diobat mbok ditegur di kampak karena memang Allah lagi ngersakaken ngadeg yo ngadeg sekalipun kok goncang angin yo mentul-mentul iku wit Pak. Mulai mantul-mantul la ilaha illallah la ilaha illallah mergo oyote kuat akare kuat yo mentul-mentul mboten mungkin saged rubuh karena memang lagi dikersakaken ken ngadeg kene Gusti Allah. Tapi anggere sekali wit niku rubuh tidak ada yang bisa ngangkat sekalipun niku saestu. Lah mula niku kula mikir ternyata kula niki diangkat teng masyarakat kula nggih kedang ngaji teng masyarakat. Kula niki langsung datang teng lokasi Kula milih teng desa, mergo teng desa niku guyub rukune luar biasa. Ana sing urun lontong, ana sing urun arem-arem, ana sing urun onde-onde lapis, ana sing urun cotot barangan. Cilacap cotot mriyo nak gasari napa nggih. Mana apa jenenge lah. Ternyata ana pengajian ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing melu ngrewangi. Niki masyarakat desa. Maka ternyata asri nikilah kula seneng ngawas teng desa. Maka kula lebih milih kula hanya sekedar pintu

Kiai kula sangat seneng karena kula niki tandane diperhatikaken kali panjang sedaya. Memang nyatane niki wis jam 12 lebih 12 menit mulane udan ya kenyongkon mudun. Tapi kula badhe memberikan informasi, jangan lupa saksikan saya teng Trans 7 acara hitam putih. Ini ku ngenjang tanggal 15 Mei 2018 wayahe niku jam 6 sonten. Nah niku lah kenapa kula mboten purun Pak angger teng TV. Nggone tayangan tampile live niku pas lagi ngepasi sholat maghrib. Kan ngepasi. Nah niku kadang kula mboten cocoke teng mriku. Waktunya kita susah ngatur. Kula

Saifuddin, mudah-mudahan anda tersakan tanah wanten ing grugo meriki tanah tambah makmur, dijauhkan dari segala macam bencana dan musibah. Kita semua lan kusipun Bapak Saifuddin sak keluargi tansah dipun sukani sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, kagem sangu ibadah, ibadah ingkang istiqomah, rizki ingkang melimpah barokah, lan istu-istu kapal zuriyah solih-solihah, lan saged bener-bener kagem contoh teladan kagem masyarakatnya. Kita sedaya permasyarakat dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, dados piantun-piantun ingkang benjang pungkasan kesang husnul khatimah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saking kalau sedaya kelepatannya aku yang pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun itu merangkak, susah sekali sakit. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Silvi Kumalasari ada sikep ya, sudah di goyang. Ya buat Balani Setara Paramon yang lagi punya keluhan seputar mata ya, mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, terus penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
1: Hola,
0: halo.
1: Pagi,
0: selamat pagi.
1: Dangdute Saporete.
0: Nemen.
1: Pagi, Maria.
0: Selamat pagi Kang Doli. Tor.
1: Apa kabarnya Maria?
0: Alhamdulillah baik. Siapa? Sampean?
1: Iya.
0: Di ngantukan temen. Waduh. Jan.
1: Lagune Maria.
0: Lagune apa Kang Doli? Dah. Akeh wis. Sebutna yang nanti esok ora pragat.
1: Tak pernah ya.
0: Mama Nat Nadia. Selamat pagi Manet. Mama Nat Nadia. Tak pernah ya. Tak pernah tau ora rancak kok ki. Ayo
1: mati nang sarno. Besar lo mama nisane ya. Tak wajum.
0: Kapiran. Kapiran, mambune jasa kerajum dinaiki kapiran.
1: Ketul bagasal.
0: Ketul, awet ni, wingi ya ketul kayane ya wingi ya.
1: Iya,
0: saiki ketulan no, orang sakti maning wes. Iya Pak Jabidin. Selamat pagi Pak Jabidin, je.
1: Jare ngakali nembar yangel jare.
0: Ya, jare sapa. Iya. Nah, terus apa lagi Kang Doli? Piol. Selamat pagi Piol.

0: Mama Kiwi, Kang Doli kayaknya tembe tangi. Oh tembe tangi be wis ngantuk maning ka. Ampun wis pokoke Kang Doli mah lah. Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul pakai Amrul. Pakai para Mbak Wiwi
0: Cara basal tumben repet-repet wis online Kang Doli mah biasa online esok ya Kang.
1: Biasa ya. Kang Mokhtar dong dong.
0: Kang Mokhtar embu bay. Kang Mokhtar.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ngat ini grupake tokna grupake.
0: Iya Mbak Febi Belpas. Selamat pagi Mbak Febi. Mama Lydia, weh jare esuk-esuk aja ngantuk Kang, ora bener suka olahraga weh. Jangan ngantuk. Oh tembe tangi wis ngantuk lah kepimen.
1: Mau jempir
0: Kang. Jengatno, pagi jengatno.
1: Jengatno ya pagi jeng.
0: Heeh.
1: Dorong grobake jeng.
0: Dorong ya. Jengat
1: ini liwe ibiyabira dicantoso ya.
0: Jengat ini tembe sadar weh.
1: Siapa?
0: Jengatnya nembe sadar, berarti awet ini orang sadar ya.
1: Terus. Kamu sabar, oh ya.
0: Yo. Jadi Mbak Febi, Kang Doli ngantukan kok gawa pasar payune murah. Danyangnya murah, ayam ngantukan danyangnya murah. Mama Kiwi, bisane minyak wangi nggo simpan ngurung grobek. Iya, biasanya minyak wangi Kang.
1: Siapa ya lo?
0: Mama Kiwi.
1: Minyak wangi nih. Minyak wangi itu besok.

0: Ani Songgom.
1: Iya.
0: Eta Erwin, Nisa.
1: Ibu men, saya antem no Kang Doli Ria dandang antem no, ya tak antem no sing kene jeng. Iya, tak dantem no Kang Doli sing kene. Mama dia, ya, mama dia raup kang.
0: Iya. Mama Sita gambreng.
1: Yo.
0: Iga Cino kita.
1: Iya.
0: Di Buho Dija.
1: Iya.
0: Ibu Fatima ya.
1: Iya.
0: Mbak Atin.
1: Iya.
0: Jana Jait.
1: Kang Jenel Jait.
0: Eva Karanganya.
1: Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
0: Manes,
1: guyur banes, guyur manes, banes, weh. Ya.
0: Mama Suripa kan ulang kapan Mas?
1: Iya, Mama Suripa.
0: Kemudian saya selalu Mas.
1: Iya.
0: Ali, well.
1: Siapa mana ya?

0: Maaf, Fik.
1: Ya, Mbak Mutri Kazen.
0: Mbak
1: Nia, ya. Wong ireng.
0: Utang durung. Kuyur-kuyur. Ya. Pingsan dulu ya, Mas.
1: Iya.
0: Suka pagi. Mama Ari.
1: Ya.
0: Apa kau masih serampok ya?
1: Iya.
0: Pagi. Sudah sirahayu. Pacung.
1: Iya.
0: Pacung.
1: Siapa mana? Wes, nggak kabebay ya? Kabebay ya Kang Doli. Wes, kabebay wes.
0: Aku nih sampai budaya pipa pada gondrong sama-sama.
1: Iya. Yo Kang Doli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ninting.
0: Jos,
1: terima kasih Kang Doli. Ya, si Cimani Yu di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mama Hasna.
2: Mania.
1: Kangen teman kalau suaranya Mama Hasna. Apa mani kalau wong nyong kangen Mama temen. Hasna? Iyalah. Iya teman si masanya goro.
2: 100%
1: Maria. Oh, 100%.
2: 100%.
1: Ya.
2: Iya
1: wis tak tunggu. Iya. Wes.
2: Lagunya apa ya?
1: Apa lagunya Mama Hasna?
2: Sayang urus tiap lagu.
1: Aduh, lagunya apa?
2: Apa?
1: Apa?
2: Apa sih?
1: Aduh, lagu nih. Aduh, tanpa kamu.
2: Ajeng banyong
1: matunya. Ya kan lagu nih wong kae kan?
2: Lagu nih apa?
1: Saya ge wong kae
2: sih.
1: Iya, wong kae anak.
2: Bebeknya sebenarnya ranting yang kering.
1: Oh, ranting yang kering. Ranting yang keringnya.
2: Rana-rani
1: ya. Iya wes, oke.
2: Okay.
1: Yo.
2: Yang berjana buat Kak Ria dan keluarga.
1: Amin.
2: Selamat.
1: Mama Hasna.
2: Kayung keter banyak.
1: Cingat ini Mama Hasna.
2: Cingat ini bareng keluarga.
1: Jadi Mama Hasna baru sadar ya.
2: Iya.
1: Iya, Ami pakar madu Mama Hasna.
2: Pakar madu terus.
1: Iya, iya. Kang Parjo, Kang Parjo, jare Kang Parjo ngomong-ngomong, kemana? Iya, kemana aja sih Mama Hasna?
2: Kemana-mana.
1: Iya, kok baru dengar suaranya?
2: Yuwatri juga pagi.
1: Iya, Yuwatri. Budi emut Mama Hasna.
2: Budi emut bareng keluarga selamat pagi.
1: Mama Kiwi, Mama Hasna. Tembe mlebu aja kayak drama.
2: Mama Kiwi bareng Kang
1: Tau. Iya.
2: Mama Kiwi juga rata mlebu.
1: Iya, bisa ini sih Mama Kiwi. Nyong ya kangen sama Mama Kiwi. Bisa nih bagi yang renting laka ya, bagi ranting yang kering anane Revina Alvira apa, Pak?
2: Langka.
1: Iya.
2: Ya wis ora apa-apa.
1: Revina bae ya. Oke. Mama dia Mama Hasna keder balik ya orang keder ya mah iya
2: orang keder ngapain keder
1: iya
2: keluarga
1: anak ding rana-rani ranting kering
2: Iya, wis ranting keringnya
1: Rana-Rani. Rana-Rani bae ya. Oke.
2: Pengen lorone ya ora apa-apa.
1: Oh, iya wes. Kang Senan Jahit.
2: Kang Senan Jahit pagi.
1: Iya,
2: iya. Juga pagi.
1: Terus mau semuanya aja Mama Hasna.
2: Iya, masih kecer, Mbak.
1: Iya wes.
2: Fokusnya di
1: Asan di sit. Di Asan di sit ya. Oke.
2: Ini aja mau nimbu bye-bye. Akhirnya
1: cewek ini
2: ngapalin,
1: Mbak. Asli, wakate sih. saki ketulnya diasah ya. Tapi kayak wis kok, kayak wis landep maning oh, bisa melebu sih?
2: Iya mbung kowe.
1: Iya, Ahmad Cangkring, Ji.
2: Ahmad Cangkring.
1: Iya, heeh.
2: Ya wis mbah buat temannya saya coba lane paramu.
1: Iya Mama Hasna.
2: Spesial buat Mbak Ria ya.
1: Ji Mama Hasna.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Super spesial.
1: Kanggo
2: buat yang merasa aja.
1: Yo.
2: Terima kasih Maria.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulak tinting. Jos-jos matur nuwun ya buat Mama Hasna yang ada di kawasan Blendung. Pimen sak rajum, pimen sak telat sak. Iya. Mama Hasna mudun tembel utak lutik ya. Iya, wes lagunya ditunggu saja ada ranting kering ya. Iya, buat Balani Sarah Paraman jangan lupa hari Minggu ya, tanggal 13 kita ada pertemuan paguyuban ya Radio Sarah Paraman ya, tempatnya di Queen Seafood Cafe yang ada di Balai Kota Lawas ya. Kita ketemu ya di tanggal 13 ya Balani Sarah ya.